Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian.

Teman-teman Pro 2, that was Love Not War from Jason Derulo. Ya, kita udah di jam 7 lewat 11 menit. Dan kalau tadi kita ngebahas tentang asteroid, dan ternyata di 30 Juni ini juga diperingati sebagai Hari Media Sosial, teman-teman Pro 2. Jadi ya kayaknya cocok lah ya kalau kita ngomongin soal perjalanan media sosial dari masa ke masa. Ada gak nih teman-teman Pro 2 yang dulu juga aktif banget di Friendster? Sebelum ada Facebook ya, bahkan ada yang namanya Friendster. Even sebelum adanya Friendster, ada lagi media sosial yang lain, teman-teman. Jadi sosial media tuh gak muncul di tahun 2010-2015an aja ya. Fun fact-nya teman-teman Pro 2, perkembangan media sosial dimulai sejak era 1990-an. Ketika internet mulai bisa diakses oleh publik secara lebih luas, ada beberapa platform yang menjadi pelopor sosial media. Nah, kita bakal cari tahu nih ya. Yang pertama, teman-teman Pro 2, di tahun 1997 ada media sosial yang namanya 6degrees.com ya. Dikenal sebagai sosial media pertama yang mengizinkan penggunanya membuat profil dan menambahkan teman. Oke, tahun 1997 nih teman-teman udah ada 6degrees ya. Tapi itu masih sekedar untuk bikin profil kita sama nambahin teman, belum bisa posting-posting tuh teman-teman Pro 2. Barulah 2 tahun setelah itu live journal dan blogger muncul. Oh, jadi blogger tuh di 99 ya munculnya ya. Membuka peluang pengguna untuk bisa lebih mengekspresikan diri mereka lewat tulisan dan blog. Oke, okay. Ya kalau blogger emang buat nulis gitu ya. Dan even itu belum ada media sosial yang untuk posting-posting foto apalagi video pakai lagu segala, masih buat tulisan. Kemudian beranjak ke tahun 2002 ada yang namanya Friendster ya. Aku sempet sih pakai Friendster. Ketahuan era berapa ya. Friendster tahun 2002, terus MySpace di 2003. Nah, inilah media sosial yang akhirnya membawa interaksi sosial ke tingkat yang lebih tinggi dengan fitur komunitas dan personalisasi gitu. Dan di masa ini sosial media sifatnya masih statis gitu teman-teman, dan terbatas pada komunitas tertentu. Tapi jangan salah, ternyata inilah yang menjadi tonggak penting dalam perkembangan sosial media di dunia. Nanti kita lanjutin lagi ya, kita bakal nyampe ke eranya TikTok kok teman-teman. Tungguin aja, masih di Pro 2 Bukit Tinggi di program Spada.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
2: Ini ya, Mbak.
1: Terima kasih, Pak.
3: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
2: Ibu nggak usah berburuk sangka.
3: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
2: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, 17 darinya tulus teman-teman Pro 2. Kita masih ngobrolin tentang media sosial yang dari masa ke masa ternyata berinovasi dan berimprovisasi gitu ya teman-teman. Iya dong, yang awalnya cuma bisa nulis, cuma bisa nambahin teman, akhirnya bisa bikin komunitas juga ya kan, terus bisa berinteraksi juga bahkan sampai kita tadi di era-era awal munculnya media sosial. Kita masuk ke era web 1.0, inilah awal digitalisasi sosial teman-teman Pro 2. Fase pertama internet yang lebih sifatnya satu arah ya. Dan bisa dibilang pengguna itu cuma menjadi pembaca konten, belum menjadi kreator aktif, khususnya dalam membangun kebiasaan akses informasi secara daring. Jadi kalau di era ini, kelebihannya itu sifatnya informatif ya, terus minim interaksi, tidak ada personalisasi. Tapi walaupun terbatas, banyak platform sosial awal lahir di masa ini dan membuka jalan bagi lahirnya sosial media modern. Kemudian kita move ke era web 2.0. Lahirnya sosial media modern di era ini teman-teman Pro 2, pengguna tidak lagi pasif tapi sudah menjadi kontributor utama konten digital. Mulai ada tuh fitur-fitur kayak komentar, like, share, dan real-time messaging yang bikin sosial media makin interaktif dan masif. Nah, di sini nih baru muncul yang namanya Facebook di tahun 2004. Facebook menjadi simbol revolusi sosial media global. Kemudian setahun berikutnya muncullah YouTube yang membawa konten video ke ranah mainstream. Twitter gak ketinggalan di tahun 2006 menghadirkan format microblogging. Dan Instagram muncul di 2010, Snapchat menyusul di 2011 mengutamakan konten visual dan storytelling. Jadi bisa dibilang banyak ya sosial media, platform-platform sosial media muncul di era web 2.0 ini teman-teman Pro 2. Ya bisa dibilang juga di era ini perkembangan sosial media itu memang dipercepat oleh meningkatnya akses internet dan kemajuan teknologi smartphone. Nah tergantung handphonenya juga ya. Oke, kemudian era apa lagi dari sosial media? Nanti kita bakal cek lagi ya. Kita dengerin dulu Tiara Andini yang katanya, ayolah kita hadapi berdua aja. Setuju banget, setuju banget. Awal

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Nomor antrian 5 di loket.
2: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Tahukah kamu, alam sering memberi tanda sebelum bencana terjadi. Namun, tidak semua orang menyadarinya. Retakan tanah, air sungai yang tiba-tiba surut, atau hujan ekstrim bisa menjadi peringatan dini. Sayangnya, tanda-tanda ini kerap dianggap hal biasa. Padahal, kepekaan terhadap perubahan alam dapat menyelamatkan banyak nyawa. Edukasi tentang tanda awal bencana perlu terus disebarkan. Dengan memahami sinyal alam, kita bisa segera bersiap atau mengungsi. Waspada sejak dini jauh lebih baik daripada menyesal kemudian hari.

Masih dari lantai 1 Gedung RRI Bukit Tinggi, teman-teman Produe, smartphone dan cloud computing mengubah total cara sosial media digunakan, ya. Dan pengguna sudah mulai bisa mengakses sosial media kapan saja dan di mana saja. Ciri khas dari era ini adalah dominasi aplikasi mobile, terus juga mulai muncul tuh fitur story, reels, dan konten ephemeral. Live streaming juga udah bisa. Dan cloud storage untuk berbagi data juga udah mulai cepat akses gitu ya. Platform seperti TikTok mulai memanfaatkan tren ini secara maksimal dan menjadi contoh keberhasilan perkembangan sosial media berbasis mobile. Jadi itu dia teman-teman Pro 2, perjalanan berbagai platform sosial media dari era ke era, masa ke masa ya. Ternyata gak langsung ada gitu aja, dan ternyata juga mengalami apa ya namanya inovasi dari waktu ke waktu, yang awalnya cuma bisa nulis, nambah teman, terus bisa bikin komunitas, bisa upload foto dulu, baru kemudian upload video, milih-milih musik ya. Terus sekarang juga tuh udah banyak platform yang kita gak perlu pakai CapCut lagi buat ngedit-ngedit video gitu, udah langsung disediain template khusus seperti di TikTok, kemudian di Instagram juga ya. Well, sepertinya inovasi ini akan mulai bermunculan terus dari hari ke hari, karena yang namanya life must go on gitu ya. Zaman berkembang, teknologi pasti juga makin maju, makin canggih. Jadi ya kita nikmati aja sebagai pengguna yang bijak, semoga saja ya. Karena mau semaju, seberkembang apapun teknologinya, media sosialnya, platform-platformnya, kalau penggunanya nggak bijak dalam memanfaatkannya juga sayang banget ya kan teman-teman. Jadi ya kita kembali ke pribadi masing-masing, mau canggih apapun, mari kita tetap bijak sebagai pengguna sosial media.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
2: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
3: Hai, kali ini aku menunjukin
4: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
5: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
4: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
2: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
2: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
7: Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses, pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi. That was Meghan Trainor dengan Make You Look. Teman-teman Pro 2, gak berasa kita udah jam 8 aja. Kalau tadi embunnya masih tebel ya kan, masih agak-agak surem lah gitu teman-teman. Tapi sekarang alhamdulillah sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti matahari sudah mulai mengeluarkan sinarnya ya kan. Udah mulai cerah nih, tapi masih dikit, kayak masih ngintip-ngintip gitu. Ya, gak apa-apa, semoga aja hari ini cerah. Jadi kamu yang punya rencana kegiatan outdoor gak terkendala sama cuaca. Oke, kita bakal dengerin dulu Malik and the Essential. Terus ada Marion Jola juga. Dan masih banyak lagi lagu-lagu lain yang bakal kita hadirkan buat kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
2: Kan? Ih, udah berapa kali ku bilang? Jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
3: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
2: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
3: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
4: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
5: Ketahanan pangan itu bukan cuma urusan petani dan pemerintah, tapi juga soal masa depan kita sebagai anak muda. Ketika makanan cukup, aman dan terjangkau, hidup pasti akan menjadi lebih stabil. Kuliah lancar, kerja fokus, dan mimpi bisa dikejar tanpa cemas. Di era perubahan iklim dan tren serba instan, anak muda punya peran penting lewat pilihan sadar, mendukung produk lokal, mengurangi food waste, sampai tertarik pada inovasi pertanian dan teknologi pangan. Ketahanan pangan berarti memastikan hari ini kita bisa makan dengan baik dan esok masih punya sumber pangan yang berkelanjutan. Karena masa depan yang kuat selalu dimulai dari perut yang aman dan pilihan.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi. Teman-teman, udah di jam 8:30, masih di Spade. Kalau tadi kita ngobrolin tentang asteroid, terus juga sosial media ya. Nah, kali ini dari dunia fashion, teman-teman. Pakaian batik sekarang kan udah banyak banget tuh masyarakat urban yang mulai mengenakan gitu ya kan. Dan memang banyak sekali kombinasi-kombinasi yang bisa kita manfaatkan untuk batik ini tetap kepake gitu, teman-teman. Secara ini kebanggaannya Indonesia banget ya kan, busana tradisional yang zaman sekarang itu udah bukan dipakai buat acara resmi doang, tapi juga menjadi pilihan gaya hidup casual dan profesional di lingkungan kerja. So, kalau waktu-waktu itu mungkin kita jarang pakai batik karena bingung padu padanya apa ya cocoknya. Tapi kalau sekarang mah banyak, teman-teman Pro 2 ya. Panduan mix and match pakaian bermotif batik kita bakal spill buat kamu sampai jam 9 nanti. Yang pertama, teman-teman, bermainlah dengan warna netral dan bahan denim. Nah, ini bisa kamu coba, teman Pro 2 ya. Cara paling gampang untuk mengimbangi atasan batik berlengan panjang adalah dengan memadukannya bersama celana berpotongan lurus. Jadi kayak celana kain, celana dasar gitu loh, teman-teman. Apalagi yang untuk kerja kantoran ya. Kamu bisa milih bawahan berwarna netral, entah itu putih gading, hitam, krem, coklat ya. Baru dipadukan dengan motif batik untuk atasannya. Bagi perempuan yang berhijab juga, warna kerudungnya itu bisa banget disamain dengan warna celana atau warna rok itu. Tujuannya apa? Supaya rapi. Sementara bagi yang pengen kelihatan lebih santai, kamu bisa pakai celana bahan denim Levi's ya, dan cocok pastinya untuk mengimbangi batik yang memiliki sentuhan warna kebiruan. Kalau padu padan warna ini udah seni kita masing-masing lah gitu, teman-teman ya. Nah, untuk gaya semakin fungsional yang bisa kamu pakai jalan jauh ya, naik angkot misalnya, teman-teman, jangan lupa untuk memilih alas kaki model tertutup tanpa hak tinggi, teman Pro 2. Kalau kamu pakai celana denim tadi, biar cucok ya, biar enak dilihat dan enak juga kamu makainya gitu, teman-teman, biar nyaman. Hanya pastikan warna alas kaki juga selaras dengan batik yang sedang digunakan gitu. Oke, nanti kita lanjutin lagi, masih di Pro 2 Bukit Tinggi di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
2: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
3: Tragis, seorang pria di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ditemukan meninggal diduga diterkam harimau.
4: Pemirsa, seorang remaja di Siak Riau tewas diterkam
5: dan menemukan korban masih dimangsa harimau buas tersebut.
6: Bagi manusia, kemunculan harimau adalah ancaman nyata. Ketakutan menyelimuti. Cerita lama kembali hidup, dan rasa aman menjadi barang mahal. Namun bagi harimau, manusia justru adalah misteri yang menakutkan. Makhluk yang merusak, memburu, dan terkadang membunuh tanpa alasan yang ia pahami. Di balik rimbunnya hutan hujan purba, tepatnya di Pulau Sumatera, hidup satu penjaga terakhir ekosistem, harimau Sumatera. Ia bukan sekedar predator, melainkan penyeimbang alam, simbol kekuatan, dan warisan yang hampir hilang. Sayangnya, spesies ini juga merupakan korban dari kesalahpahaman panjang.
7: Dalam kurun waktu dari 2020 sampai sekarang tahun 2026, berarti 5 sampai 6 tahun terakhir ya. Kalau kita tarik data, terutama dari data yang dipantau oleh Wildlife Whisperer Sumatera sendiri, sumbernya baik dari BKSDA atau dari media yang terpublish, itu dari catatan kita itu kurang lebih 14 sampai 16 individu harimau Sumatera yang mati berdasarkan kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Jadi dari angka ini masih angka estimasi minimum, yang dimana jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jadi lebih tinggi, karena seperti yang kita tahu, tidak semua kasus terdeteksi atau dilaporkan atau terpublikasi. Kasus-kasus yang berulang ini sangat serius, konfliknya tersebar di beberapa landscape yang ada di Pulau Sumatera gitu. Itu seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, lalu untuk di ekosistem leuser atau KEL, kawasan ekosistem leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin yang di Bengkulu yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras, karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satwa prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
6: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
7: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya. Dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang, ancaman. Kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya. Artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak, atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan. Predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Bahwa akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat, semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya bukanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi, rantai makanan itu tadi gitu kan, si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman kali ya. Ancaman karena faktor sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik gitu, bukan serangan yang disengaja. Bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya, seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk-bentuk wujud sisi alami insting liarnya begitu kan ya. Yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia. Let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang. Padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti, padahal ya memang dia mempunyai power yang lebih dari kita kan. Power kukunya dengan power kita itu berbeda gitu. Jadi di sini balik lagi, kalau harus dilihat apakah benar harimau menyerang secara ilmiah, bukan, manusia itu bukan makanan alaminya atau pakan alaminya harimau begitu.
6: Sebuah konflik sunyi yang berasal dari kesalahpahaman terus berlangsung. Bukan karena kebencian, tapi karena keterpaksaan. Manusia membuka lahan, membangun rumah, menanam kehidupan. Di sisi lain, harimau Sumatera berjalan perlahan, mengikuti naluri yang tidak pernah berubah, naluri untuk bertahan hidup. Sang penjaga terakhir rimba yang sejatinya menghindari manusia, kini mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.
7: Harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan nih. Dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan alarmnya bukan mau menyerang manusia begitu, tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak atau lainnya lagi, faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satwanya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
6: Dulu hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas. Mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini, jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
7: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi. Wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimanfaatkan manusia, misalkan seperti itu. Jadi di titik inilah konflik sering terjadi atau menjadi pencetus terjadinya konflik, di mana wilayah perbatasan antara hutan dan aktivitas manusia itu semakin dekat karena adanya wilayah-wilayah di hutan yang terfragmentasi, yang terputus-putus itu tadi. Kalau dari sisi biologis, harimau ini mengalami peningkatan stres sama juga seperti kita manusia. Akibatnya karena menyempitnya ruang mereka ini tadi, daya jelajahnya terbatas, lalu juga supply prey atau pakannya juga terbatas, akhirnya kan mengalami kesulitan untuk berburu begitu. Jadi dari sini muncullah kompetisi yang lebih tinggi dengan individu lain begitu. Tekanan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ, hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini, dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu. Makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya, hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar begitu, tutupan hutan terutama di dataran rendah yang justru merupakan habitat utama harimau. Dataran rendah ini kan landscape-nya dia ya, untuk lalu lalang di sekitar area hutan begitu. Perubahan hutan menjadi perkebunan, jalan, ada juga untuk pemukiman masyarakat. Ini juga menyebabkan habitat harimau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Lainnya juga karena berkurangnya mangsa atau prey alami harimau di hutan yang disebabkan oleh perburuan, ini juga membuat harimau kesulitan memenuhi kebutuhan energi hariannya juga. Atau mungkin kita bisa melihatnya dari rantai makanan itu tadi dari situ. Jadi dari kondisi seperti ini akhirnya mendorong si harimau pun keluar dari hutan dan memasuki area yang sebelumnya tidak mereka gunakan, termasuk ke area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa kan, seperti itu.
6: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk bahwa ini adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal, di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal, mereka hidup dengan hukum alam.
7: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuknya adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, yaitu sifat alamiah harimau ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari manusia untuk mencurahkan atau membahasakan bahasa emosionalnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi satwa liar atau si harimau ini sendiri, itu reaksi insting sih.
6: Setiap satu harimau yang hilang bukan hanya satu nyawa yang lenyap, tapi satu sistem ekologi yang terganggu. Tanpa predator puncak, populasi mangsa meningkat tidak terkendali, merusak vegetasi, dan perlahan menghancurkan keseimbangan alam itu sendiri. Namun harapan belum padam. Program konservasi kini mulai menunjukkan perubahan. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan. Edukasi masyarakat juga diperkuat. Tim mitigasi konflik dibentuk untuk merespon cepat ketika harimau mendekati wilayah manusia tanpa harus menghilangkan nyawa. Muncul suara-suara baru, suara yang memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Suara yang mengingatkan bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh. Arisa Mukarliza, sosok yang bergelut di dunia konservasi harimau, meyakini bahwa harapan belumlah padam. Ada solusi agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
7: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji, mulai dari permasalahannya apa, lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa, gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur, begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering dihalai di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak. Lalu sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya. Lalu tidak kalah penting dan ini masih sering diabaikan adalah tim respon cepat, lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri gitu loh. Kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
6: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas dan mengubah peta kehidupan. Jika konflik ini ingin berakhir, maka bukan hanya harimau yang harus dijaga, tapi juga hutan, keseimbangan, dan kesadaran manusia itu sendiri. Sunyi yang terluka di balik rimba bukan hanya tentang hilangnya hutan, tapi juga tentang rumah yang perlahan dirampas dari penghuninya. Dan hari ini, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan memperdalam luka mereka, ataukah menyembuhkan segala bentuk luka di balik rimba? Saya Andini Miza Putri untuk Radio Republik Indonesia.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi. Teman-teman, tadi udah kita dengerin ada Yofi and Nuno dengan Bunga Jiwaku. Yeah, terus ada Ramania Asrini juga dengan Pilihlahku. And barusan ada PewDiePie dengan Congratulations, ngebawa kita ke jam 9, teman-teman Pro 2. Anyway, di Pro 2 Religi as usual ya, kita ngebahas berbagai agama, keberagaman agama, kepercayaan yang ada di Indonesia. Yang pastinya, teman-teman, dibalik harmonisnya keberagaman agama yang ada di Indonesia, itu ada peran besar dari tokoh-tokoh agama, figur-figur, entitas utama yang secara historis maupun kontemporer diakui sebagai simpul pemersatu di Indonesia. Siapa aja? Kita mulai dari yang pertama dulu, teman-teman Pro 2, ini kita semua tahu sih ya, karena beliau pernah menjadi pemimpin Indonesia juga pada saat itu. Siapa lagi kalau bukan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia yang dikenal juga sebagai Bapak Pluralisme. Ini memang semasa hidup beliau sangat konsisten, bahkan ya, membela hak-hak minoritas dan memperjuangkan kesetaraan antar umat beragama. Ya, wajar kalau pada akhirnya beliau mendapat julukan sebagai Bapak Pluralisme, ya, menyatukan sekali keberagaman agama yang ada di Indonesia. Terus ada Buya Syafi'i Ma'arif juga, teman-teman Pro 2. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini pemikirannya diterima oleh lintas golongan, karena memang dari gagasan beliau, pemikiran beliau itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan yang dimiliki oleh Indonesia, kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan juga yang pastinya nilai toleransi gitu. Banyak ya sebenarnya tokoh-tokoh agama, gak cuma dari agama Islam, tapi juga dari Kristen, Buddha, Hindu. Masing-masing itu punya sosok teladan, punya tokoh-tokoh yang menjadi simpul pemersatu agama di Indonesia. Tapi nanti kita bakal bahas lagi buat kamu, pastinya masih di Pro 2 Religi untuk edisi hari ini, on this lovely Tuesday on the 30th of June 2026.

Pernahkah kamu melihat seorang gadis atau pria dengan lesung pipit yang membuat senyumnya terlihat lebih manis dan menawan? Faktanya, lesung pipit yang sering dianggap sebagai simbol kecantikan ternyata terbentuk karena adanya variasi pada otot wajah yang disebut dengan otot zygomaticus major. Perbedaan struktur otot ini menciptakan cekungan kecil di pipi yang kita kenal dengan lesung pipit. Menariknya, dalam dunia medis, lesung pipit bukanlah tanda kesehatan yang lebih baik atau lebih buruk. Lesung pipit hanyalah variasi anatomi alami yang tidak berbahaya dan tidak mempengaruhi fungsi tubuh. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipit, anggaplah itu sebagai keunikan yang membuat senyummu berbeda. Dan jika kamu tidak memilikinya, jangan khawatir, karena pada akhirnya bukan lesung pipit yang membuat seseorang terlihat menarik, melainkan senyum tulus yang datang dari hati.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap. Sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

terbaik kamu. Pro 2 FM. Tahukah kamu, ruang digital kini menjadi cerminan sikap masyarakat. Sayangnya, perbedaan sering memicu konflik di dunia maya. Toleransi menjadi kunci agar ruang digital tetap sehat. Setiap komentar dan unggahan mencerminkan nilai pribadi. Bijak bermedia sosial berarti sadar akan dampak kata-kata. Toleransi digital menjaga persaudaraan untuk tetap utuh. Dunia maya pun bisa menjadi ruang yang aman.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
2: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Teman-teman Pro 2 ada Salma Salsabil barusan dengan salah satu single barunya. Yap. Kita masih di Pro 2 Religi untuk edisi hari ini, teman-teman. Ada Gus Dur ya, yang dikenal sebagai Bapak Pluralisme. Kemudian ada Buya Syafi'i Ma'arif juga. Ada banyak juga tokoh-tokoh lintas agama seperti dari MUI, PGI, KWI, PHDI, Walubi, Matakin ya. Yang secara kelembagaan, para pimpinan organisasi agama ini juga mereka ternyata di luar sana sering loh kumpul ya, sering nongkrong juga lah gitu teman-teman. Untuk apa? Untuk mengeluarkan pernyataan sikap bersama, untuk diskusi harmonisasi agama di Indonesia. Terus juga kalau misal ada gesekan-gesekan gitu ya yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia antar agama, ada ketegangan-ketegangan sosial, nah mereka langsung bakal ngumpul, ambil sikap dan mendinginkan suasana gitu. Jadi mereka gak sebatas jabatan formal gitu aja teman-teman ya. Kemudian ada siapa lagi? Tokoh pemersatu umat atau katakanlah simpul pemersatu keberagaman di Indonesia, bahkan di dunia juga, nanti kita lanjutin ya. Masih di Pro 2 Religi, di Pro 2 FM.

Teman-teman Pro 2 masih dari lantai 1 gedung RRI Bukit Tinggi. Teman-teman, gak berasa kita udah di jam 9 lewat 51 menit. Artinya kebersamaan kamu dan Andin sampai di sini dulu ya. Nanti bakal dilanjutin sama Uut di Day Part 2. Nah, ini bakal lebih seru lagi nih, soalnya kamu bisa request lagu apapun di zona musik kamu. Dan banyak info-info ringan juga yang bakal dihadirkan Kak Uut buat kamu sampai jam 3. Kita ketemu lagi next time ya, insya Allah ya teman-teman. Dan sehat-sehat selalu. Semoga makin banyak rezeki, makin banyak hal baik yang datang buat kamu. Oke? Aku sign out. Have a good day teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Lomba Sihir, ayo kita melompat lebih tinggi.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2 ketemu lagi bareng Uut ya di Santai Siang. Sebelum kita beralih ke program berikutnya, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro2 Info. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi menghadapi dampak fenomena El Nino. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga ketersediaan air, ketahanan pangan, serta kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Beralih ke berita kedua, wahana antariksa Hayabusa 2 dijadwalkan melintas sangat dekat dengan asteroid Torifune pada 5 Juli 2026. Misi ini menjadi bagian dari misi lanjutan Hayabusa 2 setelah sukses membawa sampel asteroid Ryugu ke bumi pada 2020. Last but not least, teman-teman Pro2, penyanyi pop dunia Ariana Grande memberikan kejutan manis bagi para penggemarnya saat menggelar konser tunggal di Austin, Texas, Amerika Serikat pada Jumat 26 Juni 2026 waktu setempat. Pelantun lagu Seven Rings ini kedapatan mengubah lirik lagu hitsnya Thank You Next demi memberikan apresiasi khusus kepada salah satu mantan kekasihnya, yaitu Ricky Alvarez. Momen menarik tersebut terjadi ketika Ariana tengah membawakan reporter lagu bernuansa nostalgia di atas panggung Moody Center. Pada bagian bait lirik spesifik yang menceritakan barisan para mantan kekasihnya, ia secara spontan mengubah lirik asli yang selama ini terekam di dalam album. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman-teman Pro 2, Utari is here. Ya, seneng banget Uut bisa menyapa lagi nih ruang dengar kamu di santai siang hari ini, teman-teman Pro 2, edisi 30 Juni 2026. Wah, gak kerasa ya, udah akhir bulan lagi aja nih. Ada yang udah gajian, ada juga yang lagi nunggu gajian ya, besok tanggal 1. Tapi sambil nunggu tanggal 1, teman-teman Pro 2, ya gak ada salahnya kita mau request-request lagu dulu lah ya di zona musik kamu hari ini ya. Dan teman-teman Pro 2, seperti biasa Uut bakal temenin kamu di santai siang kurang lebih ada 5 jam ya, kebersamaan kita dimulai dari jam 10 sampai ke jam 3 siang nanti, tentunya dengan berbagai rangkaian program ya teman-teman Pro 2, mulai dari zona musik kamu sampai jam 12. Nah, terus dari jam 12 sampai jam 1 itu nanti akan ada Funtertainment. Dari jam 1 sampai jam 2 kita bakal ngobrolin seputar dengan olahraga ya di Pro 2 Sport, dan nanti di 1 jam terakhir kita bakal ngobrolin bisnis, tentunya di Asiknya Bisnis. So, langsung aja nih teman-teman Pro 2, karena udah di pukul 10 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat, Uut bakal bacain ya requestan yang udah masuk nih ke Instagramnya Pro 2 Bukit Tinggi, karena kita tadi udah upload juga ya flyernya zona musik kamu. Dan teman-teman Pro 2 tentu juga bisa juga request-request lagu melalui Instagram kita di @pro2rribukittinggi, atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0811 6699 480. Jadi teman-teman Pro 2, untuk line up pertama kita nih di zona musik kamu siang ini, itu Uut bakal puterin di ujung minggu by Mesahira, dan juga ada Cegil dari Nabila Takiyah. Nah, kalau Mesahira di ujung minggu ini banyak banget yang request ya. Ada Kirana Dewi, terus juga ada dari Tania Yashika, Aprianti Sahid, Gaby Gartiana, Izayadis, kemudian Morniku, Nana Arfas, Jihan Aisyah 9, kemudian Silva Maya, dan dari Kasatila Mei. Nah, habis dari Mesahira di ujung minggu, nanti kita bakal puterin Cegil ya, Nabila Takiyah. Ini requestan dari Kak Zania. So, teman-teman Pro 2, kalau kamu gak mau ketinggalan requestan hari ini, jangan lupa langsung aja ke Instagram Pro 2 RRI Bukit Tinggi, atau di WhatsApp kita di 0811 6699 480. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Kita sering banget semangat update aplikasi, ganti wallpaper, sampai pengen upgrade handphone terbaru. Tapi jangan lupa, diri sendiri juga perlu di-upgrade. Nambah skill baru, belajar hal baru, atau mulai kebiasaan baik yang bikin kita berkembang. Karena dunia ini terus berubah, dan anak muda yang siap belajar bakal lebih siap menghadapi masa depan. Gak harus langsung hebat kok, yang penting terus berkembang. Jadi, kalau hari ini masih proses, santai aja. Semua orang juga lagi loading versi terbaik dirinya sendiri.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di zona musik kamu ya untuk siang ini di pukul 10 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Next teman-teman Pro 2, Uut masih bakal puterin requestan yang udah masuk nih melalui Instagram kita ya. Ini masih dengan requestan Kak Zania, ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Lancar luncur semua kegiatannya hari ini, amin ya. Kamu juga ya Kak Zania, semoga lancar luncur terus nih kegiatannya untuk hari ini dan hari-hari berikutnya. Setelah dari Samuel Cipta, Jagat Rasa, teman-teman Pro 2, kita bakal dengerin lagu dari Salma Salsabil ya. Ini single terbarunya, Hacu ya, requestan dari Kasals FM nih ya. Jadi teman-teman Pro 2, langsung aja kita puterin lagu selanjutnya. Kamu jangan kemana-mana, pokoknya tetap dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran.

0: logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Eh, Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di zona musik kamu ya, tentunya sampai jam 12 siang nanti. So buat teman-teman Pro 2 yang lagunya pengen puterin nih di zona musik kamu untuk siang ini, makanya jangan lupa request ya, langsung aja di Instagram @pro2rribukittinggi atau juga bisa melalui WhatsApp kita ya di 0811-6699-480. Barusan ada Salma Salsabil teman-teman Pro 2 dengan judul lagunya itu Hacu ya. Lagu ini memang apa ya, kayak menggambarkan banget deh realitas kehidupan para pekerja-pekerja urban nih, atau masyarakat-masyarakat kota besar sana ya teman-teman Pro 2, yang emang siklus kerja tuh kayak melelahkan ya, selalu dikejar deadline ya kan, dan banyak nih target-target yang perlu dipenuhi sebagai seorang pekerja gitu. Sama teman-teman Pro 2 yang namanya kerja mah pasti bakal ada targetnya, yang penting dibawa having fun aja iya kan, atau dibawa fun-fun di Pro 2 juga bisa. Caranya tinggal request lagu kesayangan kamu aja nih teman-teman Pro 2. Dan next ya, ini Wood masih bakal puterin requestan selanjutnya dari teman Pro 2, bakal ada Liodra ya, Pura-pura Lupa. Ini requestan dari Kak Zatia. Kemudian juga ada dari Kak Shirley Bonita. Nah ini juga request Pura-pura by Liodra. Habis dari Liodra, teman-teman Pro 2, kita bakal puterin Sabrina Leanor ya. Haha, ini requestan dari teman Pro 2 yang ada di WhatsApp. Jadi Wood bacain satu-satu, nomornya di 0823-2335 sekian-sekian-sekian. Kemudian juga ada dari 0812-9298 sekian-sekian-sekian. Terus juga dari 0813-2769 sekian-sekian-sekian. 0852-7085 ya sekian-sekian-sekian. Dan terakhir 0831-1248 dan sekian-sekian-sekian ya, kita bakal puterin Sabrina Leanor. Haha. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen request juga nih, kayak teman-teman Pro 2 yang udah request lainnya yang lagu-lagunya udah kita puterin, makanya jangan lupa request di Instagram Pro 2 RRI Bukit Tinggi dan juga melalui WhatsApp kita di 0811-6699-480. Dan buat kamu yang udah request, nah jangan tinggalin aku sendiri teman-teman Pro 2 ya, jangan lupa didengerin lagunya tentunya di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
3: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
2: Oh iya ya. Mending buang di tempatnya, daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
3: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
4: Teman terbaik.

Sabrina Leonor, haha teman-teman Pro 2. Kalau dilihat dari judulnya tuh kayak fake banget ya ketawanya, kayak cuma haha doang. Emang pas banget sih ketawa-ketawa kayak gini di akhir bulan kayak gini ya kan. Ngetawain gaji yang enggak, bukan enggak sih, belum datang aja. Tapi gimana ya, ajakan nongkrong tuh tetap datang tapi gak bisa ditolak. Jadi ya udah sih, ketawain aja ya pakai lagu Sabrina Leonor barusan. Nah teman-teman Pro 2, sambil nunggu gaji kamu berdenting nih di HP kamu, asik, kita dengerin dulu lah ya lagu-lagu selanjutnya nih, requestan dari teman Pro 2 yang lain. Next ini bakal ada Cortis ya, dengan lagunya itu Red Red. Ini requestan dari Kavika ya, yang ada di Matur. Mana nih? Barusan Uut ngeliat deh. Nah ini, assalamualaikum ke aku Vika di Matur, request lagu Cortis Red Red. Salam buat kakak yang lagi siaran. Makasih ya kak. Waalaikumsalam. Oke siap Kavika. Habis ini kita puterin ya lagunya Cortis. Habis dari Cortis, teman-teman Pro 2, kita bakal dengerin lagu yang emang lagi viral banget nih sekarang ya. Banyak juga yang request. Ini ada Sumpah Mati dari Nicky Beck featuring dengan Andi Rianto. So teman-teman Pro 2, kalau kamu mau request, jangan lupa langsung aja ke Instagram Pro 2 RRI Bukit Tinggi atau ke WhatsApp kita di 0811 6699 480. Dan jangan lupa ya, tetap dengerin requestan kamu tentunya di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Soto Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, moeder.
0: Sejak itu pula, ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau Pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
3: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
4: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
2: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Indonesia memiliki kekayaan bawah laut yang diakui dunia sebagai salah satu yang terbesar dan terindah. Kawasan seperti Raja Ampat terkenal dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Taman Nasional Bunaken menjadi destinasi favorit para penyelam karena keindahan terumbu karangnya. Wakatobi juga menyimpan ribuan spesies ikan dan biota laut yang menakjubkan. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga terumbu karang dunia. Wisata bahari pun berkembang pesat berkat keindahan alam bawah laut tersebut. Keberadaan ekosistem ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan global. Oleh karena itu, konservasi laut bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, melainkan tanggung jawab kita semua.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro2 ada Angie Carvalho ya, remuk nih udah ngantarin kita ke pukul 11 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. And of course kita masih di zona musik kamu ya teman-teman Pro2 untuk siang ini, dan tentu aja Uut masih bakal puterin requestan-requestan yang udah masuk nih ke Instagram kita. Next bakal ada Vanessa Z dan Roni Parulian ya, takkan terulang teman-teman Pro2. Ini requestan dari siapakah ini? Nah, ini dari 08319379 sekian ya. Kemudian setelah dari Vanessa Z dan Roni Parulian bakal ada siapa lagi nih? Sebentar, kok hilang ya ini? Mana nih ya lagunya? Kalau nggak salah sih males banget deh kalau hilang-hilang gini. Oke, next ini ada Pice Kota ya, Bahagia Lagi teman-teman Pro2. Terus habis dari Bahagia Lagi kita bakal puterin lagunya Roni Parulian ya, Walls Akhir Zaman. Ini juga baru banget nih lagunya Roni ya. Jadi itu dia 3 lagu selanjutnya yang bakal kita puterin teman-teman Pro2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap dengerin lagu-lagu favorit kamu tentunya di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah merasa sudah muter-muter lihat barang tapi belum juga beli? Ternyata kebiasaan itu sekarang punya nama. Ada yang disebut rojali, kebiasaan melihat-lihat tanpa langsung membeli. Dan rohana, kebiasaan bertanya-tanya sebelum benar-benar memutuskan. Fenomena ini menunjukkan perubahan cara orang berbelanja. Banyak yang memilih membandingkan harga, membaca ulasan, dan menunggu waktu yang tepat. Prosesnya bisa panjang dan seringkali berakhir lewat transaksi digital dari genggaman. Karena di era digital, yang berubah bukan cuma cara belanja, tapi juga cara kita mengambil keputusan.

0: El, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2, kita masih di zona musik kamu ya untuk siang hari ini. Wah, udah banyak banget tau requestan yang masuk ke Pro 2 Bukit Tinggi ya teman-teman Pro 2. Nah, ini next Ut bakal putarin Fajar Nur ya, Salah Apa Aku. Ini requestan dari Kak Dewi Kurnia 53 ya. Terus dari Kak Inga Kalista nih juga request, bukan dari Kak Yeni Lindawati. Nah, ini request Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke, itu line up selanjutnya ya untuk zona musik kamu teman-teman Pro 2. Setelah dari Fajar Nur, kita bakal putarin siapa lagi ya ini? Bahagia Lagi, tadi kita udah putar juga ya teman-teman Pro 2. Terus ini Sumpah Mati ya, next dari Selena Grace. Kita bakal dengerin ya dua lagu tersebut. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Apakah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku mau nunjukin
3: apaan sih? Konten gak jelas. Komen bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2, di pukul 11:39 waktu Indonesia Barat. Kita masih di zona musik kamu untuk siang hari ini ya. Dan Uut bakal puterin lagu selanjutnya, teman-teman Pro 2. Ini ada If I ya, dari Treasure. Ini requestan dari Kak Eli60ZA ya. Setelah dari Treasure, teman-teman Pro 2, kita bakal dengerin lagu Sesi Potret nih dari Enau dan Ari Lesmana. Ya, ibaratnya kita udah happy-happy, senang-senang ya, terus tiba-tiba diingetin nih sama hal yang sedih-sedih dari Enau dan Ari Lesmana. So, teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, karena masih banyak banget lagu-lagu yang bakal lo puterin dari teman-teman Pro 2 ya, sesuai requestan. Jadi makanya tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pariwisata menghadirkan pengalaman yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Setiap tempat memiliki cerita unik yang menginspirasi. Perjalanan seringkali memunculkan ide-ide kreatif dan semangat baru. Banyak karya lahir dari pengalaman menjelajah dunia. Wisata juga memperkaya wawasan dan pengetahuan. Dari keindahan alam hingga kearifan lokal, semuanya memberi pelajaran berharga. Inspirasi tersebut dapat memotivasi seseorang untuk terus maju dan berkembang. Karena itu, pariwisata menjadi sumber inspirasi tanpa batas bagi siapapun yang menjalaninya.
2: Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi itu nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

teman-teman Pro 2, udah 50 menit nih kita di zona musik kamu ya. Udah hampir jam 12, bukan 50 menit sih, lebih tepatnya udah 1 jam 50 menit nih kebersamaan kita di zona musik kamu untuk hari ini. Dan tentunya Uut masih bakal puterin satu lagu terakhir nih, requestan dari teman Pro 2 ya. Ini datang dari KNRZ77, ini requestannya Kenris ya, dengan judul lagunya itu Semesta. Itu bakal jadi line up terakhir kita ya di zona musik kamu untuk hari ini. Dan sebelum kita tutup nih teman-teman Pro 2, Uut mau ngucapin terima kasih dulu sama teman-teman Pro 2 yang udah nyempetin waktu untuk request di Pro 2 Bukit Tinggi ya. Terus juga udah dengerin Pro 2 Bukit Tinggi dan udah selalu stay di Pro 2 Bukit Tinggi. Nanti kita ketemu lagi di pukul 12 ya, tentunya di program selanjutnya bakal ada Funtertainment yang akan hadirkan ragam update dari dunia entertain buat kamu di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM。Kalbi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kalbi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kalbi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Percaya akan keampuhan industri dan yakin bisa memupuk modal nasional dari kesenian, kebudayaan dan kekayaan alam akan menjadikan Indonesia sebagai andalan. Saling bergandengan tangan, menyatukan ide dan gagasan demi terwujudnya Indonesia sebagai percontohan. Indonesia dengan segenap kebudayaan, kesenian dan kekayaan alamnya adalah kado terindah yang teramat layak dipersembahkan untuk dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tulus tergila-gila teman-teman Pro 2 udah nganterin kita ke Funtertainment untuk siang hari ini di pukul 12 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan lagu barusan itu juga jadi spoiler ya buat update pertama kita di dunia entertain untuk siang hari ini teman-teman Pro 2. Buat kalian yang ngikutin karya-karyanya Tulus nih, ada kabar yang bikin banyak penggemarnya tuh mulai penasaran nih teman-teman Pro 2. Karena lewat akun Instagram Tulus Company baru-baru ini dibagikan sebuah cuplikan video yang berisi potongan lirik dari lagu yang diduga ya, ini duga-dugaannya sih bakal jadi karya terbarunya Tulus gitu. Liriknya itu berbunyi, keluar dari benteng, tambah gerak tubuhmu, lebih sering keluar ke alam, baca buku yang baru. Waduh, walaupun cuma beberapa detik aja ya teman-teman Pro 2, tapi potongan lirik ini itu langsung ramai dibahas di media sosial tentunya. Dan banyak nih yang menduga-duga kalau Tulus itu lagi memberikan kode kalau lagu barunya itu bakal segera dirilis gitu. Dan yang menarik lagi nih teman-teman Pro 2, lirik itu terasa sederhana ya, tapi punya makna yang cukup dalam nih gitu. Seolah ngajak kita tuh untuk sesekali kayak keluar dari zona nyaman ya, lebih banyak bergerak, menikmati suasana alam ya, dan membuka wawasan lewat hal-hal baru, termasuk juga membaca buku gitu. Bahkan sampai sekarang memang belum ada ya informasi resmi soal judul lagunya apa, terus kapan dirilis, itu belum ada. Tapi justru itu nih yang bikin penggemar makin penasaran gitu, udah mulai menebak-nebak seperti apa karya lengkap dari Tulus ini nanti. Kalau kita lihat ciri khas Tulus selama ini teman-teman Pro 2, banyak ya yang berharap kalau lagu terbaru dari Tulus ini bakal menghadirkan lirik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan emang mudah direnungkan ya, seperti biasanya lagu Tulus deh gitu. Nah teman-teman Pro 2, menurut kalian dari potongan lirik yang udah di-upload sama Tulus itu, kira-kira lagu barunya Tulus ini bakal ceritain tentang apa? Nah, kita tunggu aja ya teman-teman Pro 2 kejutan selanjutnya dari salah satu penyanyi yang selalu punya cara unik menyampaikan cerita lewat musik. Dan itu dia teman-teman Pro 2, update pertama kita ya untuk Funtertainment di siang hari ini. Nanti bakal ada update-update berikutnya tentunya di dunia entertain, tapi setelah yang satu ini, karena bakal ada Hindia dengan masalah masa depan.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sadar gak sih, kita bisa scrolling lebih dari 6 jam sehari? Kalau kamu ngerasa overload dan gampang cemas, ini saatnya kamu butuh digital detox. Saat kamu detox, pikiran kamu akan langsung lebih tenang. Kamu bisa mengurangi kecemasan karena FOMO yang gak perlu. Otomatis kamu akan menemukan waktu luang yang selama ini hilang untuk skill atau hobi yang kamu tunda. Gimana ya cara curang biar berhasil? Coba deh, ubah setting layar HP kamu jadi grayscale. Itu terbukti membuat scrolling jadi membosankan. Lalu, nonaktifkan semua notifikasi yang gak penting. Kesehatan mentalmu adalah aset. Luangkan waktu untuk recharge dari layar.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Halo teman-teman Produa, mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, kita break dulu ya dari Fun Entertainment untuk siang hari ini, karena nanti tepat di pukul 12 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat kita bakal dengerin kumandang azan zuhur ya untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya. Untuk itu kita bergabung dulu ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Baik, pendengar dari studio kami kumandangkan seruan azan zuhur untuk siang hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa sehat karena beliau selalu makan secukupnya. Rasulullah bersabda, "Kami adalah kaum yang tak pernah makan sebelum lapar dan bila kami makan tidak pernah sampai kenyang." Makan memang menjadi salah satu syarat untuk hidup. Bila kita tidak makan pada waktunya, zat-zat pembakar dalam tubuh kekurangan bahan bakar yang mengakibatkan pembakaran tidak terjadi. Bila pembakaran tidak terjadi, panas badan kita berkurang dan darah tidak bisa teratur lagi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: FM。
1: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
2: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
3: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis,
4: hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
5: Halo teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
6: Pro2 FM,
7: teman terbaik kamu.

Yofi and Nuno, dia milikku teman-teman Produe. Udah nganterin kita ke pukul 12:43 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan kita masih di 94,8 Produe Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Produe, kita pindah ke update berikutnya ya dari dunia entertain untuk siang hari ini. Nah teman-teman Produe, kalau biasanya nih kamu mau masuk konser tuh kan harus beli tiket ya gitu. Tapi konser yang satu ini justru punya konsep yang beda banget nih teman-teman Produe. Di Bandung itu ada sebuah kolektif bernama Unacceptable Punk. Nah, baru aja menggelar konser hardcore punk. Tapi yang uniknya teman-teman Produe, penonton di sini enggak perlu bayar pakai uang. Nah, pakai apa tuh? Apakah pakai terima kasih aja? Oh, untung enggak ya. Cukup dengan membawa beras sebagai tiket masuk gitu. Dan konsep ini lahir bukan sekedar biar beda aja dari konser yang lain, tapi menurut penyelenggaranya sendiri teman-teman Produe, mereka pengen menciptakan ruang yang lebih setara ya antara musisi dan juga penonton. Jadi konsernya tuh bukan cuma soal jual beli tiket aja, tapi juga soal kebersamaan dan saling mendukung satu sama lain. Acara yang digelar di basement parkiran kampus STT Tekstil Bandung itu ternyata mendapat respon yang positif nih. Dari beras yang dibawa para penonton, panitia tuh berhasil mengumpulkan 2 karung beras. Nah, beras tersebut nantinya bakal disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Jadi bukan buat mereka habis manggung makan gitu ya, bukan gitu, tapi ke masyarakat disalurkan gitu. Dan menariknya, konsep kayak gini tuh menunjukkan kalau sebuah acara musik itu juga punya dampak sosial teman-teman Produe. Orang datang ya menikmati penampilan band favoritnya, tapi di saat yang sama juga ikut berbagi dengan orang lain gitu. Jadi pulang dari konser kan bukan cuma bawa pengalaman seru dan capeknya aja, tapi juga ada rasa puas karena tahu nih kehadiran kita itu ikut membantu sesama. Ya kadang memang ide-ide sederhana tuh bisa bawa manfaat yang besar ya teman-teman Produe. Dan mungkin konsep kayak gini itu bisa jadi inspirasi buat acara-acara lainnya di masa depan. Nah teman-teman Produe, kalau menurut kalian gimana nih kalau ada konser ya dengan konsep bayar pakai beras atau pakai minyak gitu ya kan, pakai apa lagi ya, barang-barang kebutuhan pokok pakai gula gitu kan, kira-kira kalian tertarik gak sih buat ikut? Kalau what sih jujur tertarik ya, cuma kalau di Bukit Tinggi jarang ada konser, sayang banget ya kan. Tapi kalau misalnya ada kayak gini kayaknya cukup menarik ya, menarik banyak perhatian orang-orang juga, kayak wah indeks ekonomi ada ya orang yang gak mementingkan uang gitu ya. Nah teman-teman Produe, itu dia update kedua dari Funtertainment untuk siang hari ini. Nanti kita masih bakal ada update selanjutnya ya teman-teman Produe, makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 94,8 Produe Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: rese nasibe wong miskin, dapet duwe keluar maneh. Kerja gak kerasa kerja. Ya opo iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duwe akeh?
1: Din, opo kok sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duwe ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lele, Jali, iku opo ya? Kok apik iku? Kelihatane muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
2: Yo. Roh aku, tapi ketok iyo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini ki weng cili. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak wes. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, ay.
0: Walah, ya wes, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: Teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

Masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2, di pukul 13 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan ini saatnya kita ngobrolin seputar dengan dunia olahraga tentunya di Pro 2 Sport, teman-teman Pro 2, sampai ke pukul 14 nanti. Nah, teman-teman Pro 2, di Pro 2 Sport hari ini Wood bakal ngasih update ya. Pertama itu dari Piala Dunia ya 2026, karena emang benar-benar penuh kejutan nih teman-teman Pro 2. Setelah Jerman dan Jepang itu harus angkat koper lebih dulu, nah sekarang giliran Belanda nih yang harus mengakhiri perjalanannya. Tim oranye ini tersingkir di babak 32 besar ya, setelah kalah dari Maroko lewat drama adu penalti dengan skor 3-2. Padahal nih teman Pro 2 ya, Belanda tuh sempat berada di atas angin gitu. Cody Gakpo berhasil membawa timnya unggul lebih dulu, dan kemenangannya rasanya tuh udah di depan mata kayak gitu. Tapi ya namanya sepak bola ya teman-teman Pro 2, emang sering banget nih menghadirkan cerita-cerita yang emang sulit ditebak gitu, yang plot twist. Dan saat pertandingan memasuki menit-menit terakhir, nah bek Maroko itu Issa Diop sukses mencetak gol penyeimbang yang membuat skor berubah menjadi 1-1. Nah, gol itulah yang memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu hingga akhirnya ditentukan lewat adu penalti. Nah, di momen inilah ya Maroko benar-benar tampil dengan tenang teman-teman Pro 2. Kiper mereka yaitu Yassin Bounou tampil luar biasa dengan menggagalkan 3 tendangan penalti pemain Belanda, dan berkat penampilan gemilangnya, Maroko ini memastikan kemenangan dan resmi melangkah ke babak 16 besar, yang mana selanjutnya mereka bakal menghadapi salah satu tuan rumah yaitu Kanada dalam pertandingan yang diprediksi berlangsung bakal nggak kalah seru ya teman-teman Pro 2. Dan turnamen kali ini juga membuktikan kalau status tim besar tuh bukan jaminan ya bakal melaju mulus gitu. Di fase gugur, satu momen kecil aja tuh bisa mengubah seluruh jalannya pertandingan. Dan sejauh ini teman-teman Pro 2, Piala Dunia 2026 ini memang dipenuhi sama cerita-cerita comeback dan kejutan-kejutan yang bikin para pecinta sepak bola itu terus penasaran ya menunggu laga berikutnya. Nah, teman-teman Pro 2, menurut kalian apakah Maroko nanti bisa melanjutkan kejutannya sampai melangkah lebih jauh di Piala Dunia ini? Nah, kita tunggu aja teman-teman Pro 2. Apakah Maroko bisa? Nah, tunggu aja ya. Itu dia update pertama dari Pro 2 Sport untuk siang hari ini teman-teman Pro 2, dan nanti masih bakal ada update selanjutnya ya dari Pro 2 Sport. Tapi kita dengerin dulu nih lagu dari Roni Parulian, ada Pesona Sederhana. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, jangan lupa makan. Nah, kalau stay tune sih harus tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: berbasis komunitas anak muda, hadir sebagai ruang kumpul sekaligus ruang tumbuh bagi ide-ide segar dan berani. Berangkat dari keresahan yang sama, anak muda membangun startup bukan cuma untuk cuan, tapi juga untuk berdampak. Komunitas menjadi kekuatan utama karena di sanalah kolaborasi, berbagi skill, dan saling dukung terjadi secara nyata. Lewat media sosial dan platform digital, karya lokal bisa naik kelas dan menjangkau pasar yang lebih luas. Startup berbasis komunitas juga bikin anak muda merasa punya rumah, tempat gagal dan belajar bersama tanpa takut dihakimi. Inilah bukti bahwa ketika kreativitas dan solidaritas digabungkan, anak muda bisa menjadi penggerak ekonomi masa depan.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.

0: Oke, teman-teman Pro2, kita masih di Pro2 Sport untuk siang hari ini di pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat, dan tentunya masih bareng Uut ya di santai siang hari ini sampai ke jam 3 siang nanti. Teman-teman Pro2, kita beralih ke update kedua dari dunia olahraga untuk hari ini. Nah, kita masih datang dari Piala Dunia ya, teman-teman Pro2. Babak 32 besar Piala Dunia 2026 itu langsung menyajikan pertandingan-pertandingan yang bikin deg-degan banget ya, teman-teman Pro2. Baru dimulai aja tuh dramanya udah banyak banget ya, udah kayak final gitu loh. Dan salah satu laga yang paling menyita perhatian itu datang dari duel Brazil ya melawan dengan Jepang, teman-teman Pro2. Ya, Jepang sebenarnya tampil meyakinkan ya dan berhasil unggul lebih dulu nih dibandingkan dengan Brazil. Dan banyak yang mulai yakin kalau mereka ini bakal ngasih surprise. Tapi Brazil itu nunjukin kenapa mereka dijuluki sebagai salah satu raksasa sepak bola dunia. Nah, di saat pertandingan memasuki masa-masa krusialnya nih, teman-teman Pro2, Gabriel Martinelli. Nah, dia muncul sebagai pahlawan lewat gol penentu di babak tambahan waktu. Brazil pun menang nih, menang dramatis 2-1 ya, sekaligus membalas kekalahan mereka dari Jepang di laga FIFA Matchday sebelumnya. Jadi, dengan hasil ini, teman-teman Pro2, Selecao itu resmi melaju ke babak 16 besar ya, dan tinggal menunggu calon lawan berikutnya aja nih, kira-kira mau lawan siapa gitu. Tapi bukan cuma Brazil yang jadi highlight untuk Piala Dunia ini, teman-teman Pro2, Paraguay itu juga sukses ya membuat kejutan besar dengan menyingkirkan Jerman lewat drama adu penalti setelah bermain imbang 1-1 sampai 120 menit. Nah, ini Paraguay akhirnya menang 4-3 ya, teman-teman Pro2. Dan sementara itu Jerman harus kehilangan momentum ya setelah beberapa eksekutor penaltinya gagal menjalankan tugas. Sementara Paraguay itu tampil lebih tenang dan memastikan tiket ke babak berikutnya. Nah, teman-teman Pro2, yang menarik lagi nih dari Piala Dunia ini, euforia kemenangan ini bahkan sampai ke tingkat pemerintahan, yaitu Presiden Paraguay Santiago Pena langsung mengumumkan hari libur nasional untuk merayakan keberhasilan tim negaranya melaju ke babak 16 besar. Spesial banget ya, teman-teman Pro2, sampai diumumin hari libur nasionalnya, karena memang hal-hal kayak gini tuh jarang terjadi, tapi menunjukkan betapa besarnya arti sepak bola bagi masyarakat Paraguay. So, itu dia teman-teman Pro2 ya, update kedua dari dunia olahraga di Pro2 Sport untuk siang hari ini. Kalau kamu penasaran sama update-update lainnya, makanya terus pantengin Pro2 Sport tentunya di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: 1, 2, 3.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nukar falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum

0: devisa ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nukar falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah enggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Ye, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: balik keramaian kota, di antara deru knalpot dan klakson yang bersahut-sahutan, ada satu pemandangan yang mulai pelan-pelan mencuri perhatian. Seorang perempuan dengan jaket, helm terpasang rapi, dan kotak besar di belakang motornya. Ia menyusuri jalanan, menembus panas matahari, atau kadang rintik hujan di sore hari. Ya, kurir perempuan. Di Sumatera Barat, pemandangan ini mungkin belum banyak terlihat. Tapi kehadiran mereka mulai menantang pandangan lama, bahwa pekerjaan ini hanya milik laki-laki. Indradi, dosen sosiologi Universitas Andalas, memandang kehadiran kurir perempuan di jalanan merupakan bagian dari perubahan sosial yang wajar dan patut diapresiasi. Baginya, fenomena ini adalah tanda bahwa pintu kesempatan mulai terbuka lebar. Bahwa profesi yang dulu dianggap hanya milik laki-laki, kini bisa dijalani oleh siapa saja yang mau dan mampu.
1: Kalau kita lihat fenomena kurir perempuan ya, untuk di Sumatera Barat sepertinya hal yang baru ya, karena jumlahnya tidak banyak. Tapi bila kita kembali merujuk kepada kesetaraan gender, saya pikir secara sosiologi hal ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena ini kesempatan kerja itu sama peluangnya untuk laki-laki dan perempuan. Nah tentu saja termasuk kurir. Nah jangankan kurir pakai motor ya, sekarang kan kita lihat driver di bus antar kota pun sudah ada perempuan. Nah itu kan menunjukkan sebenarnya perempuan mampu dalam berbagai aspek pekerjaan, termasuk dalam pekerjaan yang berhubungan dengan kendaraan. Setahu saya banyak di antara pengguna jasa kurir ya, itu sebenarnya perempuan. Mereka justru sebenarnya nyaman kalau yang datang itu adalah perempuan juga.
0: Di balik teori itu ada kisah nyata dari perempuan yang setiap hari berada di jalanan, mengantarkan paket dan juga harapan. Namanya Dila, seorang kurir di salah satu usaha jasa kurir Bukit Tinggi. Ia bercerita tentang perjalanannya menembus stereotip.
2: Bekerja sebagai kurir perempuan ini, semua pekerjaan itu sama. Sekarang kan tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Kesejahteraan antara driver yang diberikan pengurus dir kurir ini sama kok kak, antara perempuan dan laki-laki. Tidak ada perbedaan yang apa yang didapatkan oleh driver laki-laki juga sama didapatkan oleh driver perempuan. Tantangannya ya kak, jujur, biasanya kalau customer membandingkan antara perempuan dan laki-laki, itu aja sih sebenarnya tantangan pertama. Tapi tergantung dari bagaimana kita untuk meyakinkan customer kalau antara perempuan dan laki-laki itu sama aja.
0: Di balik helm dan sarung tangan, ada tekad yang tak terlihat. Tekad untuk membuktikan bahwa ia mampu, dan ada hal yang sedang diperjuangkan, yaitu bertahan hidup.
2: Sebenarnya kak, kalau pekerjaan itu sama, tapi kalau dalam niat hati aja untuk menerima bagaimana menjalankan pekerjaannya, kalau niatnya nyaman, kalau niatnya baik, semua pekerjaan pasti nyaman kok kak. Kalau misalnya dipikir sekarang ya kak, kalau masalah sarjana mencari pekerjaan itu memang susah sekarang kak. Yang saya pikirkan sekarang gimana mendapatkan uang untuk yang didapatkan ke pulang, itu aja. Berkah dan halal, itu yang didapatkan.
0: Hal senada juga dirasakan oleh Ibu Linda.
3: Yang pertama kita coba dulu kan. Pas lama-lama
4: nyaman.
3: Kalau di lapangan tidak ada tantangan, semua jalan lancar. Kalau di jalan itu harus itu lengkap gitu kan, pakai helm, kaos tangan, kaos kaki, apa itu. Oh ya, positif, nyaman kan.
0: Menjalani profesi sebagai kurir perempuan, Linda pun juga mendapatkan dukungan penuh dari sang suami, M. Nur.
5: Saya mendukung istri sebagai kurir asal bisa menjaga dirinya sendiri. Yang penting Bu Linda bisa membagi waktu antara pekerjaan sama kerjaan di rumah. Semoga pekerjaan lancar, kami saling support supaya rezekinya lancar.
0: Keberanian perempuan untuk menjadi kurir tak pernah berdiri sendiri. Di balik langkah mereka menembus terik matahari dan hujan di jalanan, ada dukungan yang mengalir dari rekan-rekan di timnya. Dukungan itu datang bukan hanya dari para kurir laki-laki yang berbagi rute dengan pengalaman, tetapi juga dari sesama perempuan yang bekerja di balik layar sebagai admin. Mereka inilah yang setiap hari mengatur jalannya pesanan, memastikan setiap paket sampai ke tangan penerima, dan menjadi penghubung antara konsumen dan kurir di lapangan. Sebagai sesama perempuan, para admin memahami tantangan yang dihadapi oleh kurir perempuan. Mulai dari tekanan waktu, kondisi cuaca, hingga pandangan masyarakat. Dukungan ini menjadikan perjalanan para kurir perempuan terasa lebih ringan, karena mereka tahu ada orang yang percaya pada kemampuan mereka dan siap membantu kapanpun dibutuhkan. Sri, salah seorang admin juga menyampaikan bahwa terkadang konsumen perempuan juga ada yang menginginkan dilayani oleh kurir perempuan.
6: Lumayan ada, Kak. Misalnya kayak pembelian sanitary pad gitu ya. Atau kadang-kadang mereka memang ada yang request minta kurir cewek karena alasan tertentu gitu. Itu bisa dilakukan gitu, Kak. Ditambahin lagi sih kurir perempuannya gitu, Kak. Soalnya kalau kita kebetulan banget di hari Jumat nih, kan pasti banyak butuh kurir perempuan karena kurir cowok kan pada Jumatan gitu, Kak. Dan sekarang kan cuman dua baru di Dir Kurir. Ya kalau hari Jumat tuh butuhnya banyak banget, Kak. Apalagi orderan, banyakan orang order tuh pas jam-jam istirahat gitu, Kak, kan gitu.
0: Edward, owner Dir Kurir, menegaskan bahwa sejak awal berdirinya, perusahaannya memegang prinsip kesetaraan. Bagi Edward, tidak ada perbedaan antara kurir laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki hak dan peluang yang sama untuk bekerja, berkembang, dan dihargai. Ia percaya, kemampuan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kemauan untuk belajar dan komitmen menjalankan tugas.
7: Untuk merekrut kurir perempuan, kami mengambil kesepakatan sesama dengan pengurus bahwa kami tidak membedakan antara pekerjaan laki-laki dengan pekerjaan perempuan, karena diambil dari kurir ini pekerjaan bisa lebih perspektif untuk driver ladiesnya nanti, baik bisa menolong di finansialnya di rumah tangga dan di lingkungan lain-lain, sehingga konsumen bisa nyaman bukan saja dengan kurir laki-laki dan begitu juga dengan kurir perempuan. Dan kami lebih menekankan kepada semua kurir, baik laki-laki ataupun perempuan, kalau bahasa Minangnya lebih lunak gigi daripada lidah.
0: Di perusahaannya, setiap kurir tanpa memandang siapa mereka dibekali pelatihan, perlindungan keselamatan kerja, dan kesempatan yang setara untuk melayani konsumen. Bahkan Edward melihat keberadaan kurir perempuan sebagai nilai tambah. Banyak pelanggan yang merasa lebih nyaman ketika paket mereka diantarkan oleh kurir perempuan. Terlebih dalam situasi tertentu yang membutuhkan pendekatan lebih ramah dan hati-hati. Kesempatan yang diberikan ini bukan sekedar membuka pintu pekerjaan, tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat. Indradi melihat munculnya kurir perempuan sebagai tanda perubahan sosial yang sedang bergerak. Ya, setiap perjalanan yang ditempuh, setiap paket yang diantar, mereka tidak hanya mengantarkan barang, tapi juga pesan. Pesan bahwa batasan yang diciptakan oleh stereotip bisa ditembus. Satu perjalanan, satu paket, satu langkah pada satu waktu.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya, di pukul 14 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat, dan kita sudah berada di program Asiknya Bisnis. Nah teman-teman Pro 2, selain kita udah beda program, nah sekarang Wood juga gak sendirian nih teman-teman Pro 2, karena sekarang Wood udah ditemani sama dua perempuan-perempuan cantik ya, kayaknya ini adik-adik Uut deh ya. Ini Wood kenalin dulu, ada Lara dan juga ada Ana. Halo.
1: Halo Kak.
0: Asik, semangat banget nih, serentak banget juga. Iya, Ana sama Lara mungkin boleh kenalan dulu nih sama teman-teman Pro 2. Asalnya dari mana? Mungkin dari Ana dulu deh, Ana.
2: Halo teman-teman Pro 2. Aku Ana.
0: Okay.
2: Aku dari Pariaman.
0: Oke.
2: Okay. Dan kuliahnya di UPN Bukit Tinggi.
0: Ih, jurusannya apa?
2: Kalau jurusannya promosi kesehatan.
0: Oh, promosi kesehatan, oke. Kalau Lara?
3: Halo teman Pro 2.
0: Iya.
3: Nama aku Lara Wulandari, okay. Berasal dari Pasaman. Kami juga berasal dari Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi nih Kak.
0: Mm-hmm.
3: Prodinya sama juga Kak.
0: Iya, promosi?
3: Kesehatan.
0: Kesehatan. Oke okay, teman-teman Pro 2, jadi Lara sama Ana tuh sekarang lagi belajar ya di Pro 2 Bukit Tinggi, lagi magang, belajar untuk public speaking ya. Semoga, dan mana tahu nanti Lara sama Ana tiba-tiba jadi penyiar juga nih di Pro 2. Dan anyway teman-teman Pro 2, di Asiknya Bisnis hari ini ya, Lara, Ana, kita bakal bahas seputar dengan mitos dan fakta bagi pemula untuk berbisnis gitu. Karena memang banyak ya sekarang anak-anak muda tuh yang pengen terjun ke dunia bisnis, ya kan? Tapi
2: iya,
0: mungkin mereka nggak punya apa ya, nggak punya mentor, nggak punya apa, jadi mudah percaya gitu sama yang mitos-mitos gitu kan. Mm-hmm. Untuk memulai bisnis gitu. Nah jadi pas banget kita bakal bahas untuk Asiknya Bisnis yang ini sampai ke jam 3 nanti, kita bakal bahas apa aja sih mitos dan fakta yang emang perlu diketahui sama anak-anak muda yang pengen memulai bisnis. Jadi kita langsung aja nih ke yang pertama ya teman Pro 2. Mitos yang pertama itu wirausaha harus punya modal besar. Karena banyak yang percaya ya, Ana, yeah, dan Lara, banyak yang percaya kalau pengen mulai suatu usaha itu kita harus punya modal yang besar gitu. Padahal nggak selalu gitu, ya kan?
2: Yeah,
0: kita bisa mulai usaha tuh dari modal yang kecil gitu ya, semampunya kita aja, ya kan? Nggak memaksakan punya modal besar gitu. Dan dalam hal ini modal yang dimaksud tuh tentu aja apa? Uang, ya kan? Kalau kalau bisnis tuh ya, kalau soal modal ya enggak jauh-jauh dari namanya uang gitu. Padahal enggak selamanya juga sebuah bisnis yang sukses itu dilahirkan dari modal yang kecil gitu. Dan faktanya teman-teman Pro 2, modal yang perlu kita punya itu bisa jadi aja bukan dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk skill, ya kan? Niatnya, konsisten, kemauan, sampai ke kemampuan-kemampuan lainnya. Nah kalau dari Ana nih, apa kira-kira mitos dan faktanya?
2: Nah kalau dari aku sih Kak, ya wirausaha itu adalah proyek dinasti.
0: Oke.
2: Memang sih kita bisa dilihat ada beberapa bisnis yang bisa diturunkan oleh generasi pendahulu dari sebuah keluarga ke generasi yang berikutnya. Nah di Indonesia itu juga banyak loh Kak contohnya. Tapi apa selalu seperti itu? Nah faktanya tuh jauh lebih banyak usaha yang mulai dirintis secara personal.
0: Betul.
2: Tanpa melibatkan campur tangan dari keluarga.
0: Benar.
2: Seperti anak seorang tukang becak yang punya bengkel mobil kan ada kan Kak ya?
0: Ada.
2: Anak pegawai sipil yang punya restoran cepat saji kan juga ada
0: itu,
2: tuh.
0: Iya, itu juga ada sih. Jadi itu tuh apa ya, istilahnya kayak mitos lah ya. Kalau wirausaha tuh merupakan apa ya, kayak turun-temurun gitu ya. Mungkin memang ya sih, misalnya kalau orang tuanya udah punya usaha, pasti anaknya juga punya usaha. Cuma gak banyak juga kan pengusaha-pengusaha lainnya tuh yang sebenarnya mereka emang merintis gitu, yang bukan turunan dari orang tua mereka gitu. Iya kan Lara, bener kan?
3: Iya Kak, banyak juga tuh.
0: Teman Lara ada gak yang kayak gitu?
3: Kayaknya sejauh ini belum ada.
0: Belum
3: sih,
0: ada
3: Kak.
0: ya karena Lara sih lingkungannya di bidang kesehatan.
2: Iya, beda ya Kak ya.
0: Jadi beda. Coba kita tanya ke orang-orang yang banyak temennya pebisnis, itu pasti bakal beragam sih jawabannya. Oke, teman-teman Pro 2, nanti dari Lara bakal juga spill mitos dan fakta selanjutnya. Tapi setelah yang satu ini, kita dengerin dulu lagu dari Hi-Fi, Tersenyum Untuk Siapa. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

0: atau menghasilkan sampah. Tapi, seringkali kita lupa kemana sampah itu akan berakhir. Padahal, sampah yang kita buang hari ini bisa menjadi masalah besar di masa depan jika tidak dikelola dengan baik. Tumpukan sampah dapat mencemari tanah, air, bahkan udara yang kita hirup setiap hari. Plastik yang sulit terurai bisa bertahan ratusan tahun dan merusak ekosistem. Kalau kita terus abai, bukan tidak mungkin lingkungan kita akan semakin kotor dan tidak sehat. Mulai dari hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, dan mengurangi penggunaan plastik bisa membawa perubahan yang besar. Jadi, peduli lingkungan bukan pilihan, tapi kebutuhan untuk masa depan yang lebih baik.
1: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, Bang. Global.
1: Iya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sis yang udah ngantarin kita ke pukul 14 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih di Asiknya Bisnis bareng Wood, terus juga ada Lara dan Ana ya yang masih setia nemenin teman-teman Pro 2. Next, ini sesuai janji Wood tadi, katanya sih Lara ada juga ya mitosnya.
1: Iya, ada nih Kak.
0: Iya, mungkin boleh langsung di spill aja buat teman-teman Pro 2 kira-kira apa nextnya nih Lara.
1: Nah, mitos fakta yang ketiga ini ada wirausaha punya lebih banyak waktu luang Kak.
0: Nah, gimana tuh?
1: Ada gak sih yang berpikiran kayak gini? Pasti ada lah ya Kak.
0: Iya, gimana tuh?
1: Banyak yang mengira bahwa saat memutuskan untuk menjadi seorang pebisnis, maka waktu yang dimiliki akan jauh lebih banyak dibanding saat menjadi pegawai.
0: Waktu luangnya gitu lah ya, kayak pebisnis iya mah bener. Bebas gitu ya kan.
1: Oke.
0: Terus
1: kapan?
0: Iya, terus.
1: Nah, ini tuh salah besar Kak. Faktanya dengan menjadi pebisnis, kita bisa mengatur jam kerja kita sendiri. Nah, kita tuh enggak terpaku seperti 9 to 5-nya orang kantoran Kak.
0: Iya, betul.
1: Nah, saat usaha kita baru saja dirintis dan masih memerlukan kerja yang lebih giat, nah kayak misalnya promosi dan pemasaran gitu Kak. Nah, tentu saja tidak logis bila kita lebih banyak menggunakan waktu untuk bersantai.
0: Oke, jadi mitos ya kalau misalnya ada yang bilang pebisnis itu lebih banyak waktu luangnya dibanding orang-orang kerja kantoran yang 9 to 5 gitu ya.
1: Justru bener banget,
0: justru
1: Kak.
0: Kadang pebisnis itu yang paling sibuk ya kan. Bahkan mereka kerja 24/7 gitu ya kan. Di saat orang-orang kantoran sudah pulang, udah istirahat, yang pebisnisnya masih ngurusin bisnisnya gitu. Berarti itu mitos.
1: Mitos.
0: Oke, next. Ana, ada gak nih selanjutnya mitosnya yang lain?
2: Ada dong Kak.
0: Apalagi nih?
2: Kalau aku sih usaha kecil-kecilan tetapi tidak menghasilkan keuntungan. Nah, yang namanya usaha sih pasti tidak harus dimulai dari yang besar-besaran Kak.
0: Betul.
2: Bisa aja dimulai dari satu langkah yang kecil. Nah, usaha kecil seperti ini, seperti berdagang di rumah pun bisa menjadi besar dan sangat menguntungkan ya Kak.
0: Betul, iya benar-benar.
2: Bila
0: benar,
2: kita mampu mengelolanya dengan baik.
0: Iya, kayak orang-orang jualan toko kelontong gitu ya kan. Kelihatannya emang kecil kan, gak tahu aja tuh di balik itu mereka punya keuntungan
1: banget,
0: berapa ya kan. Oke, okay, next terus.
2: Nah, sekali lagi tuh skill dan kegigihan lah yang perlu dibutuhkan ya Kak ya.
0: Iya, benar.
2: Nah, contohnya tuh bila kita berjualan es kopi dengan harga 15.000. Nah, misalnya dirasakan kurang menguntungkan dan dengan harga Rp25.000 malah tidak laku.
0: Iya, benar.
2: Maka berinovasilah dengan membuat ukuran yang baru dengan harga yang baru gitu mah.
0: Oke.
2: Nah, Rp20.000 tuh mungkin sehingga keuntungan yang didapat bisa lumayan dan tetap tidak memberatkan pembelinya ya kan Kak?
0: Iya, benar banget. Ya, setuju banget sama apa ya mitos dan fakta yang disampaikan dari Ana dan Lara tadi ya. Mulai dari tadi Lara udah bilang kalau itu tuh mitos kalau pebisnis itu punya waktu yang lebih luang gitu
1: iya,
0: kan.
1: Bener, Kak.
0: Terus Ana juga udah bilang kalau usaha kecil-kecilan tuh nggak menghasilkan keuntungan tuh nggak, itu mitos
2: iya,
0: gitu
2: mitos.
0: Ya kan. Bahkan orang-orang tuh mulai sebuah usaha tuh dari yang kecil dulu karena nggak mungkin kayak tiba-tiba duar gitu kan usahanya besar, pasti mulainya dari kecil. Namanya juga kayak kita ibaratkan mendaki tangga tuh tentunya harus dari yang paling bawah dulu. Gak mungkin mendaki tangga tuh langsung dari atas tuh malah menurun tangga.
1: Kecuali orang kan? Orang tua kita tuh ada
0: Ya itu mah udah naik di tengah gitu kan. Itu udah bukan naik tangga lagi sih, tapi ini udah kayak menjalani tangga yang ada gitu ya. Oke, nah teman-teman Pro 2, itu udah berapa ya tadi kita spill dari tadi? Udah 4 ya kayaknya ya. Masih bakal ada mitos dan fakta lainnya teman-teman Pro 2, tapi kita dengerin dulu nih satu lagu dari Farel Hilal, ada Keliling. So, teman-teman Pro 2 stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi.
3: Teman terbaik kamu.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: merasa badan fine-fine aja, tapi ternyata hasil cek bilang beda. Secara medis, beberapa kondisi seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol memang bisa meningkat tanpa gejala di awal. Makanya, cek kesehatan itu bukan cuma buat yang lagi sakit. Dari tensi sampai gula darah, semuanya bisa nunjukin kondisi tubuh lewat angka, bahkan sebelum muncul gejala. Dari situ, kita bisa tahu kondisi tubuh yang sebenarnya, bahkan untuk hal yang gak terasa sama sekali. Karena kadang yang kelihatan sehat, belum tentu semuanya aman.
1: Jackpot, jackpot, ayo! Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: 2, mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Oke, teman-teman Pro 2 di pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Kita masih di Asiknya Bisnis bareng Wood dan juga Lara dan Ana ya. Nah, kita masih ngobrolin seputar dengan mitos dan fakta untuk pemula dalam dunia bisnis. Nah, ini dari Lara nih, kayaknya terakhir ya.
1: Iya kak, ini yang terakhir
0: nih. Ini ada apa nih Lara?
1: Nih, mitos fakta yang terakhir kita nih kak, tidak ditakdirkan menjadi wirausahawan.
0: Gimana tuh?
1: Hal lain yang membuat beberapa orang enggan mencoba jadi wirausahaan itu adalah mitos nih kak.
0: Yang ini ya, yang mau Lara spill ini ya gitu.
1: Bener kak. Nah, mereka tuh tidak merasa pandai dalam hal pemasaran dan penjualan.
0: Okay.
1: Nah, lalu jadi malas memulai.
0: Oh gitu. Oke. Terus.
1: Menghakimi diri sendiri dengan kalimat, sepertinya takdir aku bukan untuk jadi seorang wirausahawan deh.
0: Oke. Terus.
1: Nah, padahal segala sesuatu yang baru kita coba sekali itu belum tentu kita bisa menjadi gambaran sukses atau tidaknya kita di esok hari.
0: Betul.
1: Nah, karena kan kegagalan itu adalah proses yang wajar kan kak sebenarnya. Jadi kenapa harus menyerah sebelum berperang?
0: Betul, setuju banget. Oke.
1: Nah. Maka alangkah baiknya bila memang ingin serius menjadi seorang pebisnis yang sukses, nah hilangkan dulu mitos dan kepercayaan ini dari kepala kita. Nah fokus aja untuk berusaha lebih giat untuk mengembangkan usaha kita.
0: Oke. Benar banget ya. Ana setuju nggak nih sama yang apa yang dibilang Lara tadi?
2: Setuju banget.
0: Karena memang mitos-mitos ini pun kadang muncul dari mindset kita sendiri. Dari mindset ya, bukan dari mindset ya.
1: Mindset
0: kita gitu. Kayak kita mikir nih awal-awal nyoba usaha gitu kan, ih kok kayaknya gak ada untungnya nih gitu kan. Terus mikir, oh kayaknya aku gak cocok nih jadi pengusaha gitu-gitu ya kan. Padahal ya namanya juga baru mencoba kan. Jangan putus asa dulu gitu ya
1: banget.
0: Jadi itu dia teman-teman Pro 2 ya, mitos dan fakta yang bisa kita spill di Asiknya Bisnis ya. Kalau kita bisa review lagi itu, pertama, wirausaha itu harus punya modal besar. Itu salah ya. Kita bisa mulai dari modal yang kecil gitu. Terus modalnya juga enggak berupa uang gitu. Bisa berupa skill, kemampuan gitu ya, komitmen gitu. Terus wirausaha ini adalah proyek dinasti ya, kayak turun-temurun gitu. Ya orang-orang yang orang tuanya enggak punya usaha tuh juga bisa jadi pebisnis kayak gitu. Terus wirausaha juga punya lebih banyak waktu luang. Ini salah banget ya kan? Karena pengusaha itu justru lebih sibuk dibandingkan orang-orang yang kerja kantoran. Kecuali kalau dia orang kerja kantoran terus dia juga pengusaha, ya double-double lah sibuknya gitu.
1: Sibuk
0: ya kan?
1: Banget.
0: Terus namanya juga double job ya kan? Terus
1: bener.
0: Usaha kecil-kecilan ini enggak menghasilkan keuntungan juga salah ya kan. Nah, dan terakhir tadi yang di-spill sama Lara, tidak ditakdirkan menjadi wirausahawan. Ini mindset yang perlu kita hapus jauh-jauh gitu. Dan teman-teman Pro 2 enggak kerasa juga nih udah hampir 1 jam ya kita, Lara dan Ana, kita di Asiknya Bisnis untuk hari ini. Udah hampir 1 jam, kita udah banyak spill-spill. Dan juga kalau dari Uut sih udah hampir 5 jam ya nemenin teman-teman Pro 2. Nah gitu, udah hampir 5 jam di santai siang hari ini. Dan saatnya juga untuk Uut nih pamit undur diri dari ruang dengar kamu di santai siang hari ini. Dan juga Ana, Lara juga pamit undur diri ya.
1: Iya.
0: Mungkin say bye dulu dong ke teman-teman Pro 2. Tadi kan sudah say hi, sekarang say bye dong.
3: Oh, bye teman-teman Pro 2.
0: Semoga bisa bermanfaat lah ya informasi yang udah Wood spill tadi ya, yang udah di spill sama Lara sama Ana tadi. Semoga ada teman-teman Pro 2 yang mau memulai bisnis, nah dengerin Lara sama Ana tadi kayak oh iya juga ya gitu, bisa tercerahkan. Oke teman-teman Pro 2, saatnya untuk kita pamit undur diri dari kebersamaan kamu di santai siang hari ini. Dan sampai jumpa sama Lara sama Ana kapan ya, mungkin kapan-kapan lagi ya, atau besok lah ya gitu ya kan. Kalau sama Wood sih ketemu lagi besok di Ispada. Jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, tetap dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi,
4: teman terbaik kamu
0: ya. Satu lagu penutup dari Wood ada Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan.

Metro 2, saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar, hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Halo teman Pro2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Asabul di sore ceria teman Pro2 ya, hingga nanti pukul 8 malam. Dan seperti biasa teman Pro2, mengawali perjumpaan kita di hari ini, kita simak dulu beberapa informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro2 Info. Teman Pro2, informasi yang pertama, industri musik rock tanah air kembali diselimuti awan duka. Mantan gitaris dari grup band rock populer asal Jakarta, Super League, yakni Dadi Yudhistria Pringgo Hadi, dilaporkan meninggal dunia pada Senin 29 Juni 2026. Yona teman Pro2, kabar kepergian sang musisi dikonfirmasi langsung oleh pihak manajemen dan anggota band Super Lead melalui sebuah unggahan khidmat di akun Instagram resmi mereka pada Senin sore. Dan teman Pro2, kepergian Dedi meninggalkan rasa kehilangan yang mendalam bagi keluarga besar band serta para penggemar musik cadas tanah air. Teman Pro2, beralih kita ke informasi yang kedua di hari ini. Direktur kreatif pakaian pria Louis Vuitton, Pharrell Williams, ini kembali mencuri perhatian dunia mode lewat peragaan busana pria Spring Summer 2027 di Paris Fashion Week. Yona teman Pro2, bertempat di kawasan City Universe Citaire, rumah mode mewah asal Perancis ini itu menyulap tempat acara atau venue menjadi landscape pantai California buatan, lengkap dengan hamparan pasir putih, ombak raksasa, hingga kabut air yang membawa suasana budaya selancar atau surfing ke tengah kota Paris. Yona teman Pro2, tema budaya selancar yang menjadi inspirasi utama koleksi musim ini itu dihadirkan secara fungsional melalui instalasi ombak raksasa setinggi beberapa lantai bangunan. Yona teman Pro2, di tengah cuaca Paris yang sedang dilanda gelombang panas, instalasi ombak buatan tersebut secara berkala menyemprotkan kabut air sejuk atau water mist ke arah tribun untuk menjaga kenyamanan para tamu undangan dan selebritas dunia yang hadir di baris depan. Teman Pro2, beralih ke informasi yang terakhir di sore hari ini, yang mana ada banyak cara unik yang dilakukan studio film Hollywood untuk mempromosikan karya terbaru mereka. Yang mana teman Pro2, dalam acara karpet merah atau red carpet, pemutaran perdana atau premier film animasi terbaru dari waralaba Despicable Me di Hollywood, Amerika Serikat teman Pro2, yang mana para kreator karakter ikonis Minions ini menggelar sebuah kompetisi unik yang berhasil mencuri perhatian netizen, yakni lomba bernyanyi menggunakan suara dan bahasa khas atau Minions. Dan juga teman Pro2, kompetisi yang awalnya dianggap sebagai lelucon ini ternyata menampilkan persaingan yang cukup sengit. 4 orang perempuan terpilih naik ke atas panggung utama dan ditantang untuk membawakan sejumlah lagu populer lintas generasi. Namun teman Pro2, seluruh liriknya wajib diubah total ke dalam kosakata bahasa Minions yang jenaka. Saudara Mampro 2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di sore hari ini. Dan nanti di pukul 6 tepat sore teman Mampro 2, aku bakal share lagi informasi terbaru, terupdate terkini khusus buat kamu di Pro 2 Info. Makanya teman Mampro 2, jangan kemana-mana, setia aja di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Ya teman Pro 2 balik lagi pada kuasa Budi 94,8 FM. Dan teman Pro 2 gak kerasa ya, kita udah di program luar biasa aja, program Minang Pride. Yaudah teman Pro 2, jika tadi udah seru-seruan bareng Kak Lara, Kak Ana dan juga rekan Asabul, Kak Uut teman Pro 2. Dan sekarang saatnya aku Asabul nemenin kamu di 5 ke jam ke depan dari pukul 15 hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya ada ragam program yang akan aku bawa buat kamu teman Pro 2. Yang pertama ada Minang Pride, di mana aku bakal share ke kami info-info seputar Minangkabau. Kita bisa jadi bahas terkait tradisi Minangkabau atau hal-hal yang memang unik dari Minangkabau. Tungguin aja teman Pro 2 ya, bagi kamu yang penasaran seputar Minangkabau. Gak hanya itu teman Pro 2, nanti di pukul 16 hingga pukul 17 aku juga bakal nemenin kamu di program Inspirasi Kita, program yang bakal menginspirasi kita di sore ini dengan hal-hal inspiratif. Jadi bagi kamu yang pengen banget dapatin hal-hal inspiratif, kumpul bareng aku di 94,8 FM, oke? Okay? Gak hanya itu teman Pro 2, nanti aku juga bakal nemenin kamu di Break Time di pukul 17 hingga pukul 18 dengan info-info ringan dan lagu-lagu pilihan tentunya. Dan nanti ada Pro 2 Sunset dan program Pamungkas kita di MLC, aku bakal ngajak kamu bergabung ke Pro 2 Jakarta. Dan seperti yang aku sampaikan tadi, bagi kamu yang juga pengen dapatin info terbaru, terupdate, terkini, boleh banget teman Pro 2 hadir bareng aku di pukul 19 tepat, karena nanti bakal aku share Pro 2 info khusus buat kamu sebelum kita bergabung ke Pro 2 Jakarta. Oke? Okay? Sore mau Pro 2, jangan kemana-mana dulu, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi. Aku putarin beberapa lagu pilihan buat kamu, diantaranya ada lagu Merindu Lagi dari Mas Syahira feat Yovie Widianto. Bukan sekedar lagu, tapi ini mengisyaratkan betapa rindunya aku sama kamu. Jih, ini dia.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pernahkah Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Via, ayo! Cepetan, nanti kita terlambat loh.
2: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
1: Jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
2: Iya, ribet amat sih.
1: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
2: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, masih beraku Sabul di 94,8 FM. Dan teman Pro 2 masih di Minang Pride. Dan aku bakal bahas hal yang agak sedikit berbeda teman Pro 2 ya. Aku bakal bahas beberapa tempat healing di Sumatera Barat yang jarang diketahui teman Pro 2. Biasanya kalau udah di program Minang Pride, kita bakal bahas hal-hal yang tradisional banget gitu ya, makanan tradisional, terus juga filosofi di balik tarian-tarian tradisional. Tapi di hari ini teman Pro 2, aku bakal ngajak kamu untuk mengenali beberapa tempat wisata atau tempat healing yang ini jarang banget diketahui. Yang pertama ada di Kota Padang teman Pro 2, namanya Lubak Kudo. Yang mana Lubak Kudo ini terletak di kawasan Gunung Sari teman Pro 2 ya, Kecamatan Kuranji. Dan destinasi ini itu merupakan air terjun bertingkat 2 yang tersembunyi di balik hutan. Daya tariknya apa Bul kalau Lubak Kudo? Oke, ada beberapa daya tarik teman Pro 2. Yang pertama, airnya sangat jernih sepanjang tahun. Terus juga trek menuju lokasi di wisata ini itu berupa jalan setapak sekitar 30 hingga 45 menit. Jadi cocok banget buat kamu yang mungkin suka tantangan gitu ya teman Pro 2. Terus juga suasananya sangat tenang karena belum banyak wisatawan dan cocok untuk trekking ringan sambil menikmati suara alam. Dan teman Pro 2, bagi kamu yang suka mengabadikan alam, boleh banget datang ke sini teman Pro 2 ya, karena ya suasananya pasti alam banget gitu. Terus bagi kamu yang suka piknik, ya di sini juga bisa. Apalagi bagi kamu yang mungkin sekiranya belum bisa piknik yang begitu wow dengan persiapan yang begitu banyak, nggak apa-apa. Piknik sederhana aja di wisata ini, oke? Dan di samping itu nomor Pro 2 ada air terjun Sarasah Uwa di Padang Pariaman. Yona teman Pro 2, air terjun Sarasah Uwa di Padang Pariaman ini itu berada di tengah kawasan hutan tropis sehingga membutuhkan perjalanan trekking sekitar 1 jam. Jadi lebih panjang gitu ya perjalanannya teman Pro 2. Dan ada juga beberapa keunggulan dari wisata ini teman Pro 2. Di antaranya yang pertama, tinggi air terjunnya mencapai sekitar 80 meter. Hayo teman Pro 2, bagi kamu yang pengen banget lihat air terjun dengan tinggi 80 meter bisa langsung sini ya. Lokasinya di Padang Pariaman. Pepohonan masih sangat lebat teman Pro 2, terus udaranya sangat sejuk. Jadi apalagi nih kita ada isu-isu ya panas yang menyerang beberapa negara. Kalau misalkan sekarang kamu juga ngerasain hal yang panas walaupun gak serupa, gak apa-apa teman-teman ya, buat pendinginannya datang aja ke air terjun ini. Terus katanya belum banyak fasilitas wisata di sini sehingga nuansanya masih alami yang tetap terjaga gitu teman Pro 2. Oke, bagi kamu yang suka healing langsung aja teman Pro 2 datang ke Lubak Kudo Kota Padang atau ke air terjun Sarasah Uwa di Padang Pariaman. Oke.

0: tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
2: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
1: Kenapa?
2: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
1: Hah? Terus gimana dong?
2: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan

berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2 masih di program Minang Pride Berakwa Sabul di Pro 2 Bukit Tinggi. Dan next teman Pro 2 ada Danau Tarusan Kamang Kabupaten Agam. Teman Pro 2, Danau Tarusan Kamang ini sering dijuluki sebagai danau musiman. Yang mana keunikannya teman Pro 2, air danau ini itu dapat muncul dan surut mengikuti kondisi alam. Dan teman Pro 2, saat airnya penuh ini masyarakat menggunakan perahu. Boleh banget nih teman Pro 2 ya, yang pengen berperahu bareng si dia, langsung aja teman Pro 2 ya. Kamu cari waktu untuk bisa main-main ke Danau Tarusan Kamang. Dan teman Pro 2, saat surut ini dasar danau berubah menjadi hamparan padang rumput hijau yang mungkin bakalan cocok bagi kamu yang pengen banget ngilangin penat gitu ya teman Pro 2. Langsung aja ya ke Kabupaten Agam. Teman Pro 2 dari Kabupaten Agam, kita beralih ke kabupaten berikutnya ya teman Pro 2. Kabupaten pesisir selatan ini berada di Kecamatan Bayang, yang mana ternyata di sini terdapat air terjun Bayang Sani. Yona teman Pro 2, air terjun ini itu memiliki kolam alami berwarna hijau kebiruan. Yang membuatnya spesial teman Pro 2 ya, airnya ini sangat bersih, tebing batu yang mengelilingi air terjun yang juga sangat unik. Dan kamu juga perlu tahu teman Pro 2 kalau ini dikelilingi sama hutan-hutan yang masih alami. Jadi boleh banget teman Pro 2 yang pengen banget nyari tempat yang tenang, kamu bisa datang ke pesisir selatan. Dan teman Pro 2 ya, kita beralih ke sudut tersembunyi Lembah Harau. Hayo, orang Payakumbuh boleh tunjuk tangan? Gak bisa aku lihat teman-teman ya. Yang mana teman Pro 2, ada sudut tersembunyi Lembah Harau. Meskipun Lembah Harau ini terkenal teman Pro 2, ternyata banyak wisatawan yang hanya berhenti di area utama. Padahal teman Pro 2, di bagian dalam kawasan Lembah Harau ini masih terdapat sawah bertingkat, tebing granit raksasa, air terjun kecil, dan juga ada jalan desa yang sangat tenang teman Pro 2. Dan jika kamu datang di pagi hari, katanya kabut tipis ini sering menyelimuti Lembah Harau sehingga pemandangannya terasa seperti di pedesaan Eropa. Kapan lagi teman Pro 2 ke Eropa tapi cuma 2 jam dari Bukit Tinggi, langsung aja ke 50 kota. Dan teman Pro 2, jalan-jalan kita udah ke 50 kota. Terus tadi kita udah jalan-jalan bareng ke pesisir selatan. Kita juga udah ke Kabupaten Agam. Kita udah ke Padang Pariaman teman Pro 2 dan juga Kota Padang. Ternyata perjalanan kita ini teman Pro 2 ngantarin kita ke pukul 15.38 waktu Indonesia Barat di hari ini. Dan tepat nanti di pukul 15.49 aku bakal ngajak kamu bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk kumandang azan asyar di hari ini. Tapi nanti teman Pro 2 ya, kita dengerin dulu ada satu lagu religi dari aku buat kamu. Ya mungkin lagu ini juga bisa nenangin kita nih di sore ini teman Pro 2. Ada Wahdana dari Adzando Davema yang bakal lewat di ruang dengar kamu. Ini dia.

0: Oke, teman Pro 2 di pukul 15 lewat 43 waktu Indonesia Barat ini. Saatnya Sabul ngajak kamu untuk bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi, teman Pro 2, untuk mendengarkan lagu islami sebelum kumandang azan asyar di hari ini. Dan teman Pro 2, bagi kamu yang masih belum bisa move on dari aku, boleh banget ya stay aja di Pro 2 Bukit Tinggi. Nanti aku bakal kembali buat kamu dengan ragam topik dan pembahasan lainnya. Tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Setiap situasi buruk yang menimpa, pasti ada sisi positifnya. Bahkan, jam dinding yang rusak sekalipun akan menunjukkan waktu yang tepat selama 2 kali sehari. Maka, tetaplah berpikir positif dalam hidup. Allah Maha tahu apa yang terbaik buatmu.

0: Baik pendengar, tepat pukul 15.50 menit waktu Indonesia Barat, tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan ibadah salat fardu asyar untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandangkan azan bertanda masuknya waktu salat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Oke teman Pro2 masih bersama aku Asabul di 94,8 FM dan telah kita ikuti bersama kumandang azan asyar di hari ini teman Pro2 tepat di pukul 15 tadi ya, 15 lewat 49 waktu Indonesia Barat. Dan gak kerasa sekarang udah 15 lewat 58. Dan artinya kebersamaan kita di program Minang Pride juga sudah berakhir teman Pro2. Namun sebelum aku beralih ke program berikutnya, aku mau ngingetin buat kamu, jangan lupa untuk sholat asyar teman Pro2 ya. Bagi yang gak ada orang yang bisa ngingetin alias jomblo, boleh banget aku aja ya yang jadi pendamping kamu untuk hari ini. Jadi boleh banget teman Pro2 sholat dulu. Kalau masih di jalan ya berhenti dulu sebentar, sejenak, dan kamu harus sholat asyar, setelah itu baru lanjutkan perjalanan, oke? Dan nama Pro2, bagi kamu yang sekarang masih kerja, mungkin ya setelah asyar tetap semangat, kamu gak sendirian, ada aku yang juga sama kayak kamu masih kerja hingga nanti pukul 8 malam, jadi tetap semangat. Bagi kamu ya mungkin udah sampai di rumah, selamat beristirahat teman Pro2. Jangan lupa lakukan hal-hal yang positif, lakukan hal-hal yang bisa membuat kamu menjadi pribadi yang lebih baik dari hari sebelumnya, oke?

Dan teman Pro 2 di pukul 15 lewat 59 waktu Indonesia Barat ini, aku juga mau ngingetin nih buat kamu-kamu ya yang yang sekarang mungkin sekiranya bingung cari tempat yang bisa bikin kamu tenang, boleh banget teman Pro 2 kamu bisa kunjungi beberapa tempat yang tadi udah aku spill. Tempatnya dekat banget teman Pro 2, masih di wilayah Minangkabau. Semoga dengan kehadiran kamu ke beberapa tempat itu bisa menjadi momentum buat kamu lebih tenang, lebih rileks gitu ya teman Pro 2, karena kita perlu banget yang namanya healing. Oke. Dan teman Pro 2 di pukul 16 tepat waktu Indonesia Barat ini, saatnya aku ngajak kamu untuk mendengarkan satu lagu nasional yang akan lewat di ruang dengar kamu teman Pro 2. Ada lagu apa, Bul? Ada Satu Nusa Satu Bangsa. Dan teman Pro 2, nanti aku bakal nyapa kamu lagi di program berikutnya, di program Insta Inspirasi Kita.

Kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih berakuasa beli 94,8 FM. Dan teman Pro 2 gak kerasa kita udah di pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Artinya teman Pro 2 kita udah di program Insta Inspirasi kita. Yaudah teman Pro 2, aku bakal bahas ada kisah inspiratif dari petugas kebersihan atau yang biasa kita sapa dengan tim Oren. Yaudah teman Pro 2, tim Oren ini menjadi salah satu sosok yang mungkin sering muncul gitu ya teman Pro 2, dan juga sering mencuri perhatian kita selaku masyarakat Indonesia. Yang mana julukan ini itu berasal dari seragam berwarna oranye yang mereka kenakan saat bertugas menjaga kebersihan baik itu jalan, taman, saluran air hingga fasilitas umum. Dan teman Pro 2, dibalik pekerjaan yang sering dianggap biasa ini itu ternyata banyak kisah luar biasa yang menunjukkan dedikasi terus juga kepedulian bahkan keberanian mereka teman Pro 2. Aku bakal spill ke kamu beberapa momen inspiratif yang sempat menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir teman Pro 2. Bagi yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di Insta Inspirasi kita.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Generasi muda punya peran besar dalam mendorong pariwisata berkelanjutan lewat ide-ide kreatif dan cara berpikir yang lebih terbuka. Dengan memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial dan platform konten, anak muda bisa mempromosikan destinasi wisata secara lebih edukatif dan ramah lingkungan. Banyak anak muda juga mulai mengembangkan konsep wisata berbasis komunitas yang melibatkan warga lokal sebagai pelaku utama, bukan sekedar penonton. Inovasi seperti ekotur, wisata edukasi, dan event ramah lingkungan lahir dari kepedulian generasi muda terhadap alam dan budaya. Selain itu, anak muda berani mengkampanyekan gaya berwisata yang bertanggung jawab, mulai dari mengurangi sampah hingga menghargai kearifan lokal. Kalau generasi muda terus bergerak dan berinovasi, pariwisata bukan cuma soal jalan-jalan, tapi juga tentang menjaga masa depan bersama.
2: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
3: Berhenti!
4: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
5: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
6: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
3: Justru, kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
5: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
3: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
7: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
4: Ya udah, kita cabut aja.
7: Cabut pohonnya, Bang.
4: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
2: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Pernah ngerasain udara yang panas banget? Banjir yang bikin rumah kebanjiran? Atau lihat hewan-hewan yang makin susah dicari? Itu semua adalah tanda-tanda kalau lingkungan kita lagi sakit. Gimana kita semua bisa menikmati kekayaan alam kalau kondisinya kayak gitu? Kita sebagai manusia punya peran penting buat nyembuhin bumi. Mulai dari hal-hal kecil kayak hemat listrik, bawa tas belanja sendiri, atau pisahin sampah, itu kita udah bisa bikin perubahan yang besar banget. Dengan menjaga lingkungan sekarang, kita sedang menjamin masa depan yang lebih baik untuk hari esok dan bagi generasi mendatang.

0: pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kita akan mulai nih perjalanan yang bakal menginspirasi kita ya di sore hari ini. Yang pertama Teman Pro 2, aku bakal ngajak kamu

kita mengenali sosok petugas kebersihan ya, tim Oren. Ada Ibu Halimah yang mengembalikan dompet berisi cek sebesar 35,9 miliar rupiah teman Pro 2. Gimana teman Pro 2, sosok Halimah yang bekerja sebagai petugas cleaning service ini menemukan sebuah dompet tertinggal di ruang tunggu keberangkatan Terminal 2E. Dan tanpa membuka isi dompet, ia langsung menyerahkan kepada petugas keamanan bandara teman Pro 2. Setelah diperiksa teman Pro 2, dompet tersebut ternyata berisi paspor, buku tabungan, dan dua lembar cek senilai sekitar 35,9 miliar rupiah. Atas kejujurannya teman Pro 2, Ibu Halimah ini mendapat apresiasi dan juga promosi jabatan dari perusahaan tempatnya bekerja. Dan tentunya kisah ini juga menjadi simbol bahwa integritas jauh lebih berharga daripada materi. Ketika banyak nih orang-orang yang mungkin masih berusaha gitu ya teman Pro 2 untuk dapat jujur, tapi dari sosok Ibu Halimah kita bisa belajar teman Pro 2 ya, tidak tergiur dengan apa yang ditemukan yang itu bukan milik hak kita, dan ternyata Allah ganti teman Pro 2 ya dengan hal yang jauh lebih baik lagi. Dan teman Pro 2, bukan Allah ganti, tapi Allah beri balasan gitu teman Pro 2 ya. Jadi walaupun mungkin balasannya bukan hal yang kita dapatkan, misalkan kita dapatin harta orang dan kita mengembalikan, mungkin bukan harta itu pula yang kita dapatkan, tapi bisa dalam bentuk lain. Contohnya seperti yang Ibu Halimah nih, teman Pro 2 yang mendapatkan tawaran di tempat dia bekerja untuk bisa naik pangkat gitu teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 berikutnya ada Bapak Edi Sanjaya yang lebih kurang sama gitu teman Pro 2 dengan Ibu Halimah, tapi Bapak Edi ini mengembalikan dompet Hotman Paris teman Pro 2. Beda sama Bu Halimah teman Pro 2 ya, kalau Bapak Edi Sanjaya ini kisahnya di tahun 2023 lalu. Yang mana lokasinya itu di Summarecon Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pada Maret 2023, petugas kebersihan bernama Bapak Edi Sanjaya ini menemukan dompet teman Pro 2 milik pengacara Hotman Paris yang terjatuh di area mall. Dompet tersebut teman Pro 2 berisi uang tunai sekitar 70 juta rupiah beserta dokumen penting. Dan Bapak Edi ini segera mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Bahkan ketika Hotman Paris ingin memberikan hadiah sebagai bentuk terima kasih, Bapak Edi ini sempat menolak teman Pro 2 ya, karena merasa hanya menjalankan kewajibannya sebagai petugas kebersihan. Dan tentunya aksi dari Bapak Edi teman Pro 2 ya ini mendapat banyak pujian di media sosial karena menunjukkan bahwa kejujuran itu masih menjadi nilai yang dijunjung tinggi. Gak hanya itu teman Pro 2, tapi juga ada beberapa kisah lainnya yang menginspirasi kita di sore ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di Insta Inspirasi Kita.

Kabut tipis masih menyelimuti suasana Taman Margasatwa Kinantan pagi ini. Tak banyak pengunjung lalu lalang seperti hari-hari biasanya. Di sebuah kandang terbuka, berpagar besi tinggi, terlihat seorang pria parubaya sedang mengatrol makanan berupa daging segar sambil sesekali terdengar memanggil sebuah nama. Inilah rutinitas pagi Pak Mas Rizal, satu dari 12 zookeeper yang dimiliki Taman Margasatwa Kinantan Bukit Tinggi.

0: Satu persatu terlihat harimau Sumatera keluar dari rimbunan pohon dan gua batu di dalam kandang sedalam 3 meter. Mereka mendekati dan melompati daging segar yang diberikan seiring seruan Pak Mas Rizal yang memecah keheningan di sudut kandang. Tak selamanya harimau-harimau ini memiliki selera makan yang baik. Saat mereka sakit dan tidak mau makan, disinilah perhatian ekstra dibutuhkan.
1: Oh, itu yang sedih, Bu. Yang nggak mau, sekarang nggak mau makan, itu disuapin, kasih sedikit-sedikit itu disuapin ke mulutnya.
0: ...26 tahun menjadi perawat satwa atau zookeeper, membuat Pak Mas Rizal memiliki ikatan batin yang kuat dengan hewan-hewan peliharaannya. Walaupun kiper harimau merupakan satu di antara sekian banyak profesi yang bercanda dengan maut. Betapa tidak, setiap hari bertugas sebagai perawat satwa buas sekaligus memberi makan 10 ekor harimau Sumatera dan satwa lainnya. Ganas? Tentu saja. Meskipun berada di dalam kandang, tetap saja hewan satu ini termasuk binatang yang sangat buas di alam liarnya, menjadi suatu tantangan dan perlu pendekatan tersendiri.
1: Kita sering konsultasi apa berhadapan tiap hari, kita mandiin, kita kasih makan, minum segala macam, itu untuk pendekatan, Bu. Kalau sudah sering kita dekat kayak gitu, otomatis dia nanti ngerti, Bu. Itu kita ada karantinanya, kita ada karantina dulu, belum kita pajang, Bu, lebih kurang sebulan lah, Bu.
0: Menjadi kiper atau pengasuh satwa bukan profesi favorit untuk dilirik, apalagi bagi kaum milenial. Namun tidak bagi Aditya, zookeeper muda yang mencoba menepis paradigma tersebut.
2: Saya Aditya Prayogi di sini sebagai kiper zebra, rusa dan kura-kura. Saya di sini sudah masuk 3 tahun awal masuk. Di sini ya karena kecintaan saya juga sama binatang, kebetulan ini tempat yang pas kayaknya untuk warna hidup saya.
0: Kecintaan pada binatang membuat Aditya dan para zookeeper berada di sini, di kebun binatang terbesar kedua di Indonesia, yang dibangun pada tahun 1929 dan menjadi kebun binatang dengan satu-satunya koleksi satwa terlengkap di Sumatera.
2: Kalau di sini kita bisa kenal yang banyak lagi, kayak seperti harimau, singa, beruang. Akhirnya juga tahu gimana karakternya. Oh, ternyata beruang kayak gini loh. Kalau rusa kayak gini, monyet untuk kayak gini juga. Kayak ada keunikan-keunikan baru yang kita dapat di sini.
1: Senang aja, Bu, memelihara harimau Sumatera karena kita bekerja dari hati kita, Bu, serta hobi.
0: Rasa cinta dan kasih sayang pada binatang merupakan syarat mutlak untuk menjadi zookeeper, seperti yang disampaikan Dr. Safrizal, dokter hewan di Taman Margasatwa Kinantan.
3: Sebetulnya kalau untuk zookeeper kan standar pendidikannya kan formalnya kan tidak ada, sama dengan mahut gajah, pawang gajah, dia kan nggak ada standar, cuman di Kementerian Kehutanan ada pusat pelatihan gajah. Jadi orang itu dulu dididik sama orang Thailand. Sementara untuk di lembaga konservasi seperti kebun binatang, itu yang pertama kita tanya dulu, dia sayang satwa enggak? Dia mampu menjaga kebersihan dirinya enggak? Kalau mampu menjaga kebersihan dirinya, berarti dia mampu menjaga satwa dan kandangnya. Itu yang pertama dulu. Terus niatnya kesini hanya untuk mencari pekerjaan atau memang pecinta satwa. Bedanya nanti ketika dia bekerja, ketahuan dia benar-benar sayang sama satwa. Terbukti kalau dia sekian tahun nanti bekerja di sini, dia pasti satwanya sakit, dia pasti lebih pedulinya daripada yang lain. Itu nanti dia akan terseleksi secara alami.
0: Untuk mengantisipasi ancaman penyakit dan virus dari hewan yang dirawat, yang terus mengintai, perawatan kesehatan dan check-up rutin merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh para zookeeper ini.
3: Jadi kalau di kita, untuk keepernya, kita ada pemberian obat cacing rutin. Kalau general check-up-nya, mungkin kalau dia sakit, kita kasih cuti sakit, suruh cek betul kesehatannya. Kalau nanti misalkan primata seperti orang utan kan pembawa TBC, pembawa hepatitis, Nah, dari situ biasanya kita coba enggak boleh dia dari pertama sampai pensiun dia enggak boleh dia pasang rolling. Nah, karena hewan tersebut juga harus nanti dicek darahnya untuk diperiksa ke labor apakah dia mengalami TBC atau tidak.
0: Menjadi zookeeper atau perawat satwa bukan tanpa kendala dan rintangan, baik dari satwa maupun dari keluarga mereka sendiri. Banyak tatapan sebelah mata mereka melakoni pekerjaan ini.
4: Kalau awal-awal ya adalah pertentangannya, namanya orang tua kan, keluarga mainnya sama, apalagi tahu kita mainnya sama reptil yang biasanya reptilnya kecil-kecil, di rumah pelihara buayanya cuma kecil, ularnya kecil. Kalau di sini kan yang udah besar-besar semua, ada kekhawatiran juga lah, selalu diingatkan juga sampai sekarang.
0: Kendala bukanlah suatu hal yang harus ditakutkan, tapi semacam cambuk untuk pembuktian diri, seperti yang dirasakan Alia, yang merupakan satu-satunya zookeeper wanita di Taman Marga Satwa ini.
5: Apa ya, kalau perempuan sih kayak pengen buktiin, sebenarnya kalau pengen kenapa jadi keeper perempuan satu-satunya di sini itu pengen buktiin sama yang lain, karena perempuan itu kan sebenarnya bisa kok gitu, nggak cuman pria aja yang bisa kerja yang seperti kayak sama hewan atau apa gitu, dan buktiin aja kalau perempuan itu lebih bisa dekat sama hewan juga, bisa ngertiin sesuatu hal yang dilakukan oleh pria juga gitu. Dukanya ya kadang tenaga kita yang perempuan ini kadang sama yang cowok kan beda tuh, jadi kadang melakukan sesuatu hal yang misalnya kita mau apain di kandang ya harus butuh bantuan dari keeper-keeper yang lain.
0: Rasa sayang, cinta kasih, dan pendekatan yang diberikan para zookeeper ini membuat bonding yang kuat di antara mereka dan hewan peliharaan. Hal ini menjadi romansa tersendiri.
4: Ada challenge pen agreement juga sama kita yang pengen lihat buaya gimana sih, buaya ini bisa bertelur, bisa menghasilkan anak, apalagi kita keepernya gitu.
0: Semua makhluk hidup berhak atas cinta dan kasih sayang. Tidak terkecuali hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Dari para zookeeper ini, kita belajar makna cinta kasih sesungguhnya. Tak hanya sekedar kata mutiara. Sebelum berpisah, mereka tak lupa menyelipkan sebuah pesan untuk kita.
1: Pesan kita itu kepada masyarakat lah, Bu. Masyarakat umum. Mari kita pelihara satwa kita ini. Satwa harimau Sumatera ini udah langka, Bu, baik di Sumatera, Indonesia lah, Bu. Ini enggak boleh dibunuh. Ini cara menangkapnya nanti kita rilis lagi.
5: Kadang orang masih ada yang jahil kayak burung, ada juga yang masih dipukul pakai kayu, ada masih yang kayak gitu. Udah dibilang jangan dikasih kacang, tetap dikasih kacang. Udah dibilang jangan kasih makanan dari luar, tetap dikasih kayak gitu. Tapi pengunjungnya kadang ada sih sebagian yang masih peduli sama hewannya. Kadang ada sebagian yang masih jahil ya, kalau bisa dibilang jahil gitu. Cuman kasihannya di binatangnya yang di sini aja gitu, kayak enggak ada sayang-sayangnya sama binatang gitu. Pokoknya semoga deh pengunjung kesini itu memang dia itu kesini pengen ngelihat binatang tuh gimana sih sebenarnya, sayang sama binatang tuh gimana, cara ngerawatnya tuh gimana, bukan kita tuh yang apa sih kayak gitu binatang ini gitu, cuma pengen tahu sekedar oh ini burung udah kayak gitu dong, tapi mereka kesini tuh pengen tahu
6: lebih dekat
5: sama hewannya gimana ngerawatnya, gimana hewan ini bisa kayak gini, kayak gitu sih Kak sebenarnya.
4: Untuk orang-orang yang pecinta satwa ya, ketika kita sayang sama hewan jangan samakan kita sayang sama boneka lah, karena hewan itu makhluk hidup dan boneka itu benda mati.
0: Dari Taman Marga Satwa Kinantan Bukit Tinggi, sebuah pelajaran hidup sederhana antara manusia dan satwa tercipta. Jika kita memilih untuk mengisi ruang hati dengan cinta tanpa syarat, maka dunia akan berkembang menjadi keindahan yang jauh lebih besar dari yang kita ketahui.

Oke, teman Pro 2 gak kerasa udah pukul 16.58 waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di sore hari ini teman Pro 2, artinya kebersamaan kita di program Inspirasi Kita berakhir sampai di sini. Dan semoga kita bisa sama-sama belajar teman Pro 2 ya, dari beberapa kisah yang tadi udah aku bagiin. Ada kisah di stasiun Bojonggede, terus juga ada kisah di Summarecon Mall, Kelapa Gading, Jakarta. Ada seseorang yang menemukan dompet Hotman Paris. Terus di Terminal 2E Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Yang aku harap ini bisa menjadi pembahasan yang menginspirasi aku, kamu, dan kita untuk selalu berbuat baik. Dan percaya bahwa setiap hal baik yang kita lakukan akan bernilai baik juga, teman Pro 2. Enggak kita dapatkan di bumi, mungkin di akhirat kelak. Jadi percaya aja teman-teman ya, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. So teman Pro 2, gak kerasa udah pukul 16.59 waktu Indonesia Barat aja. Kita di sore hari ini, artinya kebersamaan kita di Insta sudah berakhir teman-teman ya, tapi aku masih nemenin kamu di program Break Time. Terus juga ada program Pro 2 Sunset dan juga nanti di MLC, di mana aku bakal ngajak kamu bergabung ke Pro 2 Jakarta. Namun sekarang teman Pro 2, aku mau ngajak kamu dulu nih, kita bakalan ke lagu yang akan meningkatkan rasa nasionalisme kita teman Pro 2 ya. Ada lagu apa tuh Bul? Ada lagu Untuk Sumpah Yang Dilupakan teman Pro 2. Lagu ini mungkin bagi kita yang dengerin secara mendalam pasti bakalan sedih banget, alias ada bawang-bawangnya gitu ya teman Pro 2. Judulnya aja udah bikin teriris, Untuk Sumpah Yang Dilupakan. Semoga ini tidak menjadi hal yang semoga ini menjadi hal gitu ya teman Pro, menjadi hal yang kembali menyadarkan kita bahwa ada suatu hal yang gak boleh kita lupakan gitu teman Pro 2, sebagai bentuk cinta kita terhadap tanah air. So teman Pro 2, langsung aja kita ke cameo Untuk Sumpah Yang Dilupakan.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, fenomena thrifting ini semakin populer di kalangan anak muda masa kini. Apakah kamu juga salah satu yang bikin ini populer, Teman Pro 2? Yaudah, Teman Pro 2, aktivitas ini itu melibatkan pembelian pakaian bekas yang masih layak pakai. Yang mana Teman Pro 2, tren ini itu dianggap sebagai solusi fashion yang lebih hemat biaya. Harga pakaian thrifting ini umumnya jauh lebih murah, Teman Pro 2, ya, dibandingkan dengan produk baru. Ya, itu jelas banget. Bahkan kalau di Bukit Tinggi dan sekitarnya aja, Teman Pro 2, ya, thrifting ini bahkan kita bisa dapetin. Ini aku udah coba tanya-tanya ya ke teman-teman aku yang memang suka nge-thrift. Katanya dari ujung rambut sampai ujung kaki aja kita bisa dapatin dengan budget 200 ribuan, Teman Pro 2. Jadi aku rasa ini satu hal yang hemat banget gitu ya. Apalagi bagi kamu yang mungkin cuma cari celana, cuma cari baju, atau cuma cari topi, cuma cari pernak-pernik lain gitu ya, Teman Pro 2. Aku yakin thrifting ini bisa jadi salah satu hal yang mungkin agak sedikit unik gitu ya, Teman Pro 2, plus juga lebih hemat gitu. Yang suka hemat boleh thrifting, Teman Pro 2, ya. Dan Teman Pro 2, selain itu ya, thrifting ini juga mendukung gaya hidup ramah lingkungan. Yang mana penggunaan kembali pakaian ini dapat membantu mengurangi limbah tekstil global. Setuju nih. Dan menurut laporan Ellen Arthur Foundation, Teman Pro 2, limbah tekstil ini terus meningkat setiap tahun, teman-teman, ya. Dan thrifting ini juga memberikan kesempatan menemukan barang unik dan langka yang mungkin nggak bisa kita temui, Teman Pro 2, ya, di pasar-pasar umum, terus juga di swalayan-swalayan umum gitu. Jadi boleh banget nih yang suka hal-hal unik, thrifting juga bisa jadi salah satu yang menjawab terkait itu. Oke. Gak hanya itu, Teman Pro 2, juga ada beberapa alasan lain kenapa thrifting ini menjadi salah satu hal yang banyak dijadiin sebagai satu hal yang baru gitu ya bagi generasi muda saat kini. Apa aja alasan lainnya, Teman Pro 2? Boleh banget. Jangan kemana-mana ya, nanti bakalan Ashabul spill ke kamu, Teman Pro 2, salah satunya terkait gaya vintage yang mungkin ini dekat banget sama kita ya, Teman Pro 2, anak muda. Makanya tetap di Pro 2 Bukit Tinggi. Oke? Okay?

0: Red FM。
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat

0: diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Nasib wong miskin dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti? Kapan oleh duit akeh?
2: Din, apa kok sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat golek iwak ae.
3: Lili, Jali, iku apa ya? Kok apik iku? Kelihatane mahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang timbangen.
2: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
3: Yo. Ro aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
2: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tingi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
3: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
2: Gak. Gak wes, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, eh.
1: Walah, ya wes, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

Teman Pro 2, gak kerasa 20:17 lewat 45 waktu Indonesia Barat aja ya. Dan aku yakin banget ini adalah waktu yang banyak orang pulang ke rumah gitu ya, di atas mobil. Jadi aku mau ngingetin buat kamu yang sekarang lagi berkendara, hati-hati di jalan. Mungkin jalanan agak sedikit licin karena bukit tinggi diguyur hujan beberapa menit yang lalu ya Teman Pro 2. Tetap hati-hati, semoga selamat sampai rumah. She was in her phone, and you were just a poet.

Tema Pro2 masih ngomongin fenomena thrifting, gaya fashion hemat dan juga ramah lingkungan. Ya benar, Tema Pro2, banyak pembeli ini tertarik dengan gaya vintage yang tidak pasaran gitu ya, Tema Pro2, dan katanya nge-thrift ini bisa memberikan kesempatan untuk dapat menemukan barang yang jarang banget ada gitu ya di toko-toko umum. Selain itu, Teman Pro2, ada beberapa alasan lain yang kenapa nge-thrift ini adalah satu hal yang rame banget Teman Pro2 ya belakangan. Yaudah Teman Pro2, seperti yang kita lihat, konten thrifting ini sering dibagikan melalui platform seperti TikTok dan juga Instagram. Namun thrifting ini juga memiliki beberapa tantangan tersendiri di balik itu ya Teman Pro2. Dan satu hal ini itu juga menjadi salah satu alasan Teman Pro2 kenapa thrifting ini banyak banget di beberapa waktu ini, karena ya ternyata bisa dijadikan sebagai salah satu bahan konten gitu ya Teman Pro2. Tapi nggak semua orang yang ingin thrift itu ngonten juga teman-teman ya. Dan di samping itu, media sosial ini juga tentunya menjadi salah satu hal yang mendorong popularitas tren nge-thrift gitu ya Teman Pro2 secara luas. Bahkan sekarang nih di lingkungan kita aja itu udah banyak banget teman-teman kita yang hobinya itu nge-thrift. Kalau kamu ada nggak teman yang nge-thrift-nya, nge-thrift banget, ada nggak? Dan Teman Pro2, seperti aku sampaikan tadi, bahwasannya ada beberapa tantangan dari yang namanya thrifting. Apa aja tuh, Bol? Yang pertama, kualitas barang nggak selalu konsisten gitu ya Teman Pro2, dan juga tentunya membutuhkan ketelitian saat kita memilih. Dan banyak orang juga nih Teman Pro2 yang mengatakan kalau nge-thrift itu untung-untungan, kalau misalkan untung ya dapat yang bagus, kalau enggak ya dapat yang mungkin kualitasnya nggak terlalu bagus gitu Teman Pro2. Dan bahkan menurut Thrift Up Report, ini pasar pakaian bekas terus berkembang pesat. Namun ya tentu nggak semua yang ada itu bagus semua gitu ya Teman Pro2. Dan ngomongin thrift gitu ya Teman Pro2, kesadaran lingkungan ini tentu juga menjadi faktor utama meningkatnya minat thrifting. Ya mana generasi muda saat ini gitu ya Teman Pro2 mulai peduli terhadap dampak industri fashion terhadap bumi. Dan ke depan thrifting ini diprediksi teman-teman ya menjadi bagian penting industri fashion global. Boleh, apakah kamu menjadi salah satunya? Mungkin iya gitu ya Teman Pro2, kalau aku lihat-lihat gitu. Dan gaya hidup ini Teman Pro2 itu mencerminkan perubahan menuju konsumsi yang lebih berkelanjutan. So, kalau misalkan kita nge-thrift tapi berangkat dari alasan ini, aku sih setuju ya Teman Pro2. Terus juga lebih hemat dan lain sebagainya. Tapi tetap berhati-hati teman-teman ya. Ketika udah beli, sedia payung sebelum hujan, cuci dulu baru dipakai, oke? Okay? Dan Teman Pro2, jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM. Aku masih nemenin kamu hingga nanti pukul 8 malam, walaupun di satu jam terakhir bersama teman-teman Pro2 Jakarta, tapi aku masih setia di balik layar gitu ya. So, Teman Pro2, aku bakal ke lagu yang enak banget Teman Pro2. Aku yakin banget kamu tahu dengan lagu ini, tapi jangan joget, oke? Okay? Karena lagu ini lumayan rame di media sosial, apalagi TikTok.

Dua, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

Emang Pro 2 gak kerasa udah pukul 17.56 waktu Indonesia Barat aja ya. Dan Emang Pro 2 ternyata nge-thrift ini juga bisa dikatakan ada sedikit hubungan gitu ya dengan Sumatera Barat. Apa tuh Bu? Yang pertama Emang Pro 2, budaya hemat masyarakat Minangkabau. Yang mana salah satu falsafah masyarakat Minangkabau adalah hidup sederhana dan bijak dalam mengelola keuangan. Yang mana prinsip ini itu sejalan dengan konsep thrifting, yaitu memperoleh barang berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Dan Emang Pro 2, banyak masyarakat Sumatera Barat ini membeli pakaian bekas bermerek bukan lagi dianggap sebagai pilihan karena keterbatasan ekonomi, tetapi sebagai bentuk pengelolaan uang yang cerdas, teman-teman ya. Tetap hemat tapi tetap tampil keren, itu baru masyarakat Minangkabau. Setuju nggak? Dan mau produksi alasan yang kedua, berkembang pesat di kalangan anak muda. Di kota-kota seperti Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, tren thrifting ini semakin diminati, baik itu dari kalangan pelajar, mahasiswa, hingga pekerja muda. Yona sama Pro 2, mereka berburu jaket vintage, kaos band, celana denim, hoodie, hingga sepatu bekas impor yang masih layak pakai. Dan sama Pro 2, media sosial seperti TikTok, Instagram, seperti yang aku sampaikan tadi, ini juga turut mendorong popularitas gaya berpakaian hasil thrifting.

0: Nama Pro 2 Thrifting di Sumatera Barat bukan hanya mengikuti tren fashion, tetapi juga berkaitan dengan budaya hidup hemat masyarakat Minangkabau gitu ya. Meningkatnya kesadaran akan fashion berkelanjutan serta munculnya peluang ekonomi kreatif bagi anak muda, ini juga menjadi alasan kenapa thrifting lumayan digemari anak muda di Sumatera Barat. Apalagi sekarang udah banyak nih toko-toko pakaian thrift gitu ya, teman Pro 2 yang sudah bisa dijelajahi oleh anak muda. Boleh banget. Bahkan ketika aku nih, teman Pro 2 ya, pernah lewat salah satu pasar thrifting dan aku ngeliat gak hanya anak muda aja tapi juga orang tua. Ada nih teman-teman yang memang disengajain langsung datang ke sana gitu. Oke, teman Pro 2, enggak kerasa udah pukul 17.59 waktu Indonesia Barat aja. Kita di sore menjelang maghrib ini dan aku bakal ngajak kamu teman Pro 2 ke lagu nasional tepat di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti kita ke lagu-lagu di program Pro 2 Sunset gitu ya. Dan sampai di sini kebersamaan kita di break time. Nanti aku bakal nemenin kamu di 1 jam lagi sebelum nanti aku ngajak kamu bergabung ke Pro 2 Jakarta. Teman-teman Pro 2, aku harap kamu tetap setia di sini, tetap tetap stay tune gitu ya di Pro 2 Bukit Tinggi. Kita ke lagu nasional dulu, aku pilihin yang enak banget didengar. Sebentar. Oh iya, karena kita ngomongin Minangkabau gitu ya teman Pro 2, aku tertarik sama satu lagu ini. Sebentar, kita cek, semoga ada Kampuang Nan Jauh di Mato, teman Pro 2. Lagu asal Sumatera Barat. Mungkin bagi kamu anak rantau agak gimana ya dengerin ini, agak sedih. Tapi enggak apa-apa, it's okay. Tetap semangat teman-teman ya. Aku doain semoga kamu sukses. Teman Pro 2, kita ke Anggia Anggun dulu, Kampuang Nan Jauh di Mato.
1: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, gak kerasa udah pukul 18:08 waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di sore menjelang malam ini Teman Pro 2 di Maghrib ini. Dan aku bakal ngajak kamu bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk mendengarkan lagu Islami, pengajian Al-Quran, dan juga nanti kumandang azan Maghrib tepat di pukul 18:28 waktu Indonesia Barat. So, jangan kemana-mana Teman Pro 2 ya. Tetap jaga keselamatan bagi kamu yang masih berkendara, jaga kesehatan bagi kamu semuanya, dan juga jaga hati bagi kamu yang udah punya. Saudara Pro 2, daripada aku lanjutin ngegombal lebih baik nih, kita sama-sama ya meningkatkan rasa keimanan kita dengan memaknai lagu Islami yang bakalan diputar oleh penyiar Pro 1 tentunya, Teman Pro 2 ya. Dan juga nanti kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran, kalau bisa kita ikuti bersama. Dan nanti akan dilanjutkan dengan sholat Maghrib tentunya, Teman Pro 2 ya. Jadi boleh banget kita isi hari ini dengan ibadah-ibadah, mana tahu Allah berikan yang terbaik dalam setiap langkah kita. Teman Pro 2, jangan kemana-mana. Aku ngejak kamu dulu bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Dan pastiin tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Adapun orang yang kikir akan jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Maka dari itu, jadilah manusia yang pemurah, karena begitu mulia balasannya, dan jangan pernah menjadi golongan orang-orang yang kikir.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, di pukul 18.28 menit waktu Indonesia Barat, tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan ibadah salat fardu maghrib untuk wilayah Kota Bukittinggi, Agam, dan sekitarnya. Dari studio RRI Bukittinggi, kami kumandangkan azan bertanda masuknya waktu sholat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Rasulullah bersabda, tidak akan

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah.

Sesungguhnya, Allah mencintai hamba yang banyak berdoa. Oleh karena itu, berdoalah pada waktu asyar hingga matahari terbit. Karena pada waktu itu pintu-pintu langit terbuka, rezeki-rezeki dibagikan, dan hajat-hajat penting dikabulkan.

Tamu Pro 2 balik lagi bareng aku Asabul di 94,8 Pro 2 FM. Dan teman-teman Pro 2, aku bakal putarin dulu nih, ada The Way of the Tears dari Muhammad Al-Mukit, dan juga nanti bakal ada Colby Phil Madinah dari Maher Zain Fit Haris J. So, Tamu Pro 2, jangan kemana-mana dulu, stay tune bareng aku Asabul. Nanti aku bakal sapa kamu lagi dan juga ngajak kamu bergabung ke Pro 2 Jakarta. Dan teman produk, tentunya aku juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi teman-teman kaum muslimin dan juga muslimat untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dan semoga ibadah kita di maghrib ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.

0: Good FM.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Oke, Temo Pro 2. Barusan ada lagu yang enak banget ya, Dunia Tipu-Tipu dari Yura Yunita. Temo Pro 2 nganterin kita ke penghujung pertemuan kita di hari ini. Dan seperti yang aku sampaikan tadi, Temo Pro 2, aku bakal ngajak kamu bergabung ke Pro 2 Jakarta dalam program luar biasa, teman-teman ya. Program apa, Bu? Seperti biasa, Temo Pro 2 ya, kita bakalan seru-seruan di program Musik Live Chat selama 1 jam ke depan hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum itu, teman-teman produkku juga mau kasih informasi nih, bahwasanya di pukul 19 tepat aku bakal share ke kamu informasi terbaru terupdate terkini dalam Pro 2 Info. Dan juga aku harap gitu ya, kamu tetap setia di sini, karena ya Pro 2 seperti yang kamu ketahui adalah teman terbaik kamu. So, teman-teman produk ya, aku putarin dulu lagu Brisia Jodi yang bakal lewat di ruang dengar kamu dengan Sehari Lagi.

Sehari lagi teman Pro 2 dari Brisia Jodi. Sebelum kita ke lagu terakhir teman Pro 2 ya, kembali nih, tadi kita udah bahas mengenai tren anak muda yang sekarang udah banyak nih mengarah untuk nge-thrift gitu ya teman Pro 2. It's okay, gak apa-apa teman Pro 2, asalkan kita bisa jaga diri. Mungkin dengan cara ketika kamu udah balik nih dari nge-thrift, ya kamu bisa bersih-bersih, terus juga bajunya dicuci, nggak langsung dipakai gitu ya teman Pro 2. Karena aku yakin ketika kita memperhatikan hal-hal kecil itu akan menyelamatin kita dan menjadikan kita menjadi pribadi yang sehat selalu gitu. Oke, teman Pro 2, aku doain siapapun kamu sehat selalu dan juga bahagia selalu tentunya ya. Dan teman Pro 2, sebelum kita ke Pro 2 Info, satu lagu dari aku buat kamu, ada Fiersa Besari dengan Celengan Rindu.

0: Teman Pro 2 di pukul 19 tepat waktu Indonesia Barat ini, kita simak dulu beberapa informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro 2 Info. Teman Pro 2, informasi yang pertama datang dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir mengapresiasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Polri 2026 di Polda Metro Jaya pada Minggu 28 Juni 2026. Yona Teman Pro 2, menurutnya ajang ini menjadi bagian penting dalam memperluas ruang kompetisi sekaligus membangun budaya olahraga di Indonesia. Teman Pro 2, beralih kita ke informasi yang kedua. Dunia pendidikan tinggi di Asia Tenggara kembali menorehkan prestasi membanggakan di panggung internasional. Universitas Sains Malaysia USM dan University Kebangsaan Malaysia atau UKM ini berhasil menduduki peringkat elit dalam Times Higher Education Impact Ranking 2026. Yaudah, Teman Pro 2, penghargaan prestisius skala global ini itu didasarkan pada penilaian komprehensif terhadap kontribusi nyata kampus bagi masyarakat. Dan Teman Pro 2, pengukuhan utama menggunakan indikator 17 Sustainable Development Goals yang dicanangkan oleh United Nations. Dan Teman Pro 2, prestasi luar biasa tersebut didukung penuh oleh naiknya peringkat University Kebangsaan Malaysia ke posisi papan atas dunia. Dan Teman Pro 2, kita tutup informasi di malam hari ini. Yang mana Teman Pro 2, Drakor Sinyal ini dikonfirmasi lanjut season 2. Drama Korea The Second Signal ini dikabarkan akan tayang perdana pada 30 November. Yaudah, Teman Pro 2, laporan tersebut ini pertama kali disampaikan oleh My Daily dilansir dari Shopee pada Selasa 30 Juni 2026. Dan Teman Pro 2, menurut laporan tersebut, The Second Signal ini akan terdiri atas 8 episode yang dijadwalkan tayang hingga 22 Desember. Dan kamu juga perlu tahu, tim produksi ini disebut tengah mempersiapkan peluncuran drama tersebut. Oke, tungguin aja Teman Pro 2 bagi yang suka nih drama gitu ya, Teman Pro 2, drama Korea. Langsung aja teman-teman, kamu kepoin aja ya drama Korea The Second Signal. Teman Pro 2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di malam hari ini sekaligus informasi penutup kita di hari ini. Besok akan ada lagi informasi terbaru terupdate terkini di Pro 2 Info tepat di pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, aku Asabul pamit undur diri karena sesaat lagi kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta dan program MLC Musik Live Chat. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy dengan teman-teman kita yang ada di Pro 2 Jakarta.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: 2 FM seluruh Indonesia. Welcome to MLC Tema Berdua. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: It's your boy Stay Fat. What's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan, Joy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh, di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh, aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh, jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Yes, benar.
0: Oh, ini mungkin ada Pro 2 Medan nih.
1: Halo.
0: Pro 2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih sampai sini nih.
1: Oi.
0: Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke, okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar yang kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Oke, okay, kayak Tupac ya.
1: Ya, gitu lah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga, yes, jadi okay. Ya, be liquid.
0: Oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rappingnya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: 2008 sampai 2015, oh iya. Lumayan lama.
1: Lumayan. Terus kemudian aku mulai switching kayak, okay. Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter, bener.
0: Oke, jadi. Setelah, tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya? Yeah?
1: All genre. Tapi
0: papa
1: gue ngerjain.
0: Oh.
1: Papa ngerjain.
0: Gokil.
1: Aku ngerjain satu. Aku ngerjain ngekompos lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh, ini bisa kita spill nggak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh.
1: Rai Putra. Mata-mata kalau
0: itu lu yang ngerjain. Wes gokil.
1: Biasanya tuh aku.
0: Biasanya keren.
1: Kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama ya the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya. Kacau sih. Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct. Gokil Kamga. Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lu dengan rap?
1: Rap. Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh, aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap, kalau tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu, pesta rap.
0: Pesta
1: dan
0: rap.
1: Aku yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya, menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Saikoji.
0: Saikoji. Oke.
1: Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu?
1: Kayaknya tahun 98.
0: 98.
1: Deh. 98 deh.
0: 98 pertama kali denger rap dan lu langsung fell in love gitu kayak.
1: Oh,
0: gue suka banget nih.
1: Iya, aneh gua. Dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap
0: zaman
1: dulu, catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu, menurut gue ya, produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Oh, gila banget sih.
0: Saikoji, Iwake, ya kan? Iwake, terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau gak salah, itu juga nge-rap juga. Dan itu hip-hop banget di zaman itu.
1: Hip-hop banget, benar. Hip-hop banget sih. Jadi itu kayak, jadi base awal yang benar-benar kayak, itu masuk ke hati sih.
0: Oh, jadi awalnya dari situ?
1: Benar-benar dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman-zaman SMA deh. SMA aku kayaknya okay deh for good. Aku coba untuk kompetisi, menang. Oh, okay.
0: Oh,
1: this
0: itu
1: is fun.
0: Udah di Medan waktu itu.
1: Itu di Medan. Di
0: Medan. Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap
1: kompetisi rap.
0: Oh, gila keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest kalau misalnya pendengar tahu. National Rap Contest kemudian aku jadi wakil Medan lah.
0: Oh.
1: Di Jakarta dulu.
0: Iya. Mungkin teman berdua kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah, gokil. Terus kalau rapper yang lu look up tuh siapa yang jadi inspirasi lu?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Oke.
1: Raka aku banyak dengerin. Kemarin Poris aku dengerin juga Poris.
0: Oke.
1: Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya, Wak ya.
0: Oh iya, Bass Boy. Bass Boy dari Medan juga ya. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Oke. Kalau luar.
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake.
0: Wah,
1: Drake aku masih dengerin.
0: Drake. Oke.
1: Yeah. Kemudian R&B banyak karena base aku kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Iya iya iya. Dan yang cewek kayak lu dengerin enggak kayak Cardi B gitu-gitu?
1: Cardi B beberapa aku denger lagunya.
0: Oke. Okay. Iya ya masih masuk lah ya
1: di telinga. Masih masuk lah. Masih masuk lah, masih nyaman didengerin.
0: Iya iya. Dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Vanish. Sebenarnya ini tuh tentang apa cuy?
1: Pernah enggak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang. Heeh. Uh-huh. Enggak ada bilang apa ya, status.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Udah mulai dalam. Ngilang, cuy. Asem ngilang, cuy.
0: itu masalah Gen Z kayaknya gue rasa.
1: Itu masalah Gen Z banget sih.
0: Iya, yeah, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: Yes. Makanya tuh jadi kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi ya, this is Spanish.
0: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih cuy rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April lah sih.
0: April tahun ini. Mm-hmm. Oke, okay, berarti ya belum terlalu lama
1: belum
0: ya,
1: terlalu
0: setengah
1: lama.
0: Tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin cuy. Gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke okay banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi teman berdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Stay Fat, teman Pro 2. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari?
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu.
1: Ya, ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi,
0: pamungkasnya. Ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya. Cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oke. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stay Fat sama Omex ya.
1: Omex benar.
0: Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate enggak kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lo tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita menghayal tuh.
0: Oke.
1: Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak kejadian kayak gini kan ya?
0: Banyak.
1: Iya nggak sih pendengar?
0: Banyak. Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan. Tapi di kepala lo nih, sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya tuh kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain enggak?
1: Oke. Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu ya.
0: Oke.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Oke.
1: Kemudian kalian deket, kalian dance, cuman kalian berdua tuh sangat deket tapi di belakang teman-teman dia kayak enggak ada apa-apa gitu, kayak enggak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wow.
1: Terus ketika kalian makin dalam, hilang dia. Gimana tuh?
0: Wah. Ini sebenarnya commitment issue yang bisa jadi pemicunya the ill feel enggak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue gak tahu ya, kalau kasusnya di Vanish lu menceritakan sedetail apa. Cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah hilang interest gak sih?
1: Bisa jadi. Makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh, itu menyebalkan.
1: Sih.
0: Itu sangat menyebalkan.
1: Kayak coba untuk dihubungin lagi gak bisa.
0: Gak bisa, hilang. Mau nanya status juga, kita bukan siapa-siapa.
1: Bener, gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli,
0: yeah.
1: Kejadian banget.
0: Iya, yeah. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes,
0: tentang orang yang, tapi ini dari POV mana cuy? Dari yang ngilang, apa yang ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan
0: ya?
1: Itu jelas banget di chorusnya, karena aku bilang kayak, oh jadi kayak gini ya cara mau ninggalin, ya udah deh gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu, ya udah deh.
0: Iya, ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih, harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada yang kayak gitu. Ada gak sih? Ngerasa gak sih?
0: Iya, pasti ada. Gue pun merasa begitu. Aduh. Enggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
1: Benar.
0: Orang berproses. Mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi di mana not grow enough untuk ngasih seseorang closure, ya nggak sih?
1: Bisa jadi.
0: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Pahit, even itu menyakitkan, menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Lu tinggalin aja gitu nggak sih?
1: Asli. Bilang aja.
0: Nggak susah kok.
1: Asli.
0: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama, masa lu untuk pamitan sebentar aja nggak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem. Acem bro.
0: Acem tuh apa artinya?
1: Kayak macem mana.
0: Kayak ya ampun bro. Tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya cuy?
1: Iya, general sebenarnya.
0: General ya?
1: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian cewek juga.
0: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lu yang langsung, wah ini gue nih pernah di situasi ini.
1: Iya, banyak.
0: Banyak,
1: makanya aku coba case by case aku kasih dengar ke orang, mendengar orang juga bilangnya, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal atau diam aja mereka. Okay. Iya, bagus, bagus, bagus. Ya di belakang mereka gimana aku gak tahu ya.
0: Nah, mungkin di belakang kayak, oh ini mah gue nih, gitu kan. Tapi dalam prosesnya, bener. Lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Yeah. Lu mengalami kesulitan dalam menulis gak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh, yeah, bukan yeah. Cerita personal lo.
1: Gak sih, gak begitu susah karena aku coba-coba apa ya, nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengernya.
0: Susah ya?
1: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja, biarin ngalir aja.
0: Oh, lu udah mikirin market segitunya
1: iya,
0: ya?
1: Benar, iya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger, walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, oh dia cerita tentang ini.
0: Iya. Jujur. Memang agak susah membaca market, khususnya hip hop ya di Indonesia gitu. Karena memang mungkin gak semasif market pop, terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya, pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya teman berdua, lagu Vanish ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya cuy ya. Gimana lagu Vanish ini teman berdua dengan hip hop dan juga style ya seorang
1: Stay Fat.
0: This is Vanish dari Stay Fat teman berdua. Here we go.

0: Yo yo yo Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan dan juga Stefan. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi teman Pro 2, tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan nge-pop, cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorusnya sih, aku paling suka bagian chorusnya itu kayak kayak enak banget untuk singlong sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya itu enak banget untuk singlong.
0: Untuk singlong ya.
1: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Oke.
1: Jadi itu kayak fun banget.
0: Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?

0: kalian tahu film yang Dennis Margo, yes, yang LS Pickle. Nah, itu aku yang ngerjain.
1: Itu lucu karena alisnya Dennis tebel banget sebenarnya.
0: Sebenarnya iya, tapi iya, kayaknya memang aku udah pernah jumpa sama LS Pickle, iya, memang tebel.
1: Emang tebel alisnya.
0: Emang tebel sih.
1: Beliau kan memang orang Makassar ya kalau enggak salah ya.
0: Kayaknya
1: iya. Iya kalau enggak salah. Ya jadi emang tebel-tebel gitu ya. Yes, tapi lucu karena biasa lihat Densu alisnya tipis gitu kan. Benar. Terus selain series LS Pickle,
0: kemudian ada film Tagut kalau tahu.
1: Film Tagut.
0: Tagut itu juga aku ngerjain.
1: Itu horor ya, cuy?
0: Itu horor.
1: Horor kan, guys. Horor.
0: Aneh sih memang kerja di film horor sih.
1: Iya kan? Dia kerja di film horor. Iya. Lu bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat ramai juga waktu itu tuh. Sempat ramai juga. Iya. Tapi dari kita balik lagi dari seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
0: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi kayak bahasanya gitu. Jadi kayak pengen biarpun lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
1: Pengen sedih sekali rupanya.
0: Iya, nggak boleh wah.
1: Boleh wah. Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep, iya, ya. Benar. Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
0: Bawa have fun.
1: Iya enggak sih?
0: Iya. Jangan terlalu dalam.
1: Kayak lu boleh sedih cuma ya enjoy aja. Iya. Enjoy
0: tipis,
1: aja.
0: Tipis-tipis aja.
1: Keren. Jadi memang kalau lo denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya, yang Stay sama Justin Bieber. Benar. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih, itu beyond banget. Karena pakai synthesizer kan.
0: Benar.
1: Kayak 80s banget gitu.
0: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
1: electrical gitu ya.
0: Iya. Terus dia jalan terus gitu ya.
1: Looping ya. Enak. Iya. Itu lagu enak banget. Dan memang setelah lo dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
0: Yes.
1: Yang mirip. Oh iya ya.
0: Inspired. Karena kita inspirednya dari itu sih, dari Justin Bieber.
1: Iya, itu keren banget, Dan memang kalau lo lihat nih ke dari apa namanya artworknya ya. Gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
0: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
1: Oke.
0: Okay. After All I Survived.
1: Oh.
0: Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian ada di Venice, di lagu-lagu lainnya. Ya, in the end of the day, 2026 kita masih survive kok, masih tutup nafas.
1: Wah, gila. Wah, itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
0: Iya gak sih? Masa enggak?
1: Itu jadi sebuah hook sih menurut gue. Itu jadi sebuah hook. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artworknya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur,
0: udah jatuh babak belur,
1: dan ada apa kayak siluet ijo-ijo gitu ya.
0: Yoi.
1: Itu kayak itu udah babak belur banget lah.
0: Babak belur banget.
1: Sama keadaan.
0: Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus survive.
1: Ah itu. Meskipun babak belur dikit ya.
0: Dikit aja.
1: Tapi kenapa cuy? Kenapa lu mengambil ide ini kayak ini? Lu bener-bener sebuah apa ya, bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu gak sih yang jadi model, ya kan?
0: Iya, ini aku.
1: Dan dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
0: Itu kayak kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas.
1: Iya. Ini kayak korban gak sih?
0: Korban
1: jatuh ya?
0: Sebenarnya kita korbannya tuh, makanya ya after all I survived gitu.
1: Iya. Ini di mana sih lu foto sih?
0: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
1: Pulang kantor?
0: Enggak. Jadi itu ada proyek kerjaan gitu
1: di
0: luar kota. Kemudian aku minta fotografer kantor, fotoin dulu.
1: Ini ide Indonesia nih. Iya. Tapi gue jujur, ini menurut gue ini covernya menarik sih. Lucu banget. Dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
0: Hari ini.
1: Yang tahu-tahu aja. Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya?
0: Iya.
1: 5 lagu. Insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album gak?
0: Album belum sih.
1: Belum ya?
0: Belum sih, aku masih mau coba EP dulu.
1: Oke.
0: Nah, nanti kalau misalnya kalian terdengerin EP-nya, yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
1: Oh, iya. Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
0: Bener. Okay. Ada hip hop,
1: okay.
0: Ada R&B banget,
1: okay.
0: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu,

0: 90-an.
1: Oke.
0: Okay. Gitu, ada yang hip hop kayak Foris gitu.
1: Oh.
0: Jadi berbeda-beda.
1: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau atau lu sama Omex lagi?
0: Ada, itu ntar
1: kita keep. Itu di keep dulu ya.
0: Ini kita keep dulu.
1: Iya, yeah, nanti biar surprise, biar lo, nanti temen pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya, iya, iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkip untuk ngeluarin pelurunya di Hemat ya? Iya. Satu-satu ya?
0: Satu-satu dulu.
1: Satu-satu dulu.
0: Kita hemat-hemat dulu, kita apa ya? Kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
1: Iya, betul.
0: Satu-satu.
1: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
0: Benar, benar.
1: Iya. Mungkin lo bisa kepoin juga nih teman produser nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
0: Yoi.
1: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Steve teman produser. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Derulo. When you

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman produ masih bareng sama gue Elanda dan juga The Stayfet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lo pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lo lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya, di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kalau di trans kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini, ya udah gitu.
0: Iya, yeah, yeah.
1: Jadi deh, memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah daripada di kepikiran terus ya.
0: Iya, yeah, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Bener. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah. Yaitu mengikhlaskan.
1: Mengikhlaskan, menerima.
0: Iya. Yeah. Tapi lu gue jadi penasaran, lu pernah enggak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi.
0: Ada lagi. Ada yang mana?
1: Untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP
1: ada.
0: Ini.
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Waduh, nanti ya.
0: Nanti kesini nanti. Lagi ya.
1: Boleh ya? Boleh ya. Lagi.
0: Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya.
0: Yeah. Yeah.
1: Kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Oke. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis enggak sih, yang kayak gue peka terhadap perasaan gue terus gue tuliskan dalam lagu gitu.
1: Most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin enggak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Kayak gitu. Jadi memang memang enggak boleh kehilangan momentum ya.
1: Benar. Itu kayak apa ya, kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya, ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan, kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang, keep.
0: Iya benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, yaudah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisan.
0: Iya benar. Dan most of the time juga lu merasa kayak, oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh.
1: Udah deh, tulis aja, daripada ntar lupa.
0: Oke. Padahal gue merasanya tadi kayak karena lu mungkin di vanish mengarang bebas. Gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal.
1: Benar. Ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang, lebih bagus. Jadi udah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: Boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan coy? Untuk finish.
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya, itu kayak jam-jam jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir ke jam 11 gitu, udah mau tidur tapi nggak mau tidur.
0: Jam 11 malam.
1: Jam 11 kayak udah mau tidur tapi nggak mau tidur. Atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Oh iya.
1: Pulang kerja macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain
0: betul,
1: kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan. Ya. Dengerin lagu ini enak juga.
1: Enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih. Memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk pagi sih.
1: Pagi ya.
0: Pagi asik banget ini. Ya. Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah, iya. Nah, bisa jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu. Tapi buat apa yang pengen lu sebenernya sampein mungkin ke teman produ, atau lu punya nama penggemar, udah punya Stayfetters mungkin? Stayfetters?
1: Belum ada sih.
0: Atau apa ya, Fat Uye?
1: Itu apa?
0: Ya apa? Mungkin buat pendengar lu ya, atau mungkin calon fanbase lu.
1: Oke.
0: Lu pengen bilang apa sebenernya melalui Vanish?
1: Melalui Vanish aku mau ngasih tahu kayak Stayfet sudah hadir di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan. Karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda, gitu. Jadi kalian hampir nggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Oke.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu aja, dengerin saya. Kok kayak promosi?
0: Iya, iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Iya,
1: dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat, oke. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam? Atau sore bahkan?
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam.
0: Harus malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Bener, bener, bener.
1: Jadi
0: bener.
1: Disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke, oke, oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen kenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya.
1: Yeah.
0: Antara beberapa cerita ya di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Oke. Okay.
1: Cukup bisa ngelakuin apa aja. Mm-hmm. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain itu genrenya beda-beda gitu ya.
0: Oke, oke.
1: Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ.
0: Karena
1: kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang enggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Yoi.
0: Iya, iya, iya. Itu penting juga tuh. Benar-benar. Kalau menurut lo kita ngomongin R&B style ya. Yoi. Lo menganggap style lo dalam outlook itu kayak gue pengen rapper banget lagi, pas bre udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi 90s ya?
1: 90s kayak celana baggy, yaudah, ya hip hop aja gitu.
0: Oke. Emang yang ya baggy, apa ya, kayak ketupak bener ya? Tupak kan baggy-baggy gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau gitu mungkin nih. Untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba.
0: Oke, kita coba ya. Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lu adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Yang kedua, lu tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Apa itu tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Okay. Untuk berikutnya, lu lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Rugby?
1: Rugby
0: sih. Oke. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Yeah. Lebih pilih R&B atau hip-hop?
1: R&B.
0: Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stay Fat.
1: Oke.
0: Tadi yang pertama adalah, lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau nggak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak nggak bisa mikir nggak sih?
0: Begah, betul. Sepakat.
1: Nggak bisa mikir sih.
0: Sepakat. Iya, benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya. Iya,
1: lebih enak kayak gitu. Oke, kalau misalnya kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak.
1: Nanggung.
0: Gue bisa makan siang aja sekalian.
1: Kalian gitu. Aja. Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, ngemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak lu tim bubur diaduk.
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali. Gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looksnya. Oh,
0: okay. Gue lebih suka nggak diaduk karena di kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Gue bisa ngambil bawang situ. Gitu. Lu kenapa diaduk?
1: Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makannya pakai kerupuk gimana? Kalau dicampur tuh tinggal
0: ya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Kok aneh. itu namanya prinsip. Oh, prinsip. Itu namanya prinsip. Kita enggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima, Pak. Diterima, Pak. Kalau udah prinsip gimana kita melawan ya?
0: Benar kan? Benar. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip, kita enggak usah melawan.
0: Oke, terus di lu adalah tim sepatu atau sendal? Lu tim
1: sepatu.
0: Lu koleksi sepatu?
1: Enggak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback?
1: Snapback. Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, ya? makanya lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen.
1: Pengen aja. Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi, snapback. Enggak juga.
1: Iya, baseball cap biasa.
0: Baseball cap biasa aja. Iya. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring gitu kayak.
1: Enggak sih. Itu old school banget sih. Old school banget.
0: Rapper banget. Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu, kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya, benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siap. Takutnya malah berjuri kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin, dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini, di EP judulnya apa sih, cuy? Ada judulnya, udah boleh spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah. Oke. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku. Kalian bisa coba search lagu-lagu aku. Kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong di follow di mana, coy?
1: Di @it. Susah lagi.
0: Instagramnya apa? Instagram apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh diejain, boleh diejain.
1: I. ITS.
0: ITS.
1: STY. PHT.
0: It's Stefet. Yeah. Oke. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong, di-spill dong, kasihan Omex, yeah, Omex udah di sini.
1: Oke, Omex @omex_music.
0: Oke. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP.
1: All DSP udah ada, kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger, kalau kalian mau lihat video-video klip aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini nggak sih, lu berencana untuk bikin MV nggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal nge-pick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, benar, karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada.
0: Ada lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Untuk finish?
1: Untuk finish udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Lu cari aja di channel lu atau di
1: StayFat.
0: Di StayFat. Oke, dicek di channel StayFat ya, teman-teman berdua. Dan tadi di-follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lo merasa lo milenial dan lo memang milenial.
1: Memang.
0: tapi memang lu masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih ya.
0: aman lah, tenang aja. Karena style-nya masih Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu enggak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia sama Bro 2. Habis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu, cuy ya. Gue Elandi Krisnander pamit and
1: stay fat.
0: Pamit and bye-bye teman Bro 2.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2 semuanya, selamat malam. Apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini ada aku Robby Oktayes yang bakal nemenin teman-teman Pro 2 selama 1 jam ke depan. Dan kali ini kita bakal masuk ke program yang keren banget yang adanya cuma sekali seminggu nih di Pro 2 Bukit Tinggi. Dan itu adalah Ruang Literasi. Anyway teman-teman, Ruang Literasi ini, obrolan ini bisa kalian dengarkan langsung dari radio kesayangan kalian ya. Bisa dari aplikasi RRI Digital di Pro 2 RRI Bukit Tinggi dengan frekuensi 94,8 FM. Dan gak cuma dari radio teman-teman, teman-teman juga bisa nonton langsung live streaming kita ya. Kita lagi streaming dari YouTube. Channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Jangan lupa teman-teman di subscribe, di like, di komen, dan juga di share, supaya teman-teman nanti gak ketinggalan nih obrolan-obrolan seru yang kita share dari channel YouTube kita RRI Bukit Tinggi. Okay, tanpa berlama-lama kita masuk ke Ruang Literasi malam hari ini ya teman-teman ya. Dan kalau ngomongin generasi muda, gimana ya, kadang-kadang tuh masih aja ada yang berpikir kalau kita itu harus fokus ke satu bidang aja. Iya gak sih? Padahal ya, kayaknya setiap orang itu punya banyak banget potensi dalam dirinya teman-teman yang bisa dikembangkan gitu ya. Selama kita itu mau belajar, mau juga berani mencoba, dan terus juga mau mengasah kemampuan kita. Jadi gak ada batas buat berkarya dan gak ada sekat-sekatnya untuk berprestasi. Nah kebetulan teman-teman ya, salah satu bekal penting itu pasti tentu lewat literasi ya teman-teman. Karena kayak literasi ini kan kayak identik dengan membaca, menulis, dan terus belajar. Ini juga bisa membuka banyak peluang dan juga menemukan potensi-potensi baru yang mungkin sebelumnya gak pernah kita sadari ada dalam diri kita. Kali ini, malam ini teman-teman kita bakal ngobrol langsung sama sosok muda yang aktif banget nih di dunia literasi dan sudah banyak banget menorehkan prestasi-prestasi di berbagai bidang. Waduh. Langsung saja kita sapa. Dan anyway, ini adalah siswa gitu ya, kita bilang ya, masih pelajar guys, umurnya masih 17 tahun gitu ya. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat malam Mila.
1: Halo, selamat malam Bang.
0: Halo, apa kabar Mila?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Baik ya.
1: Baik.
0: Boleh tahu dong ini nama lengkapnya Mila apa nih?
1: Mila Naura Juja, bisa dipanggil Mila.
0: Mila.
1: Iya.
0: Mila 17 tahun betul ya?
1: Iya, 17 tahun.
0: Baru 17 tahun.
1: Ya.
0: Berarti kegiatan sehari-hari masih sekolah?
1: Masih sekolah.
0: Sekolahnya di mana nih kalau boleh tahu?
1: Sekolah di SMA Negeri 1 10 Koto.
0: 10 Koto.
1: Iya.
0: Wow. Berarti kesibukannya belajar lah ya.
1: Iya sih. Jadi kesibukannya itu kayak menulis.
0: Oh, menulis juga ya.
1: Menulis kesibukan.
0: Oke. Okay. Berarti sekarang kelas 9. Kelas berapa sih?
1: Kelas 9 itu SMP.
0: SMP SMA ya, berarti kelas 12 ya?
1: Iya.
0: Oh, udah kelas 12. Berarti ini udah mau fase-fase tamat-tamat lulus-lulus gitu ya.
1: Baru naik kelas 12.
0: Baru naik kelas 12. Iya. Oh, berarti baru mau memulai kelas 12
1: baru,
0: ya.
1: Baru menjadi agit.
0: Oke. Okay. Di umur 17 tahun masih kelas 3 SMA gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, Mila udah aktif banget nih katanya di dunia literasi dengan berbagai kompetisi. Nah, mau tahu dong, ceritain sedikit dong awal mulanya Mila tuh suka belajar dan juga mencoba banyak hal dari mana sih? Hobinya itu bisa ada?
1: Dari itu kalau untuk hobi dari tekad yang kuat dulu. Mila usahakan. Karena untuk Mila itu harus usaha dulu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau punya tekad yang kuat, harus usaha. Gimana pun tantangannya, gimana pun rintangannya, ya udah lewati.
0: Okay.
1: Jadi kalau Mila tuh harus usaha. Mila yakin kalau Mila bisa. Jadi ada satu kalimat yang memang udah mendarah daging di Mila. Jadi kalimatnya tuh gini, kalau orang lain bisa, mengapa Mila tidak?
0: Oh.
1: Jadi gitu. Jadi kalimat itu seolah-olah membuat Mila, oh Mila harus bisa. Gimana pun tantangannya, gimana pun rintangannya, lewati.
0: Waduh.
1: Lewati, Mila kan bisa.
0: Intinya kayak gak mau kalah gitu ya teman-teman. Yang lain bisa ya, aku juga bisa dong gitu ya.
1: Bisa.
0: Tapi Mila, topik kita hari ini kan ada judulnya Generasi Multitalenta Berkarya Tanpa Batas Berprestasi Tanpa Sekat gitu ya. Nah kira-kira dengan adanya tagline ini, apa yang langsung terlintas dalam pikiran Mila?
1: Generasi multitalenta. Kalau generasi multitalenta itu di pikiran Mila tuh generasi yang gak hanya fokus dalam satu kotak doang.
0: Mm-mm.
1: Yang artinya gimana? Kalau generasi yang multitalenta itu gak mau mencoba dalam satu kotak doang, pasti mencoba ke kotak yang lainnya.
0: Oh.
1: Gimana kalau, karena multitalenta itu bukan artinya jago semua bidang, bukan.
0: Jadi gimana
1: Jadi
0: tuh?
1: Jadi artinya tuh harus mencoba banyak hal baru.
0: Oh, mencoba walaupun terkadang kita gagal, walaupun merasa kita nggak cocok dengan bidang itu gitu, nggak apa-apa dicoba aja.
1: Coba aja semua.
0: Oke.
1: Kan nggak harus kita harus jago di bidang ini, semuanya harus jago enggak. Yang penting kita harus mencoba dulu. Kalau berkarya tanpa batas, itu kan kita berkarya tuh nggak ada batasan sama sekali kan?
0: Nggak ada di ini kan di ada. Harus segini doang nggak ya?
1: Iya, jadi artinya tuh jangan mendirikan tembok untuk diri kita sendiri.
0: Oh.
1: Gimana itu? Karena ketika kita mau berkarya gitu, jangan berpikir, oh kita anak petani, pasti gak akan bisa. Aku anaknya ya di rumah aja, pasti gak bisa melihat dunia luas. Aku anak seorang yang dari kampung doang, gak akan bisa go internasional. Runtuhin, robohin itu yang tembok yang seperti itu. Jadi kita bisa berkarya.
0: Waduh.
1: Bagaimanapun usia kita,
0: latar belakang
1: iya,
0: kita,
1: bisa itu berkarya, pasti bisa.
0: Wow.
1: Kalau berprestasi tanpa sekat, berprestasi itu bukan hanya untuk yang anak juara, bukan. Okay. Kadang ada orang mikir, ih berprestasi itu pasti, dia itu juara kelas.
0: Itu yang pintar-pintar aja.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Yang pintar aja pasti dia banyak prestasinya. Enggak. Prestasi itu kuncinya berproses.
0: Oke.
1: Okay. Berproses. Kalau mau berproses, itu akan bisa.
0: Mendapatkan prestasi tadi.
1: Iya, bisa itu. Jadi enggak harus juara kelas, harus mendapat nilai tinggi, enggak harus seperti itu. Harus mau mencoba berproses. Jadi dunia ini enggak ada yang instan, Bang.
0: Wow.
1: Harus kita berproses dulu, harus kita mencoba dulu. Kalau kita jatuh nih, gagal, bangkit lagi.
0: Wah.
1: Gagal bangkit lagi.
0: Iya. Tapi kalau kayak gitu Mila, cerita dong waktu selama berproses ya. Katanya kan Mila juga udah ikuti kompetisi banyak, lomba-lomba banyak. Pengen cerita dong, kita enggak mau bahas dulu yang senang-senang, kita mau bahas yang sedih-sedih, yang gagal-gagalnya. Ada enggak tuh gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Jadi bersikis-sikis dahulu pesan kemudian.
0: Awal tuh ada enggak ceritanya? Boleh dong diceritain nih.
1: Oh, ada. Awalnya kan di bidang literasi tuh emang harus bersikis-sikis dahulu. Jadi saat itu masih SMP.
0: Oh,
1: iya, SMP. Masih SMP, itu ada penulis, kayak latihan-latihan menulis di sekolah. Aku ikuti gerakannya itu gerakan menulis siswa.
0: Okay.
1: Itu kalau salah namanya. Jadi saat itu aku menulis cerpen, itu gunanya untuk lomba, untuk lomba di sekolah itu. Jadi aku menulis, itu dapat inspirasi dari kisahku sendiri. Dari kisahku sendiri itu aku tulis. Nah, aku nulis. Hari-hari aku nulis, sambil masak pun aku nulis.
0: Serius, ah?
1: Iya, sampai masak aku nulis.
0: Ini benar-benar multi-talenta ya. Bisa, bukan multitasking pun jadinya ya. Sambil membak, sambil masak, sambil nulis, sambil mikir.
1: Gini iya, ya? Sambil nunggu masakannya mateng kan. Itu aku nulis. Aku nulis kan pakai itu, pakai buku, pakai pensil. Karena kalau pakai pensil kan bisa dihapus.
0: Oh.
1: Jadi enggak. Aku harus pakai pena. Kalau pakai pena enggak kebayang nih. Okay. Berapa kali coretannya, berapa kali itu buku menjadi banyak coretannya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku pakai pensil, aku nulis. Nah, saat menulis itu kan udah ada nih, udah ada cerpennya, aku kirim.
0: Oke. Okay.
1: Aku kirim. Ya, semoga ini menang lah.
0: Oh.
1: Ini awal aku mencoba untuk menulis.
0: Itu kelas 9 ya kemarin.
1: Iya, itu kelas 9. Yang emang kalau katanya emang di bawah gitu.
0: Oh, iyalah.
1: Ya, masih belajar.
0: Gitu ya.
1: Ya, masih belajar. Jadi aku kirim. Nah, enggak lama kemudian itu ada pengumuman. Pengumuman pemenangnya. Tahu hasilnya, Bang?
0: Apa tuh? Juara.
1: Apa coba tuh, Pak?
0: Juara satu bilanya.
1: Enggak.
0: Jadi?
1: Enggak juara sama sekali.
0: Jadi gimana?
1: Enggak ada dapat apapun. Jadi malah enggak patah semangat.
0: Oh.
1: Oh, gitu. Jadi kalau gagal bangkit lagi.
0: Oh, berarti inilah ya cerita yang sedih itu ya, awal mula mencoba,
1: iya,
0: langsung dihadapkan sama belum berhasil ya. Bahkan 10 besar, 5 besar pun gak masuk?
1: Enggak.
0: Oh, ya,
1: saat itu kan pengumuman, pengumuman pasti ada hadiah. Nah, hadiah yang paling aku incar itu buku dari guruku sendiri.
0: Oh.
1: Guruku itu seorang penulis. Jadi ada buku, jadi yang juara itu mendapatkan hasil karya buku ibu itu. Jadi aku gini, iya, aku juga mau buku itu.
0: Mm-hmm.
1: Tapi sayangnya ini bukan rezekiku kali ini.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi aku mikir, oh ini nggak rezekiku. Mm-hmm. Mungkin caraku yang salah.
0: Okay.
1: Karena masih pemula, ya udah nggak apa-apa. Setibanya di rumah, aku nggak sedih, walaupun kecewa lah.
0: Ya. Kecewa masih ada ya.
1: Karena udah berusaha susah payah aku nulis, susah payah mengingat lagi kejadian-kejadian yang udah lama gitu. Aku ingat, ya udah sih kalau ini nggak menang, lanjutin. Lanjutin aja nulisnya. Kan kalau namanya cerpen kan cerita pendek, pendek banget kan.
0: Oh, iya, iya,
1: jadi betul-betul. Aku sambung nulis nih. Oh, ingin lagi. Ini pas umur 5 tahun. Oh, gini kejadiannya. Lanjut nulis, Bang. Jadi saat itu, oh ini udah kayak, ya udah sih, udah bisa lah namanya. Terus pas istirahat tuh aku scroll sosmed kan. Nah di sosmed itu aku nemu postingan, sebuah postingan yang katanya penerbitan. Penerbitan, jadi aku, ini naskahku bisa diterbitin gak ya?
0: Oke.
1: Biar kayak, aku gak mikir lagi, ini buku di perpus ini, bagus-bagus, keren-keren. Aku bisa gak ya seperti itu?
0: Oke.
1: Jadi aku mikir, aku bisa gak ya? Jadi karena kalimat tadi yang aku harus bisa, kenapa orang lain gak bisa, aku harus bisa gitu.
0: Oke. Berarti kalau gagal pun harus tetap coba lagi ya?
1: Iya, coba lagi.
0: Walaupun gak mendapatkan apa yang diharapkan, apa yang dimau pun tetap harus tetap berusaha lagi ya.
1: Iya.
0: Malah kayak kita introspeksi ya, aku kurangnya di mana gitu ya.
1: Iya, karena di tulisan itu kan emang banyak penilaiannya.
0: Betul.
1: Di rumah tuh aku mikir, oh ini layak gak ya untuk diterbitin?
0: Betul.
1: Terus aku cari info-info tentang penerbitan. Saat itu aku sibuk mencari yang info tentang penerbitan. Awalnya aku ragu. Ragu, ini karyanya emang bisa diterbitin gak ya? Aku konsultasi dengan admin penerbitan itu. Katanya bisa. Bisa. Karena ini bisa diterbitan sesuai dengan aturannya.
0: Sesuai dengan rules yang ada kalau mau ininya ya.
1: Lalu hal sedihnya apa? Faktor ekonomi.
0: Iya.
1: Ya, itu faktor ekonomi yang sedihnya. Aku izin ke mama, kata mama, enggak usah. Enggak usah. Itu patah semangat. Enggak usah. Aku izin ke guru gitu karena mama tuh enggak yakin. Oh, ini penipuan. Ini penipuan ini. Enggak usah ikut-ikut kayak gini. Enggak ada gunanya. Karena kalimat itu kayak menumbuhkan semangat aku. Jadi aku minta tolong ke guru karena itu masih kecil. Masih kecil banget, belum tahu apapun.
0: Iya, kelas 3 SMP ya.
1: Iya, masih kecil, belum bisa memilih informasi. Belum bisa berpikir kritis. Jadi aku minta tolong ke guruku, "Bu, bisa dampingi Mila enggak untuk menerbitkan buku ini? Mila takut ini beneran bisa menerbitkan atau hanya tipu-tipu doang."
0: Okay.
1: Terus apa jawaban gurunya? "Enggak bisa, Nak. Enggak bisa.
0: Gua mau.
1: Ibu juga takut. Itu jawaban guru. Jadi aku, oh ya udah, nggak apa-apa. Aku coba. Aku coba dengan tekadku yang kuat. Aku coba, nggak apa-apa. Karena waktu itu kan sampai sekarang aku bisa menabung. Jadi uang tabungan aku cobalah. Aku yakin, ya Allah, semoga karya ini benar-benar terbit.
0: Jadi
1: kalau menjadi penulis itu kan menerbitkan buku itu menguras. Menguras sisa kurang.
0: Banyak lah, dari segi pikiran, segi materi juga pasti dikuras kan.
1: Iya, jadi aku yakin. Mulai, gimana pun hasilnya tetap mulai. Jadi aku mulai, aku kirim nih naskahnya. Aku urus, prosedur pembayarannya aku urus.
0: Udah semua clear?
1: Udah clear, tapi hati ini kayak gini. Iya benar gak ya, ini benar-benar kayak diterbitin nantinya? Atau cuma ini udah bayar mahal, ternyata ini penipuan ya, disuruh nunggu 1 minggu, berapa minggu. Itu emang cemas, gak berani berkata-kata ke mama, gak berani. Gak berani bilang, karena aku setiap berproses itu pendam, jangan kasih tahu orang.
0: Oke. Terus karena, after 1 minggu menunggunya?
1: Oh gitu, afternya gimana? Udah kayak beberapa minggu, udah...
0: Lebih juga dari 1 minggu berarti?
1: Iya, itu proses penerbitannya lumayan lama. Karena antrian juga dengan penulis lainnya.
0: Ada juga yang ini ya. Oh iya.
1: Terus gak lama kemudian kan beberapa minggu, aku terima dari chatnya. Langsung dikirim foto, "Kak, ini udah diterbitin. Udah jadi buku novel. Udah difotoin ini tuh. Udah fotoin di atas meja. Tahu gak bang, bahagianya."
0: Tapi gak dibawa nih bukunya. Gak dibawa, bahagianya.
1: Nanti aja ditunjuk ke di media. Ada.
0: Terus gimana nih perasaan Mila ketika dapat informasi, wah bukunya udah diterbitin nih.
1: Gak kebayang senangnya kayak mana. Awalnya ragu. Awalnya merasa gak bisa. Orang itu mendapat juara pas lomba itu yang tadi aku cerita.
0: Iya.
1: Dia dapat juara. aku harus bisa lebih dari itu.
0: Betul.
1: Karena tekad yang kuat, alhamdulillah bukuku emang terbit gitu.
0: Wow.
1: Terbit itu suatu kebanggaan.
0: Iya dong.
1: Iya, kebanggaan. Dong. Nah, kalau udah terbit, aku bilang ke mama, "Mah, ini bukuku." Terus apa jawaban mama? "Untuk apa?"
0: Loh, kok
1: untuk
0: gitu?
1: Apa kata mama?
0: Ya ampun.
1: Dan terus karena itu, karena ini udah terbit, berarti promosi. Mm-mm. Promosi untuk berjualan buku
0: betul,
1: itu.
0: Betul, betul.
1: Iya, mencari pembaca. Di samping menunggu naskahku terbit itu, bukuku terbit, aku nulis di Wattpad itu, menyalin cerita itu ke Wattpad, tapi disaring. Oh. Gak semuanya. Kenapa kalau semuanya kena? Karena kalau semuanya kita salin ke Wattpad, itu gak ada untuk yang customer untuk membeli buku, gak ada.
0: Betul-betul, cuma pasti kayak pembaca biasa doang kan.
1: Oh ini udah ada di Wattpad, ngapain beli buku?
0: Betul.
1: Gitu kan. Jadi aku saring, aku filter. Pas endingnya aku buat ini dilindungi oleh penerbit. Gak bisa sembarangan. Jadi tujuan aku membuat gitu karena agar orang-orang tuh membeli novelku.
0: Betul.
1: Ya, membeli novelku. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah bisa. Karena tekad yang kuat itu bisa. Ada aja jalan gitu. Ada aja jalan, jadi aku lanjutin. Lanjutin. Ya ada keraguan, karena masih awal kan banyak keraguan ya kan. Banyak pikiran yang energi-energi yang negatif. Misal, gak akan bisa. Gak akan bisa, Mila, kayak gitu. Gak akan bisa. Orang berkarya pasti bisa karena ada faktor ekonominya mendukung.
0: Ada faktor yang mendukung.
1: Iya. Mila pikir gini, enggak harus karena itu Mila berhenti.
0: Okay.
1: Pasti ada jalan, gimana pun pasti ada jalan. Nah itu yang patok menyedihnya itu. Yang paling menyedihkannya lagi.
0: Apa tuh?
1: Saat novel itu udah diumumkan di sekolah kan.
0: Oke.
1: Okay. Udah diumumkan, udah dapat penghargaan. Nah, karena di sekolahku ada kegiatan literasi pagi gitu. Yang paling menyedihkannya itu gini. Ketika literasi pagi, itu ada aja orang yang gak senang. Gak senang karena setiap kita berkembang, pasti ada aja orang yang gak senang.
0: Pasti dong.
1: Ya, jadi ceritanya gini. Literasi itu kan perwakilan satu kelas. Jadi, orang itu maju. Nah, saat ceritaku dibacakan, novel aku diumumkan, aku kan mereview sedikit.
0: Iya.
1: Ini kisahnya, ini judulnya, dan ini jeripayaku gitu. Orang itu maju, dia maju. Dia bercerita, ceritanya itu di tengah-tengah aku ngedong. Ini kok ceritanya mirip dengan ceritaku.
0: Oke.
1: Mirip, alurnya mirip, tokohnya mirip. Mirip semua.
0: Terus.
1: Kalau orang berkarya kan walaupun emang kayak mirip-mirip dikit, pasti ada yang beda. Ada yang beda kan? Jadi sampai akhir aku dengerin. Walaupun itu dibuat singkat ya, tapi itu mirip.
0: Oke.
1: Dan akhirnya dia bilang kalau judulnya itu Samudra Kerinduan. Itu sama dengan judul novelku. Sama. Lalu orang tepuk tangan.
0: Oke.
1: Memberi apresiasi. Karena bagus menyampaikan literasi pagi ini.
0: Betul.
1: Tanpa mencantumkan penulis. Dia bilang itu karyanya sendiri.
0: Aduh.
1: Padahal karya Samudra Kerinduan itu gak ada di mana-mana. Aku yang menulis karena itu emang judul yang aku pikirin emang akhir pas proses penerbitan. Oh ini judulnya. Awalnya enggak Samudra Kerinduan, enggak itu. Jadi ini judulnya datang dari mana sih? Karena aku ya berpasrah aja kepada ya Tuhan ya gitu. Aku mikir, oh ini judulnya terlalu monoton. Ya Allah gimana agar judulnya menarik. Pas proses penerbitan, aku mau ganti judul, Kak. Aku mau ganti judul dari judulnya Sisa Luka Dita ya dahulu tuh menjadi Samudra Kerinduan.
0: Oke. Okay.
1: Itu lebih mempengaruhi orang agar apa sih Samudra Kerinduan itu? Seluas apa samudra itu? Kerinduan itu seluas apa? Jadi gitu. Jadi saat dia dipuji, aku enggak haus validasi. Biarin. Biarin aja. Oh, mereka berpikir itu karya dia. Pasti orang tahu dong. Pasti orang tahu karena enggak lama itu aku diumumin karyaku. Judulku itu. Jadi aku biarin. walaupun kecewa ya. Namanya itu plagiasi.
2: Iya, itu ya, meniru kecewa ya, dong. Mengambil karya orang ya. Itu ya.
1: Terus ketika aku nulis karena kekecewaan itu aku nulis. Kalau karya aku diplagiasi. Terus ada beberapa komen kan. Kenapa enggak dituntut? Kan penulis itu bukunya sudah dilindungi undang-undang. Enggak mungkin aku nuntut seorang anak pelajar.
2: Berarti biarin. banyak banget ya cerita yeah. sedihnya, suka dukanya dalam menulis cerita ini gitu ya.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi gini Kak Mila, selama Kak Mila menulis, berarti otomatis Kak Mila juga suka membaca gitu ya.
1: Iya.
2: Yeah. Udah wajib dong. Nah, kira-kira bentuk diri Kak Mila sampai sekarang itu sebesar apa peran membaca dan menulis tadi itu?
1: Sangat besar.
2: Sangat besar ya?
1: Iya, sangat besar. Kenapa? Karena kalau membaca itu pondasi berpikir.
2: Pondasi berpikir.
1: Iya, pondasi berpikir. Kalau sedangkan menulis, itu cara kita mengekspresikan diri.
2: Oke.
1: Ya, itu mengapa? Kenapa menulis, membaca dan menulis itu, itu seperti kompas hidup aku.
2: Wow.
1: Ketika aku membaca, ya sudut pandang aku menjadi luas. Aku menambah wawasan ilmu baru lagi.
2: Okay.
1: Nah, ketika aku menulis, menulis itu... rasanya itu menguji
2: oh,
1: menguji
2: jadi...
1: kesabaran. Kalau menulis itu menguji kesabaran, salah hapus lagi, coba lagi, cari kalimatnya, cari kosakata yang emang sesuai. Melatih berpikir kritis juga, inovasi juga. Jadi saat menulis itu kan apa yang kita pikirin, inspirasi-inspirasi emang terluangkan,
2: langsung keluar gitu,
1: keluar
2: ya
1: di dalam kertas itu. Jadi apapun Mila menulis, oh ini dapat ceritanya dari sini, dari kemarin lihat orang, oh orang tuh begitu, ya tulis. Jadi mengalir kan, mengalir, jadi beban pikiran tuh emang mengalir ke kertas. Jadi lega gitu.
2: Okay.
1: Setiap ada masalah, oh masalahnya gini, terlalu overthinking dengan diri sendiri, gak bisa.
2: Pokoknya semua kejadian-kejadian, semua case-case permasalahan itu bisa diceritakan gitu,
1: bisa.
2: Ya. Jadi bahan gitu ya.
1: Iya, semua orang itu pasti bisa menulis.
2: Okay.
1: Anak TK aja bisa menulis. Tapi karena menulis itu keterampilan, perlu dipelajari lagi.
2: Betul, perlu dilatih lagi ya.
1: Iya, dilatih lagi.
2: Tapi ini Mila dikenal banget, benar tadi kan udah nulis novel, cerpen, puisi juga ya.
1: Iya.
2: Udah puisi, bahkan sampai pantun ASEAN gitu ya.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Ini. Tapi kenapa ya teman-teman, Mila, dunia literasi itu menjadi tempat yang paling nyaman nih buat Mila berkarya?
1: Membuat itu karena ruang literasi.
2: Kenapa?
1: Di bidang literasi itu, apapun imajinasi Mila, apapun pikiran-pikiran Mila itu bisa Mila mengekspresikannya dengan tulisan. Itu di dunia literasi nggak punya aturan ketat. Jadi nggak membatasi Mila berkarya.
2: Oke.
1: Jadi setiap apapun cerita, Mila tuangkan. Ekspresikan diri Mila. Jadi bagaimanapun rintangan dan tangan-tangannya ya udah hadapi. Jadi kesan menulis itu kan, oh ini salah, harus ulang lagi.
2: Oke, berarti ruang literasi ini ya membuat bisa kita berekspresi, kita mengeluarkan semua dari situ, itu aja lah berarti ya. Berarti nggak ada batasan yang tadi lah ya.
1: Nggak ada batasan.
2: Kita ya. Oke. Tapi Mila, kebiasaan Mila membaca ini pasti membantu Mila juga berkembang di berbagai bidang gitu ya.
1: Iya.
2: Nah, kira-kira bisa nggak tanpa membaca kita bisa nulis?
1: Maksudnya bisa
2: kita
1: sih.
2: Ya kita gak hobi membaca gitu. Tapi kita pasti bisa gak orang itu nulis juga?
1: Bisa.
2: Oh bisa juga berarti.
1: Karena
2: ya,
1: semua orang tuh pasti punya imajinasi.
2: Oke.
1: Gak ada seorang pun di dunia ini yang gak punya imajinasi. Pasti bisa. Karena aku gak hobi membaca. Buku setebal itu akan aku baca, gak mau. Gak mau aku orangnya bosenan. Aku orangnya bosenan. Aku gak mau membaca, tapi aku mau menulis.
2: Betul.
1: Ya udah, menulis. Menulis itu dari hal-hal kecil dulu. Setiap kita mau kemana, mau hari-hari kita rutinitas kita bagaimana, tulis. Okay. Ada buku diary, ada buku yang harian gitu. Ya udah kita nulis. Okay. Dengan hal-hal kecil dulu kita nulis. Nah, di sela-sela tulisan itu kita dapat inspirasi. Oh, ini kegiatanku tadi bisa rasanya untuk dikembangkan.
2: Oke.
1: Okay. Dari mulai bangun, oh ternyata di pasar gitu, di pasar nemu sebuah inspirasi, melihat seorang anak kecil yang membantu orang tuanya berjualan kan, kan menyentuh perasaan kita. Itu setibanya di rumah eksekusi inspirasi tersebut luangkan. kita tulis dulu. Kita tulisnya kayak resume dulu. Mm-hmm. Enggak harus. Oh, lebih keren enggak? Kita tulis resume dulu. Setelah itu kita baca. Kita tulis yang benarnya. Oh, ini kita baca lagi. Oh, ini ada yang kurang. Kayak gimana ya? Terlalu monoton. Mm-hmm. Ya udah kembangkan. Kembangkan, jangan dibuang. Mm-hmm. Jangan dibuang naskah itu. Jangan pernah sesekali membuang naskah yang telah kita tulis.
2: Oke.
1: Okay. Kembangkan. Riset ulang lagi.
2: Oke.
1: Okay. Inspirasi itu datang dari mana saja. Jadi ketika kita mengembangkan suatu karya itu, jadi bagus. Okay. Jadi bagus. Enggak harus kita buang. Mm-hmm. Oh, kita ini tulisannya enggak bagus sih. Enggak kayak orang-orang. Buang aja dah. Enggak guna. Mm. Jangan pernah berpikir seperti itu.
2: Oke. Berarti cukup ini juga ya, cukup berperan penting membaca terus.
1: Iya.
2: Kegiatan aktivitas kita itu bisa jadi bahan kita untuk menulis gitu ya.
1: Iya, bisa.
2: Nah, kira-kira aku juga mau tahu nih, Mila kan banyak juga prestasi di bidang akademik kan.
1: Iya.
2: Nah, nanti kita bakal bahas sedikit-sedikit apa mau kita bahas, tapi kayaknya kita bakal break dulu ya, Mila ya.
1: Oh iya, break.
2: Ya, oke, teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, dan penonton channel YouTube RRI Bukit Tinggi tetap di Pro 2 Bukit Tinggi. Nanti kita balik lagi, kita lanjut obrolan kita di Ruang Literasi, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Pemuda adalah generasi penerus bangsa yang memiliki peran sentral dalam menjaga keutuhan Nusantara. Dengan semangat yang membara dan inovasi yang tak terbatas, pemuda dapat menjadi motor penggerak perubahan. Mereka dapat memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan nilai-nilai positif, membangun komunitas yang inklusif, dan menjadi agen perubahan di lingkungan sekitar. Melalui pendidikan, pelatihan, dan kesempatan yang memadai, pemuda dapat tumbuh menjadi generasi emas yang mampu membawa Indonesia ke masa depan yang lebih cerah.

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Hai teman-teman Pro 2, balik lagi masih di Ruang Literasi. Dan kali ini aku masih bareng Mila tentunya. Kita lanjut lagi teman-teman obrolan kita di malam hari ini ya. Masih tentang literasi ya, membaca ya. Nah tadi kita kepending di prestasi Mila ini udah cukup banyak nih ya. Dan aku jadi penasaran nih, Mila suka menulis dan tadi juga udah nulis. Apa sih tadi judul karya tulisnya?
3: Hasil judul karyanya. Novelnya Samudra Kerinduan.
2: Samudra Kerinduan.
3: Iya.
2: Oke, bang. Aku pengen tahu deh, sinopsis singkat aja. Samudra Kerinduan ini isinya apa nih?
3: Oh, itu isinya itu tentang kisahku sendiri.
2: Iya, kisahnya jadi, gimana tuh?
3: Jadi saat TK. Saat TK itu aku ya masih tinggal bareng mama, bareng ayah gitu.
2: Orang tua?
3: Ya, aku anak sendiri waktu itu. Ya, karena itu ada konflik. Ada konflik di rumah. Jadi saat itu aku melihat konflik tersebut. Ya, ujungnya mama dan ayah itu berpisah. Berpisah. Lalu mama merantau ke Medan. Mama merantau ke Medan, aku tinggal sama nenek. Aku tinggal sama nenek. Jadi di novel itu aku ceritain. Aku ceritain dari aku kecil pas itu ayah ninggalin aku waktu TK. Sebelum kan ada di TK itu wisuda, sebelum wisuda. Beberapa hari sebelum wisuda itu ayah udah ninggalin. Udah ninggalin waktu pas pisah itu aku enggak ada pikiran apa-apa. Aku ngira baik-baik aja. Jadi waktu kecil kan kita enggak tahu apa itu terjadi. Yang penting kalau berantem udah biarin pasti akan baik lagi. Ternyata berarti, enggak.
2: Berarti bisa dibilang Samudra Kerinduan ini tentang perjalanan kehidupannya Mila.
3: Iya.
2: Lebih ke keluarga gitu.
3: Iya, ya. Keluarga Mila ceritain semua. Jadi dari kecil sampai besar tanpa ada kasih sayang ayah sama sekali.
2: Oh.
3: Mila ceritain, Mila dari kasih sayang hanya dari mama dan nenek.
2: Jadi ini
3: itu ya. Mila ceritain semua. Jadi di cerita itu kalau namanya novel pasti ada dibuat fiksi. Tapi fiksinya itu emang menggambarkan dari kehidupan Mila sendiri. Nah, ketika sekarang aku tinggalnya bareng mama. Awal mama merantau ke Medan itu kan dapat jodoh dan dapat satu adik perempuan. Jadi Mila dua bersaudara, anak Mila itu SMA, adik Mila masih SD. Itu jauh jarak.
2: Jauh banget ya.
3: Mila kelas 3 SMA, dia kelas 3 SD. Itu jauh banget jaraknya. Mila ceritain hari-hari Mila. Mila itu tipe orang kan yang mau mencoba semua hal.
2: Oke.
3: Apapun halnya, pasti Mila coba. Gak takut gagal. Mila coba. Itu Mila tulis dalam novel Mila itu. Mila tulis gini, ketika udah pisah nih, ayah itu menikah lagi, dan di pernikahan itu oh, mempelainya itu mempunyai satu orang anak yang seumuran dengan Mila. Jadi kasih sayang ayah itu kan pasti beralih ke dia. Jadi di novel itu aku mengasingkan diri. Jangan kan mengasingkan diri, emang udah diasingkan gitu. Udah diasingkan, jadi dapat kasih sayang mama dan nenek aja. Jadi di novel itu aku buat gini, jadi payahku gitu, kisahku gimana gitu.
2: Paham.
3: Iya, aku buat di novel itu karena kasih

0: sayang yang berasal dari nenek, nenek yang mengurus setiap hari karena mama itu pasti ngerantau kan. Betul, ngerantau betul. Di Sumatera Utara. Ngerantau di Sumatera Utara itu aku masih masih kecil-kecil.
1: Okay, okay,
0: jadi emang butuh perhatian kan.
1: Pokoknya bagaimana tentang perjalanan Mila lah gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Perjalanan Mila.
1: Kehidupan Mila, kayak mana tinggal orang iya. tua, terus tinggal sama nenek gitu ya. Berarti cukup ini ya teman-teman bisa dibaca karena menginspirasi juga. Karena iya. Banyak problem permasalahan dalam keluarga pun tetap Mila nggak akan berhenti di situ ya, tetap Mila bakal mau jadi Mila yang terbaik dalam dirinya gitulah ya Mila ya. Tapi Mila selain menulis nih ya di aktif juga di berbagai kompetisi, apa yang membuat Mila nggak takut mencoba hal-hal baru dan hal baru apa itu kira-kira?
0: Itu diusahakan dengan tekad yang kuat.
1: Mm-hmm.
0: Dengan yang tekad yang kuat, gimana pun nanti rintangan dan tantangannya ya udah lewati. Kan aku udah bilang tadi, jangan mempengaruhi diri sendiri dengan satu energi aja.
1: Oke.
0: Dengan satu energi aja, misalnya, aku gak bisa, gak akan bisa. Jangan pernah mempengaruhi diri sendiri dengan satu kata yang menimbulkan pikiran kita terganggu.
1: Oke. Tapi Mila, apakah penting juga nih sama Mila dan anak-anak muda lain itu untuk mengeksplor banyak kemampuan yang dimiliki? Kenapa harus banyak gitu? Kenapa kita gak fokus aja dulu satu gitu? Kenapa harus banyak? Apa kena, enggak serakah kali gitu?
0: Enggak ada serakah. Untuk gimana? Yang maju itu enggak ada serakah. Enggak ada istilah serakah. Jadi mengapa kita harus melakukan itu? Semua hal itu harus kita coba. Jadi semua hal itu kita harus coba untuk maju. Kita harus punya satu atau dua menjadi senjata utama kita. Yang lainnya gimana, dibuang atau gimana karena kesannya serakah? Enggak. Enggak harus dibuang. Itu menjadi bahan baku kita. Bahan bakar diri kita untuk lebih semangat.
1: Oke.
0: Nah, jadi karena generasi multitalenta gitu, harus mencoba semua hal.
1: Benar.
0: Iya, karena untuk perubahan itu disebutkan dua pilihan gitu.
1: Kenapa tuh?
0: Dua, hanya dua. Dengan pikiran terbuka dan hati yang terluka.
1: Oke.
0: Disebabkan dua itu. Jadi kita bisa maju, bisa berubah. Kenapa itu? Karena dengan pikiran terbuka kita bisa meluangkannya di mana saja. Di mana saja kita bisa meluangkannya. Oh, suka nulis. Ya udah gas aja.
1: Oke. Okay.
0: Suka musik, gas aja. Mau suka di semua bidang, ya udah gas aja, enggak harus jago.
1: Ya penting, harus jago. Yang penting selagi orangnya punya semangat untuk ngelakuin
0: punya
1: itu,
0: tekad.
1: Punya tekad, mau gitu ya. Bukan karena paksaan dari siapapun gitu ya. Memang keinginan sendiri lah gitu ya.
0: Iya, dengan keinginan sendiri.
1: Tapi Mila, kadang ada nih mungkin teman-teman Pro 2 yang takut gitu untuk ngecoba dan takut mungkin banyak kita enggak munafik bilang ngomongnya mereka pasti takut gagal.
0: Iya.
1: Gitu ya. Nah, kira-kira Mila, Mila sendiri ngelihat kegagalan itu seperti apa?
0: Kegagalan itu seperti motivasi kuat untuk diri Mila. Jadi untuk yang generasi sekarang tuh jangan takut untuk gagal. Okay. Kalau gagal bangkit lagi. Gagal bangkit lagi. Jadi jangan pernah gagal satu kali, ya udah aku enggak bisa, jangan dilanjutin. Aku enggak bisa. Aku enggak akan bisa. Jangan pernah berpikir seperti itu. Lanjutin. Lanjutin, kembangkan diri.
1: Oke.
0: Okay. Nah, aku punya cerita nih, Bang. Nah, pada waktu itu emang aku mengikuti sebuah kompetisi. Aku gagal. Aku udah susah payah berusaha. Aku udah ngulangin waktu, tenaga, juga mental yang kuat. Aku coba kompetisi ini gagal. Ya udah, aku pikir enggak apa-apa. Coba lagi. Coba lagi. Karena saat kita berproses itu jangan pernah melihat ke belakang. Jangan pernah melihat ke belakang itu artinya gimana? Kalau kita melihat ke belakang itu banyak kali komentar-komentar negatif dari orang.
1: Betul.
0: Yang mempengaruhi pikiran kita.
1: Betul. Karena
0: yang untuk maju itu dipengaruhi dua hal juga. Dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar.
1: Oke.
0: Jadi kita melihat nih orang lain mencemooh kita. Orang lain membicarakan kita. Jangan pernah. Jangan pernah melihat ke belakang ketika mau maju.
1: Okay.
0: Gas aja, lurus aja jalannya. Jangan pernah pedulin apa perkataan orang lain.
1: Betul.
0: Nah, satu kompetisi itu, kompetisi 1, 2, 3 gagal. Aku patah semangat. Patah semangat waktu itu. Oh, ini gagal terus. Kapan mau berhasilnya? Oke, gak apa-apa. Aku coba lagi dan ternyata itu memang berhasil.
1: Okay.
0: Dengan susahnya di jeripayah aku, akhirnya aku berhasil. Yang hasilnya gak aku sangka. Ketika aku sibuk rebahan di rumah nulis kan, ternyata aku udah berdiri di Istana Gubernur.
1: Wow.
0: sangat wah. Oh, berarti yang kegagalan kemarin itu emang bukan rezekiku. Bukan rezekiku. Jadi Allah itu punya rencana terbaik.
1: Betul.
0: Jadi dengan itu aku gak akan pernah patah semangat. Okay. Kalau gagal coba lagi. Jadi kalau untuk semua prestasi itu, semua prestasi itu jangan pernah ketika berkompetisi mengharapkan kemenangan. Karena prinsip orang nih di luar sana kan banyak, aku berkompetisi intinya harus menang. Aku mengharapkan kemenangan, tapi aku enggak. Aku berkompetisi niatnya untuk memperluas wawasan.
1: Okay,
0: memperluas wawasan diri, iya. Ya. Kalau kalah berarti aku harus memperbaiki diriku.
1: Apa kesalahan di sebelumnya diperbaiki?
0: Harus dievaluasi.
1: Okay.
0: Enggak boleh nyerah.
1: Okay, tapi Mila ya, ini kan pasti Mila aktivitasnya cukup banyak ya, antara sekolah, nulis, lomba. Itu gimana cara Mila membagi-bagi waktunya tuh?
0: Dengan skala prioritas. Diprioritas dulu yang mana yang emang benar-benar perlu. Seperti sekolah itu pasti perlu. Nah, saat di sekolah fokus sekolah. Okay. Jangan memikirkan hal-hal yang lain. Oh, naskahnya belum kelar. Oh, ini ada deadline untuk lomba ini. Ini ada kompetisi ini besok. Jangan pernah memikirkan itu.
1: Okay.
0: Kalau sekolah, fokus sekolah.
1: Okay.
0: Jadi fokus dalam satu kerjaan aja.
1: Benar.
0: Jangan pernah memikirkan semua kerjaan, itu gak akan selesai. Fokus satu kerjaan. Nah, jadi pulang sekolah, di perjalanan, itu aku mikir. Pas nyampe di rumah, aku ngapain?
1: Oh,
0: pas nyampe rumah, harus beresin rumah dulu.
1: Berarti udah disusun. Udah ada planningnya lah ya, mau ngapa-ngapain aja gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, luar biasa ya, umur 17 tahun udah sedewasa ini gitu ya. Bisa mengatur waktu, mengatur semuanya. Tapi Mila, aku penasaran juga nih. Mila kan pasti selama mengikuti lomba-lomba di sekolah, kira-kira Mila, apakah lingkungan sama orang-orang sekitar Mila itu punya peran yang besar dalam perjalanan hidup Mila?
0: Kalau ditanya besar sih enggak. Karena Mila berdiri kaki sendiri, harus melangkah sendiri. Mandiri.
1: Okay.
0: Kenapa begitu? Karena Mila pernah suatu ketika Mila mau mengikuti kompetisi ini. Bu, boleh gak bimbing Mila? Oh, ini caranya gimana ya, Bu? Terus ini kalau untuk ini pembayarannya, prosedurnya gimana ya, Bu? Terus kata guru itu, mandiri nak.
1: Okay.
0: Kamu udah dewasa. Kamu mau kuliah gak? Kalau mau kuliah, mandiri.
1: Okay.
0: Jadi karena itu, karena itu aku yakin aku bisa. Aku mandiri. Sampai sekarang kan udah alhamdulillah banyak prestasi. Aku masih mandiri.
1: Okay.
0: Nggak mau berharap untuk siapapun, nggak mau.
1: Okay.
0: Jadi aku berdiri kaki sendiri. Aku maju terus. Okay. Maju terus tanpa mendengar omongan-omongan orang. Itu nggak perlu. Nggak perlu ya, itu yang merugikan kita. Nggak perlu. Karena nggak semua orang itu suka dengan apa yang kita capai. Nggak semua orang itu suka kita berkembang. Kadang banyak orang nih berpura-pura kalau dia menjadi support system kita. Padahal aslinya saat kita berkembang dia enggak suka.
1: Okay.
0: Ada aja cara untuk biar kita jatuh. Jadi setiap aku berproses itu enggak mau bilang. Ketika aku udah berhasil ya udah publis. Okay. Itu bukan niatan pamer, bukan. Untuk memotivasi untuk biar aku ngerasa perjuangan aku, jerih payah aku enggak sia-sia. Gitu sebenarnya bang.
1: Oke, tapi prestasi ini kan udah banyak nih ya.
0: Iya.
1: Menurut Mila sendiri nih, apa prestasi bagi Mila? Arti prestasi bagi Mila.
0: Oh, arti prestasi. Kalau arti prestasi itu versi diri kita yang terbaik. Bukan berarti, oh sekarang gak terbaik.
1: Oke.
0: Yang kemarin gak baik. Bukan. Yang artinya itu, ketika kita gagal di kompetisi atau sebuah event itu, kita bisa memperbaiki apa kesalahan kita.
1: Oke.
0: Jadi prestasi itu bukan tentang seberapa kuat, seberapa bisanya kita mengalahkan orang lain, tidak.
1: Oke.
0: Prestasi itu bagaimana cara kita berproses. Bagaimana cara kita berproses, berkarya. Nah, bagaimana karya kita bisa membuat inspirasi banyak orang.
1: Bisa
0: membuat orang lain itu terkesan. Itu sebenarnya prestasi.
1: Wow.
0: Iya.
1: Dan mungkin ini kita udah mau sampai ke menit-menit terakhir juga nih Mila.
0: Oh,
1: ya.
0: Iya, udah.
1: Iya, kira-kira aku juga penasaran nih Mila, perjalanannya dari kelas 3 SMP ya sampai sekarang udah kelas 12.
0: Iya, kelas 12.
1: Kira-kira Mila perjalanannya cukup jauh ya, 3 tahun ya. Pasti banyak suka duka tadi udah diceritakan.
0: Iya, pasti.
1: Kira-kira tantangannya nih, tantangan terbesar di Mila sendiri untuk berkembang dari dari mulai aktif dari kelas 3 SMP itu apa aja tantangan yang mungkin agak challenging sama Mila sendiri nih?
0: Rasa malas. Rasa malas. Kas, pasti semua orang itu mempunyai rasa malas ya.
1: Oke.
0: Okay. Rasa malas terus overthinking. Ketika mau berubah, pasti melihat orang-orangnya di postingan di media sosial, oh dia berhasil. Terus mulai memotivasi diri.
1: Oke. Okay.
0: Pasti bisa. Besoknya, udah biarin aja. Besok masih ada hari. Besok masih ada hari. Gitu aja. Jadi jangan pernah, kalau mau sukses jangan pernah mengundur waktu.
1: Okay.
0: Karena waktu itu berharga kan.
1: Betul.
0: Berharga kan bang. Jadi terus aja.
1: Oke. Okay, okay,
0: apapun rintangan dan tantangannya, ya udah lewati. Bermimpilah. Bermimpilah selagi mimpi itu gratis.
1: Oke.
0: Okay. Iya kan. Jadi seseorang yang punya mimpi itu dia mau bisa melangkah. Dia bisa melangkah. Sedangkan kalau yang nggak punya mimpi itu nggak bisa melangkah sama sekali. Jadi kalau kita punya mimpi, kita punya strategi gimana supaya mimpi ini terwujud.
1: Oke, gitu. berarti ini ya, rasa tantangan terbesar tadi malas ya.
0: Iya, rasa malas.
1: Nah, mungkin Mila bisa kasih tips-tips nih buat teman-teman Pro2 kalau misalnya lagi disamperin sama rasa malas harus ngapain? Silakan, apa yang harus dilakukan biar malasnya itu hilang gitu?
0: Lawan.
1: Oh, dilawan.
0: Lawan ya. Terus rasa malas itu, banyakin motivasi untuk diri sendiri untuk mau maju. Jangan pernah memanjakan rasa malas itu. Karena kita bisa mengulur-ngulur waktu kan. Oh, 5 menit lah scroll ini. Akhirnya kelewatan. Kelewatan dari 5 menit itu gak jadi-jadi.
1: Oke. Okay.
0: Maunya oh besok masih ada hari. Seperti Mila tadi masih ada hari. Ya enggak akan mau bisa begini.
1: Berarti jangan menunda-nunda ya guys, iya. Ya. Kalau hari ini ngapain besok-besok? Kalau bisa hari ini ngapain besok gitu ya.
0: Iya,
1: gitu
0: lebih ya. Cepat lebih bagus.
1: Lebih cepat lebih bagus. Nah, ini kayaknya udah mau pertanyaan-pertanyaan terakhir nih Mila. Kira-kira iya. Mila, kalau ada nih teman-teman Pro2 yang mungkin bingung nih untuk mendapatkan dan menggali potensi dirinya. Apa tuh yang harus dia lakukan supaya dia tahu, "Oh, potensi aku tuh di sini nih. Aku tuh bisanya di sini nih." Harus apa yang dilakukan nih?
0: Kalau menurut Mila itu pahami diri sendiri dulu.
1: Oke, ngertiin ya.
0: Iya, ngertiin diri sendiri dulu. Seperti Mila nih. Mm-mm. Oh, Mila ketika duduk di tempat-tempat orang berprestasi itu. Mm-mm. Karena di atas langit masih ada langit gitu.
1: Betul.
0: Seberapa banyaknya prestasi Mila pasti lebih ada lagi di atas loh. Nah, jadi gini. Saat itu ada acara. Jadi suruh membaca. Mereka satu atau dua kali itu langsung nyerep. Sedangkan aku 3-5 kali baru nyerep. Jadi aku memahami diriku sendiri. Oh, ini daya ingatnya kurang.
1: Oke.
0: Okay. Jadi karena daya ingat kurang, oh nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Jadi aku nggak akan berpikir seperti itu. Mm-mm. Aku hindari pikiran seperti itu. Jadi ketika bekerja orang-orang semua situasi dia bisa. Tetapi aku ketika bekerja di bawah tekanan nggak bisa.
1: Oke. Okay.
0: Nggak bisa sama sekali bekerja kayak lag otaknya gitu.
1: Okay, okay.
0: Nggak bisa, jadi harus dalam nggak ada keterpaksaan apapun. Mm-mm. Jadi ketika main laba prestasi itu kan emang inisiatif diri sendiri. Mm-mm. Nggak ada keterpaksaan. Kalau ada keterpaksaan pasti mengaruhi pikiran. Mm-mm. Lebih stres dan mentalnya harus emang dikuat banget gitu.
1: Oke.
0: Okay. Iya, karena pahami diri sendiri dulu, mencoba dengan hal-hal kecil dulu. Oh, mau menyanyi. Mm-mm. Menyanyi, oke. Okay. Gas aja, cari dengan peluang yang kecil-kecil dulu. Mm-mm. Seperti di media sosial kan itu ada duet-duet. Ya udah ikuti.
1: Oke. Okay.
0: Mulai dari hal kecil dulu, baru kita tahu potensi kita di mana. Mm. Kadang dalam mencoba semua hal itu, ada satu potensi yang benar-benar terpendam. Kita nggak tahu.
1: Oh.
0: Kita nggak tahu. Oh, ternyata kita bisa itu. Ternyata kita nggak menyadarinya.
1: Kita jagonya di
0: iya.
1: Sini nih.
0: Wah. Kita nggak menyadari suatu potensi kita. Jadi kita gak tahu potensi kita apa. Jadi setelah kita tahu potensi kita apa, kembangkan. Gali terus potensi kita. Jangan pernah, kita udah tahu potensi kita. Oh ya udah dapat itu.
1: Betul.
0: Gak usah ngapa-ngapain lagi. Bukan. Seperti aku yang potensi itu menulis. Mm-hmm. Ya udah aku gali terus. Seperti saat sekarang ini, alhamdulillah. Okay, gitu.
1: Alhamdulillah, udah jadi seorang penulis ya guys.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Di usia 17 tahun. Nah,
0: iya.
1: Kira-kira udah berapa nih karyanya Mila sendiri deh? Mungkin gak cuman buku mungkin ya. Mungkin tadi kan ada cerpen,
0: iya.
1: ada pantun. Nah, itu kira-kira kasar-kasarnya ada berapa karya itu punya Mila sendiri?
0: Kalau untuk novel ya, satu novel tunggal, ada beberapa buku lainnya antologi. Okay. Jadi yang kebanyakan itu seperti cerpen, puisi yang dimuat dalam beberapa media.
1: Oh.
0: Yaitu lebih banyaknya dalam beberapa media yang Mila publish gitu.
1: Oke.
0: Jadi untuk sekarang itu, sekarang ini kesibukan Mila menulis. Menulis satu novel yang Mila tujukan untuk sebuah event. Eventnya itu apa? Padang Internasional Literasi Festival. Itu yang akan diadakan di bulan November nanti, 2026. Mila membuat satu buah novel lagi. Yang benar-benar untuk acara itu.
1: Oke.
0: Iya.
1: Berarti ini ya luar biasa banget, karyanya udah banyak pun gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Alhamdulillah.
1: Dari novel, cerpen, pantun gitu ya. Wah, kira-kira Mila, kalau misalnya teman-teman Produa nih mau tahu nih novel Mila, mau beli, mau apa itu, kira-kira bisa dapatkannya di mana ya?
0: Nanti dikasih link aja ke abangnya nanti.
1: Iya, ada sosial medianya
0: ada
1: Mila
0: dong.
1: Ya. Oh, nanti gampang guys. Berarti ini tinggal dari sosial medianya Mila aja langsung di komunikasi langsung DM gitu ya. Waduh. Soalnya kayaknya penasaran juga nih, Samudra
0: Kerinduan. Pasti penasaran.
1: Pasti.
0: Seluas apa sih kerinduan itu?
1: Oh iya, oh berarti seluas itu kerinduan.
0: Iya, seluas
1: gitu ya.
0: Itu.
1: Oh, dan merindukan apa gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi Mila, kira-kira nih ada pesan-pesan gak dari Mila untuk teman-teman Pro 2 supaya bisa menjadi generasi yang mau terus belajar dan juga berani berkarya tanpa batas dan tentunya berprestasi tanpa sekat?
0: Kalau untuk pesan, bertekadlah kuat, apapun rintangan dan tantangannya, hadapi. Berdiri di kaki sendiri, jangan pernah menoleh ke belakang ketika kita berproses. Karena ketika menoleh ke belakang itu, pikiran kita terganggu. Terganggu, jadi kita down. Down, gak bisa apa-apa. Jadi kalau Mila untuk maju sampai sekarang ini, Mila punya 3 kata.
1: Apa tuh?
0: Paksa, bisa, terbiasa.
1: Paksa, bisa terbiasa.
0: Okay. Nah, karena Mila bertekad kuat, Mila harus bisa itu. Jadi Mila paksa diri Mila, paksa, setelah paksa itu akan ada bisa gitu. Bisa, oh ternyata bisa ya seperti ini. Walaupun banyaknya tantangan dan rintangan, ya kalau emang gak sanggup, berhenti.
1: Oke.
0: Berhenti bukan artinya ngebuang.
1: Betul.
0: Bukan. Berhenti, berhenti itu namanya istirahat kan. Berhenti, lalu tumbuh lagi rasa semangat, lanjutin.
1: Lanjutin lagi.
0: Lanjutin.
1: Betul.
0: Iya, lanjutin lagi sampai udah terbiasa.
1: Iya benar, karena aku juga pernah baca kalau kita berhenti sejenak, kita rehat sejenak dari segala beban-bebannya, apa yang kita pikirkan, itu nanti merelaksasikan pikiran kita, terus nanti ide-ide segar lagi bakal muncul lagi, semangat baru bakal keluar lagi.
0: Iya, yang intinya terus mencoba.
1: Terus
0: karena
1: mencoba.
0: Siapa yang mencoba pasti akan beruntung.
1: Pasti.
0: Siapa yang beruntung? Orang-orang yang emang berani.
1: Wah.
0: Jadi coba dulu, coba semuanya. Jadi ibaratnya tuh gini, kita gak tahu sehat kalau kita gak sakit.
1: Okay.
0: Benar gak bang?
1: Betul dong.
0: Iya, kita harus sakit dulu
1: harus
0: baru tahu
1: sehat. Setelah jadi, udah selesai dari sakit, oh udah sehat nih.
0: Iya,
1: kita
0: jadi kita harus mencoba semua hal. Gagal atau berhasil itu gak perlu.
1: Okay.
0: Gak perlu dengan hasilnya apapun. Kalau gagal, kita coba lagi. Kita perbaiki, kita kembangkan, kita reset. Kita mulai dulu.
1: Okay.
0: Mulai ulang sampai benar-benar puas. Karena aku tahu manusia itu gak akan puas-puas.
1: Betul.
0: Mau punya ini, udah punya ini kan? Mau punya itu
1: mau
0: lagi.
1: Mau punya ini lagi.
0: Iya, yang penting
1: pasti.
0: Gak ada rasa puasnya.
1: Gak ada rasa cukup dalam diri manusia.
0: Iya.
1: Tapi ya memang luar biasa banget ya. Anyway, gak kerasa nih loh Mila ya. Udah 1 jam aja nih kita ngobrol.
0: Oh, udah.
1: Iya. Kayaknya seru banget nih ngobrol Mila. Jadi aku juga penasaran cerita-cerita Mila, novel-novelnya, cerpen-cerpennya. Bahkan tadi aku malah kita nggak sempat lagi ngebahas puisi ASEAN tadi ya.
0: Oh iya.
1: Tapi gitulah guys ya, buat teman-teman nih, ruang literasi ini memang keren banget. Kayak menulis, membaca, apalagi zaman sekarang tuh anak-anak tuh banyak banget yang udah nggak ke situ passionnya gitu ya Mila ya. Dan mungkin malam ini obrolan ini bisa membuka kembali pikiran teman-teman Pro 2, bisa membuat teman-teman Pro 2 bisa mau kembali lagi nih menyukai kegiatan membaca,
0: iya,
1: menulis gitu ya. Karena dari membaca menulis ini kita bisa, kayak mana aku bilang, kayak Mila berprestasi gitu ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Nah, dari kegagalan apa segala macam. Tapi teman-teman ya, lewat literasi kita gak cuman bakal nambah wawasan juga ya. Perlu ditahu bahwasannya kita juga bakal membuka banyak kesempatan nih. Kesempatan kayak untuk berkarya, berprestasi di berbagai bidang teman-teman. Anyway, ini untuk Mila, thank you banget sekali lagi Mila udah main-main ke Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Iya.
1: Thank you banget, sukses ke depannya. Tapi kira-kira ada planning ke depan gak? Mau nulis apa lagi nih?
0: nulis novel sih.
1: Ada masih ada judulnya nggak? Boleh ada. Di-spill nggak? Udah ada judulnya?
0: Belum, masih ada, kisahnya.
1: Tapi udah ada ya.
0: Ya, tapi kalau untuk temanya pasti yang selera pasar sekarang, selera anak-anak muda sekarang. Betul. Itu judulnya itu tentang geng motor. Pasti anak zaman sekarang itu mau.
1: Oke. Okay. Mau kan? Berarti
0: apalagi yang selera wetpad gitu. Betul, pasti
1: betul,
0: mau.
1: Betul, betul, betul. Oke, okay, berarti kita doakan aja teman-teman planning dari Mila ke depannya juga sukses.
0: Iya, amin.
1: Sampai rilis lagi, diterbitkan lagi, amin. Gitu ya Mila ya.
0: Iya.
1: Terima kasih udah mampir ke Pro 2 Bukit Tinggi. Makasih juga udah berbagi cerita. Thank you banget ya Mila ya. Semoga iya. Mila ke depannya juga makin semangat lagi iya. Ya.
0: Semangat.
1: Apapun lagi. Omongan-omongan yang buat Mila enggak berkembang gak usah didengarin
0: iya,
1: gitu ya.
0: Dengerin.
1: Oke, teman-teman. Thank you guys sekali lagi udah tetap bareng kita di Pro 2 Bukit Tinggi di Ruang Literasi. Dan terima kasih juga terus belajar teman-teman Pro 2, terus berkarya. Dan percaya setiap orang itu pasti punya potensi. Jadi gali potensinya, cari potensi dalam diri kamu. Oke, kalau gitu aku dan Mila pamit undur diri. Sampai sini dulu Ruang Literasi kita malam hari ini sama Pro 2. Thank you udah stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi. Dan kita bakal jumpa lagi di Ruang Literasi berikutnya. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman-teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM。
1: Heh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
2: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
1: Ya ampun, sama lagi. Makanya, enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
2: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
1: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
2: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
1: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
2: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
1: Story of the Day.
2: Tempat dimana cerita kamu gak cuma didengerin,
1: tapi dipahami.
2: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
1: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
0: Story of the day.
2: Yuk, sini curhat.

Halo teman-teman Prodia, selamat malam. Hai, ketemu lagi sama Icha Maisa hari ini. Walaupun malam dengan cuaca hari ini yang langitnya rasanya abu-abu aja terus. Tadi pas di perjalanan juga aku kayak ngeliat kayak di film-film ini, tahu gak sih yang kayak backgroundnya tuh agak-agak warna color gradingnya tuh warna agak-agak kuning-kuning gitu kayak di film. Lebay, tapi apa pokoknya aku lagi happy banget di hari ini bisa nemenin kamu di tanggal 30 hari terakhir di bulan Juni. Besok udah masuk bulan baru ya. Sambil menikmati hari terakhir di bulan Juni tahun ini ya guys. Nah kali ini kita bakal puterin request teman-teman Prodia di Start of the Day ya, udah masuk nih. Hari ini ada Sabrina Leonor dengan Haha yang gercep banget dari jam 9.02. Tadi aku udah di-chatin nih dari kakaknya 08124438 sekian-sekian. Terus ada 08125960 sekian-sekian. Ada 08138772 sekian-sekian ya. Terus nanti juga ada lagunya Samuel Cipta Jalan Rasa. Ini tadi dari Instagram ya. Di pertanyaan aku, apa nih yang bisa bikin kamu buka hati untuk seseorang atau sesuatu? Kalau kata Kak Jerai Soy 90 nih, ketika kata-katanya konsisten dengan perbuatannya. Setuju. Jangan kayak berbalik ya, berbanding terbalik itu omongannya apa, ntar yang dilakuinya apa. Basi. Nah, ini kakaknya ini Jangan Rasa di request sama Kak Jereso ya. Terus juga Kak Zulia Cantik yang request lagunya Remuk dari Angie Cavallo nih, dia juga nge-WhatsApp juga di IG juga, di TikTok juga. Malam Kak, boleh request Angie Cavallo Remuk Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat terus siarannya. Ih, kok kamu gak nyebutin siapa penyiarnya? Bete. Halo. Kok tiba-tiba aku jadi pick me ya? Ya udah deh, langsung aja kita putarin lagunya Sabrina Leonor dengan Haha.

FM。Hidup di era digital bikin kita gampang banget ketemu berbagai pandangan tentang agama, dari yang menyejukkan sampai yang memicu perdebatan. Disinilah moderasi beragama menjadi penting, supaya kita tetap bijak dalam menyaring informasi yang kita terima. Kita nggak harus selalu setuju, tapi kita bisa tetap saling menghargai perbedaan. Media sosial seharusnya jadi ruang untuk berbagi kebaikan, bukan ajang menyebar kebencian. Dengan sikap moderat, kita bisa menahan diri dari komentar yang menyakiti orang lain. Justru, kita bisa menjadi contoh dengan menyebarkan pesan damai dan toleransi. Pada akhirnya, moderasi beragama membantu kita hidup lebih rukun, meski berada di

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa di sini dan aku pasti bakal puterin requestan buat teman-teman Pro 2 semuanya. Yes, ya. Kali ini ada requestan dari Kak Kyung Neil yang request lagunya Paten Red Flag. Kenapa sih kamu kembali dengan lagu ini? Emang ada red flag siapa lagi yang kamu temui, Kak Kyung Neil? Gak gitu konsepnya. Terus juga tadi di Instagram ada Kak Fir 15 mau request Takkan Hilang Budi Doremi. Boleh. Emang apa sih yang mau hilang? Kayaknya semua di muka bumi ini gak ada yang bakal hilang gak sih? Paling cuman pergi aja dari kehidupan kita, ya gak sih? Dia bakal tetap ada di bumi-bumi aja. Apa sih ya? Ya itu deh pokoknya ya. Terus juga ada Senandika Tak Berdaya, tadi di request sama Kak Sabrina Tukang Kayu alias Sabrina Carpenter ye. Kalau ini versi Indonesianya, kalau luar kan Carpenter, yang ini Tukang Kayu. Boleh.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Jangan.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produe, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program Madua RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Masih barengan sama Ica Maisa di sini teman-teman, dan aku masih bakal puterin rekasan teman-teman Pro 2. Kali ini aku akan muterin 4 lagu sekaligus. Kali ini ada Kak Zed dan Kak Nat yang request lagu terbaru dari Tulus Teh Hijau. Wah, ini lagu favorit aku hari ini. Karena emang baru dirilis juga ya hari ini ya, dan emang bang apa ya, lucu banget gitu. Lucu lagunya, kayak merayakan seseorang yang masih jomblo gitu ya. Aku dirayakan rasanya gitu. Terus juga bakal ada Mesa Hira di ujung minggu. Ini kata tadi pertanyaan aku apa ya? Tiba-tiba lupa. Apa nih yang bisa bikin kamu buka hati buat sesuatu atau seseorang? Kalau kata Kak Windy Neno Bais, katanya kalau udah ada kepastian. Zaman sekarang kira-kira banyak gak sih orang yang bisa ngasih kepastian? Coba kasih tahu aku. Terus juga lagunya yang di request sama Kak Windy Neno Bais itu adalah salah. Kepastian beda, deng. Itu Kak Windy. Oh, itu lagunya beda. Salah, aku salah baca. Maaf ya, Kak. Tapi nanti lagunya Kakak aku puterin ya. Free Sela. Yang penting serap frekuensi dan gak gampang ngilang aja, Kak. Setuju. Jangan ngomongin ghosting, guys. Ya, sakit tuh rasanya. Wah, curhat banget rasanya. Lagunya di ujung minggu buat kakaknya. Terus juga bakal ada requestan Kak Disa Olivia Rodrigo dengan Honeybee. Dia katanya lagi galau malam ini, sendu malam ini. Ya udah deh, enggak apa-apa. Padahal aku lagi happy banget. Kalau kamu lihat nih, baju aku lagi kuning mentereng banget nih malam ini. Terus juga ada Kak RN24 salah lagi. Kak Hello Mojo yang request lagunya Sesi Potret by Eno and Ari Lesmana. Yo. So, dan gini teman-teman, kita puterin dulu 4 lagu ini. Ada Teh Hijau dari Tulus.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Masih barengan sama Ica Maisa di sini teman-teman, dan aku masih bakal puterin requestan teman-teman Pro 2. Udah di jam 22 lewat 10 ya, tapi masih menyala nih buat beberapa orang. Kali ini ada requestan dari RN24, salah apa aku, dari Fajar Nur. Salah apa ya hari ini kira-kira? Salahnya kamu bikin aku galau malam-malam gitu ya. Terus kakaknya kali ini ada Kak Sria Selalu juga yang request lagunya Relaskar Sumpah Mati. Sumpah mati, salah apa nih aku gitu, bertanya dia ya. Terus juga ada Pice Kota Bahagia lagi tadi di request ini dari IG kita, ada Kak Windy Nenobais yang udah kebaca tadi ya. Katanya kayak kalau udah ada kepastian tuh dia baru bisa buka hati atau sesuatu buat sesuatu atau seseorang. Katanya mau request Bahagia lagi by Wice Kota. Boleh, langsung aja kita ke tiga lagu berikutnya dulu. Ada Fajar Nur dulu dengan Salah Apa Aku.

0: Pernah gak sih ngerasa dilihat dari label duluan, bukan dari kemampuan? Sekarang, orang udah gak terlalu ngelihat dari label. Maksudnya, anggapan lama soal siapa harus ngelakuin apa. Gak harus ngikutin stereotype buat bisa berkembang. Di berbagai bidang, siapapun bisa coba, belajar, dan nunjukin kemampuan. Pelan-pelan, pandangan soal peran juga mulai berubah. Yang dilihat sekarang bukan lagi label, tapi apa yang bisa kamu lakukan.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Prodio, masih barengan sama aku Ica Maisa, dan masih ada beberapa lagi requestan teman, bukan beberapa nih, banyak nih requestannya. Jadi kita aku udah close request dulu untuk hari ini ya. Kali ini ada kasals.fm katanya mau ketemu orang dengan visi misi hidup yang sama dan gak banyak overthinking. Dan saat itulah dia baru bisa buka hati. Mostly kayaknya sama ya semuanya ya, kayak harus punya visi, nyambung lah intinya gitu, jangan ghosting. Kalanya request lagu Hachu Salma nih, habis pulang kerja kayaknya ya, terus diajak pulang nih sama For Revenge yang di request sama Kak Menir. Terus bakal juga ada requestan dari Kak Hari Cihui Sial Mahal ini. Waduh, kayak aduh capek banget kerja dengan Hachu terus diajak pulang sama For Revenge, taunya sial dapatnya dari Mahal ini, gimana tuh cerita. Yaudah langsung aja kita ke Salma Salsabil dulu dengan Hachu.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Masih bareng Aisyah sama Isa teman-teman, dan masih ada requestan teman-teman Pro 2 yang lainnya belum aku puterin, masih banyak banget. Ya, semoga ya bisa ya. Hari ini bakal ada Kak Senja yang request Pencuri Malam, sama ada Kak Sabrina Leonor Sembuh Kembali yang di request sama Kak Lala, dan bakal ada juga Tata Janeta Korbanmu yang tadi di request dari WhatsApp ya. Yang mana orangnya tadi ya? Pokoknya itu dah. Iya, mohon maaf lahir dan batin nih. Assalamualaikum, selamat malam. Mau izin request dari Tata Janeta. Alasan request Tata Janeta karena menurut aku lagu ini mengajarkan semua bahwa dalam hubungan itu tulusan kesetiaan itu penting. Jangan sampai kita terus bertahan hanya karena rasa sayang, padahal kita terus sakiti atau dijadikan korban. Semoga lagu ini bisa menjadi pengingat teman Pro 2 agar lebih menghargai diri sendiri dan lebih memilih hubungan yang saling menghormati. Amin. Ya, langsung aja kita ke Sambil Cipta Pencuri Malam.

0: Hit FM.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau. Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tanya teman-teman produknya nggak kerasa ya, udah di 2257 sekarang. Itu artinya kebersamaan kita di Story of the Day harus berakhir. And thank you so much sudah join bareng kita dari tadi. Banyak banget yang join. Mohon maaf ya nggak bisa semuanya nih, semua ya nggak apa-apa ya. Dan kita akhiri zona musik kamu hari ini, dan aku juga sign out nih kali ini karena abis ini kita akan masuk jazz music, so don't go anywhere ya. Kita masih bakal nemenin kamu dengan lagu ragu buat istirahat kamu. Kita tutup Story of the Day kali ini dengan lagu dari duet internasional ya, antara Korea dan Indonesia. Ada Song Si Kyung X Raisa dengan Heaven Knows.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

0: FM。
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
5: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Air sering dianggap hal biasa, sampai suatu hari sulit didapatkan. Padahal, setiap aktivitas kita bergantung pada air. Dari minum, mandi, memasak, sampai pertanian dan juga industri, semuanya butuh air. Karena itu, menjaga air adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti tidak boros, menjaga kebersihan sungai, dan lebih peduli pada lingkungan sekitar. Anak muda punya kekuatan besar lewat gaya hidup yang lebih sadar. Karena masa depan bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal sumber daya yang tetap terjaga.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda? Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk benteng ujung pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

Teman Produa, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Selasa tanggal 30 Juni tahun 2026, selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan gelombang 94,8 FM, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Rabu 1 Juli 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, selamat pagi teman-teman Pro2. Senang banget ya, Utari is here, bisa menyapa lagi ruang dengar kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro2 edisi 1 Juli 2026. Nah teman-teman Pro2, mengawali awal bulan kita di hari ini ya dengan suara Uut yang manis ini. Ya udah sih teman-teman Pro2, di Spada hari ini Uut bakal temenin teman-teman Pro2 kurang lebih 5 jam ya kebersamaan kita di pagi hari ini. Itu seperti biasa ya, dimulai dari kebersamaan kita diawali dengan jazz music dari jam 5 ya sampai ke jam 6 nanti. Kemudian dari jam 6 sampai ke jam 9 kita bakal ada Spada, selamat pagi teman Pro2. Dan di 1 jam terakhir nanti kita bakal ada program Siaga Corner ya, yang akan nemenin kebersamaan kita dari jam 9 sampai jam 10 pagi nanti. Tentunya nanti juga bakal ada narasumber nih teman-teman Pro2 di Siaga Corner yang keren banget. So buat teman-teman Pro2 yang gak mau ketinggalan, nah makanya dengerin terus Pro2 Bukit Tinggi. Anyway teman-teman Pro2, sebelum Uut puterin lagu pilihan untuk pagi hari ini ya, buat nemenin pagi kamu ya, Uut bakal puterin dulu nih lagu bernuansa islami ya. Dan juga nanti bakal ada tilawah on air, itu pembacaan surat Al-Baqarah ayat 84 sampai ayat 96. So teman-teman Pro2 jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus dan dengerin terus ya 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap gerak-gerik.

وجوههم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض.

الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل

وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.

فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب

إن قل إن كان لكم الدار الآخرة عند الله عند

0: Memulai pagi dengan kebiasaan sehat memberi energi untuk menjalani hari dengan baik. Bangun cukup dan nikmati sarapan bergizi untuk menjaga konsentrasi dan stamina. Minum segelas air putih untuk rehidrasi setelah tidur malam. Sertakan karbo kompleks dan protein agar kenyang lebih lama dan gula darah stabil. Tambahkan porsi buah atau sayur untuk serat dan vitamin. Luangkan 10-15 menit untuk peregangan atau jalan pagi sebagai pemanasan tubuh. Hindari ponsel selama 15 menit pertama agar pikiran lebih tenang. Dengan rutinitas sederhana ini, produktivitas dan kesehatan akan meningkat.
1: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
2: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
1: Hah, maksudnya gimana?
2: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
1: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
2: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
1: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
2: Ya, itu mah kamu.
3: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: Yah, borong-borong.
2: Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Tunggu, ini Siska toh?
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salihat?
1: Iya, kok ini coba lupa.
2: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: terlalu berharga buat ditukar sama hal yang sia-sia. Salah satu fokus Asacita adalah memperkuat reformasi hukum dan pemberantasan narkoba sampai ke akarnya. Buat kita anak muda, keren itu saat kita bisa berprestasi tanpa zat berbahaya. Mari kita jaga diri dan lingkungan, karena Indonesia butuh semangat dan kreativitas kita, bukan halusinasi.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Terbaik kamu.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro2 Info. Berita pertama tentunya datang dari update Piala Dunia ya teman-teman Pro2. Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading 2-1 dan bakal menghadapi Brazil di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Gol dramatis Erling Haaland pada menit terakhir di Stadion Dallas Amerika Serikat pada Rabu 1 Juli 2026 mengamankan Norwegia. Pertandingan berjalan ketat sejak awal. Norwegia lebih dulu unggul lewat gol Antonio Nusa pada menit ke-38 pada babak pertama. Namun demikian, Pantai Gading tak tinggal diam. Beralih ke berita kedua, kita berpindah ke musik teman-teman Pro2. Olivia Rodrigo kembali mempertahankan posisinya di tangga lagu internasional. Lagu Stupid Song tetap berada di peringkat pertama Billboard Global 200. Dilansir dari Billboard pada Selasa 30 Juni 2026. Pencapaian tersebut menjadi pekan kedua berturut-turut bagi lagu tersebut. Olivia menjaga momentumnya di tengah persaingan musik global yang ketat. Last but not least, teman-teman Pro2, datang beritanya dari drama Korea, teman-teman Pro2. Drama Korea The Second Signal dikabarkan bakal tayang perdana pada 30 November 2026. Laporan tersebut pertama kali disampaikan oleh My Daily, dilansir dari Sompi pada Selasa 30 Juni 2026. Menurut laporan tersebut, The Second Signal akan terdiri atas 8 episode dan dijadwalkan tayang hingga 22 Desember. Tim produksi disebut tengah mempersiapkan peluncuran drama tersebut. Baiklah teman-teman Pro2, sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia jalur penting perdagangan internasional. Sejak dahulu, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu antar pulau dan budaya. Jalur pelayaran di wilayah Indonesia menjadi penghubung utama arus barang dan manusia. Posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik dan ekonomi maritim global. Konsep poros maritim dunia menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kelautan. Infrastruktur pelabuhan, industri perikanan, dan keamanan laut menjadi fokus utama penguatan sektor ini. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali berjaya sebagai bangsa maritim.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Ya, senang banget nih akhirnya Wut menyapa lagi teman-teman Pro 2 di ruang dengar hari ini ya. Ini senangnya gak tahu sih sebenarnya, antara senang bisa menyapa lagi atau senang karena baru gajian. Emang beda tipis ya teman-teman Pro 2. Tapi apapun kesenangan kamu ya, semoga kamu senang terus deh ya kan, daripada harus bersedih sedih ya kan. Contohnya tuh seneng kayak baru denger lagu baru dari Tulus barusan ya, ada Teh Hijau. Nah, itu juga menyenangkan banget buat Uut pribadi, karena tadi malam pas tahu ada lagu barunya dari Tulus tuh langsung dengerin, terus Uut langsung bilang ke Kak Ica, "Kak Ica tolong ya downloadin lagunya baru, lagu barunya Tulus yang Teh Hijau." Nah, langsung di-downloadin, langsung Uut puterin barusan. Semoga teman-teman Pro 2 ada yang suka juga sama lagunya ya. Walaupun gak suka sama lagunya, ya minimal suka deh sama Teh Hijaunya. ngomongin Teh Hijau, sebenarnya Teh Hijau itu sama gak sih sama green tea atau matcha? Ya tapi gak tahu juga lah ya, nanti kita bahas teman-teman Pro 2. Tapi sebelum kita bahas ya perbedaan itu, ya gak ada salahnya juga kita untuk ngobrolin seputar dengan sarapan. Karena mungkin ada juga ya beberapa orang yang sarapannya mungkin langsung minum Teh Hijau gitu kan, minum green tea atau minum matcha. Tapi ya kita balik lagi, kita bakal ngobrolin gimana memilih sarapan yang seimbang biar semangat seharian nih teman-teman Pro 2. Tapi tentunya setelah yang satu ini ya, kita bakal dengerin dulu lagu dari Yura Yunita, Mulai Langkahmu. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pernah gak sih bangga banget kalau pakai produk luar negeri? Ya, gak salah. Tapi jangan lupa, banyak juga karya lokal yang kualitasnya gak kalah keren. Mulai dari fashion, aksesoris handmade, sampai ke produk kreatif lainnya. Setiap kali kita mendukung karya lokal, ada mimpi, usaha, dan juga kreativitas anak bangsa yang ikut tumbuh. Jadi, sesekali sebelum check out, coba lirik juga ya produk lokal. Karena kalau bukan kita yang dukung, siapa lagi?
2: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
3: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
4: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
5: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Apa? Udah jam 6?
1: Sepeda, sepeda. Anybody here?
0: Tunggu!
1: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

Taylor Swift, Out of the Woods, teman-teman Pro 2 ya. Semoga setelah kalian dengerin nih Out of the Woods barusan, mood kalian juga makin okay ya buat di pagi hari ini teman-teman Pro 2. Dan ngomongin soal memulai hari dengan baik, ternyata bukan cuma playlistnya doang nih yang bikin semangat ya teman-teman Pro 2. Tapi juga sarapannya sih harus bisa juga. Soalnya nih, kalau diisi pakai bahan bakar yang pas ya untuk tubuh kamu gitu, energi kamu buat beraktivitas juga bakal lebih maksimal nih teman-teman Pro 2 gitu ya. Jadi kita bahas deh, kita obrolin ya gimana cara memilih sarapan yang seimbang. Nah, siapa nih teman-teman Pro 2 yang kalau pagi tuh cuma sempat minum air putih doang gitu, atau cuma minum teh, atau malah langsung berangkat tanpa ada sarapan dulu gitu. Padahal teman-teman Pro 2, sarapan itu bukan cuma soal bikin perut kenyang doang ya, tapi juga soal gimana ngasih bahan bakar buat tubuh dan otak kamu sebelum kamu memulai aktivitas nih. Nah, biar sarapan kamu gak asal makan, tentunya ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan teman-teman Pro 2. Misalnya nih, milih makanan yang mengandung karbohidrat sebagai sumber energi. Kemudian gak lupa juga untuk menambahkan protein kayak telur, ayam, tahu, tempe, atau yogurt gitu. Terus juga dilengkapi dengan buah-buahan atau sayur-sayuran ya, supaya kebutuhan vitamin kamu dan serat juga tetap terpenuhi. Jadi kalau ketiga komponen itu udah ada di piring kamu teman-teman Pro 2, tentunya tubuh kamu bakal punya energi yang lebih stabil sampai siang nanti ya, atau sampai waktu kamu untuk nyemil nanti. Jadi jangan cuma kenyang aja ya, tapi juga pastikan gizinya seimbang. Nah, selain memilih jenis makanan teman-teman Pro 2, ternyata porsi sarapan juga gak kalah penting. Nah, jangan kelebihan tapi jangan terlalu kekurangan juga. Kira-kira gimana nih porsinya yang pas ya? Kita dengerin dulu nih setelah lagu dari Salma Salsabil, Berharap Pada Timur.

Kamu pernah nggak mengalami kesurupan? Dalam dunia psikologi, kondisi ini dikenal sebagai possession trance disorder. Kondisi ini terjadi saat seseorang mengalami perubahan kesadaran, seolah-olah dirinya dikendalikan oleh identitas lain. Tanda-tandanya bisa berupa perubahan suara, perilaku, hingga hilangnya kesadaran terhadap apa yang sedang dilakukan. Dan menariknya, kondisi ini sering dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti stres berat, tekanan emosional, kelelahan ataupun trauma. Dan selain itu, lingkungan sosial dan budaya juga punya peran yang besar dalam bagaimana kondisi ini muncul dan dipahami. Artinya, tidak selalu berkaitan dengan hal mistis, tapi bisa dijelaskan sebagai respon tubuh dan pikiran terhadap tekanan yang dialami. Yang terpenting, orang yang mengalami kondisi ini butuh penanganan yang tepat dan dukungan, bukan dihakimi ataupun ditakuti. Karena di baliknya, ada kesehatan mental yang perlu kita pahami bersama.

0: tesnya nasibnya wong miskin, dapet duit keluar mana. Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong aja? Lek bengong aja gak oleh duit ta. Ayo ntar berangkat, golek iwak aja.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, ndang, timbangan.
1: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi keto eyo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini ki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro2, kita masih di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi. Teman terbaik kamu ya, barusan kita udah dengerin nih Bernadia dengan Apa Mungkin. Nah, ngomong-ngomong soal judul lagunya ya, Apa Mungkin. Nah, mungkin juga nih teman-teman Pro2 masih banyak yang bertanya, sarapan itu harus banyak gak sih biar kuat sampai siang? Nah, jawabannya gak selalu kayak gitu teman-teman Pro2. Justru yang paling penting itu adalah porsinya harus pas gitu, karena emang banyak ya orang yang mikir semakin banyak sarapan ya semakin kuat juga untuk melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Padahal belum tentu teman-teman Pro2. Jadi ada beberapa tips yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus menghindari makan terlalu banyak di pagi hari, karena bisa bikin tubuh kita tuh terasa berat dan juga ngantuk gitu. Tapi jangan terlalu sedikit juga ya kan, karena bisa bikin cepat lapar sebelum jam makan siang kayak gitu. Dan teman-teman Pro2, kamu harus mengusahakan juga nih porsi sarapan kamu itu cukup sekitar 1/4 sampai 1/3 kebutuhan energi harian kamu. Nah, tips yang terakhir, kamu harus makan secara perlahan ya, untuk membantu tubuh kamu merasa kenyang lebih lama. Jadi jangan buru-buru. Dan mungkin nih teman-teman Pro2 yang udah sarapan ya, tiap hari sarapan ya, rasanya cukup, porsinya pas gitu, tapi tetap cepat kenyangnya. Nah, mungkin aja nih di tips terakhir tadi kamu kurang maksimal gitu. Kamu makannya mungkin buru-buru ya, namanya sarapan udah mepet, mana tahu udah telat jadi buru-buru. Nah, makanya perut kamu jadi kerasanya lebih cepat laparnya gitu. Jadi intinya teman-teman Pro2, kamu harus bisa mencari porsi yang pas sesuai kebutuhan tubuh dan aktivitas kamu. Nah, sekarang kita bakal bahas kira-kira kalau makanan kan udah nih, sekarang minuman pendamping sarapan ya kan. Soalnya ternyata pilihan minuman tuh juga berpengaruh buat kamu memulai hari ya, khususnya untuk pengisi bahan bakar kamu nih di pagi hari gitu teman-teman Pro2. Tapi kita bakal ngobrolin ya setelah yang satu ini, karena next bakal ada Coldplay dengan Feels Like I'm Falling in Love.

0: Pos 5 menit aja, isinya kadang bikin overthinking. Cowok harus tinggi, mapan, berotot. Yang cewek harus glowing, kurus, dan selalu perfect. Padahal yang kita lihat di internet itu cuma potongan terbaik dari hidup orang lain. Gak semua harus kita jadiin standar buat diri sendiri. Karena jadi diri sendiri jauh lebih penting daripada capek ngejar validasi online.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak. Beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
0: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI

Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan. Tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Gimana nih habis dengerin evaluasi dari Hindia? Nah sekarang coba deh teman-teman Pro 2, kamu evaluasi kebiasaan pagi kamu nih. Kamu tuh sebenarnya udah sarapan, tapi minumnya apa gitu? Minumnya air putih, susu, kopi, teh, atau malah minuman-minuman manis yang aneh-aneh nih pagi-pagi. Nah ternyata teman-teman Pro 2, pilihan minuman itu juga berpengaruh banget buat menunjang aktivitas seharian kita. Nah selain makanan, minuman saat sarapan ini juga penting banget teman-teman Pro 2 ya. Beberapa pilihan yang bisa dipertimbangkan itu antara lain ada air putih ya, tentunya untuk membantu tubuh kamu biar kembali terhidrasi setelah tidur semalaman. Kemudian susu, kalau memang cocok dengan tubuh kamu ya, kamu bisa minum susu karena bisa menambah asupan protein dan juga kalsium. Nah selanjutnya teman-teman Pro 2, ada teh nih atau kopi. Kopi juga gak apa-apa sih, tapi sebaiknya jangan dikonsumsi waktu perut kamu benar-benar kosong, kalau bikin lambung kamu kerasa gak nyaman teman-teman Pro 2. Nah yang terakhir, kamu harus menghindari minuman dengan gula yang berlebihan ya, karena energi yang dihasilkan itu biasanya bakal cepat turun lagi. Jadi jangan cuma fokus sama makanannya aja, tapi kamu juga harus perhatiin nih apa yang diminum gitu. Nah teman-teman Pro 2, kita next bakal ngobrolin seputar dengan kebiasaan sederhana ya yang sering disepelekan saat sarapan, padahal pengaruhnya lumayan besar teman-teman Pro 2. Nah yang pertama yaitu kamu bisa mengusahakan bangun sedikit lebih awal ya, supaya kamu tuh punya waktu sarapan ya, biar sarapannya gak buru-buru dan gak gampang lapar. Next, kamu bisa makan dengan tenang ya, jangan terburu-buru gitu kan. Tentunya ini sangat berpengaruh dengan bangun kamu. Kalau bangun kamu cepat, kamu bisa sarapan kayak gitu. Nah kalau misalnya kamu memang sibuk teman-teman Pro 2, kamu harus menyiapkan menu sarapannya sejak malam sebelumnya gitu. Jadi pas pagi tuh kamu gak buru-buru untuk bikin sarapan lagi, tinggal makan aja ya kan. Terus kamu juga bisa memvariasikan menu setiap beberapa hari supaya kamu gak bosan sarapannya itu-itu doang ya kan. Dan yang paling penting teman-teman Pro 2, kamu harus menjadikan sarapan itu sebagai rutinitas ya, bukan cuma hal yang kamu lakukan kalau kamu sempat, tapi emang kayak rutinitas gitu. Ibaratnya kamu kayak makan siang, makan malam, nah itu kan kayak wajib ya. Jadi kamu harus bikin sarapan kayak gitu juga, karena memulai hari dengan sarapan yang seimbang tentunya itu bisa membantu tubuh kamu biar lebih siap menjalani aktivitas. Ya aktivitasnya apa aja, bisa belajar, bekerja, ataupun cuma tidur doang, ya udah sih itu aktivitas juga. Nah teman-teman Pro 2, gak kerasa ya udah 1 jam nih, hampir 1 jam maksudnya kita di Spada untuk hari ini teman-teman Pro 2. Dan tentunya nanti di pukul 7 kita masih bakal ada Spada selanjutnya, dan juga bakal membahas dengan pembahasan lainnya ya. Kita bakal ngobrolin hal-hal lainnya. Tapi teman-teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi setelah lagu dari Eklat. Nah ada Bentuk Cinta teman-teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus dan dengarkan 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Keputusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
2: hidupnya Indonesia Raya. Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
3: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
2: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
3: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.